0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di kabar Jakarta ya Bang Po barengan Bang Arif. Udah jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po, kita awali dari ruas tol ya. Kami terima informasi lalu lintas pagi hari ini dari Jasa Marga ya. Kita update dulu ya Abang Po, bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini di ruas tol. Kami terima dari akun @PT Jasa Marga. Pukul 7.05 waktu Indonesia Barat di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Kunciran kilometer 14 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas dan keluar masuk rest area. Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 10 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Karang Tengah kilometer 9 sampai dengan Kedoya kilometer 04 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati juga setelah underpass Tomang yang mengarah ke Kebon Jeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebon Jeruk di lajur 3. Ya, untuk arah sebaliknya dari Kebon Jeruk nih yang mengarah ke Tomang ada kontraflow ya di lajur 3, harap hati-hati dan tetap tertib di antrian. Kemudian kita bergeser ke ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Senayan padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cengkareng ke arah Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Di gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Buat Abang Po yang datang dari arah Pejompongan, Slipi, ya hati-hati melintas mulai dari Senayan kilometer 800 sampai dengan gerbang tol Halim 3 di kilometer 1300 ada lajur kontraflow di kanan dari arah Halim ya. Kemudian juga ada informasi di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Bintaro kilometer 03 sampai dengan kilometer 01 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar. Dari Setu kilometer 36 sampai dengan Ceger kilometer 34 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Hati-hati di Cakung kilometer 57-100 arah Cilincing ada penanganan kecelakaan kendaraan truk yang mengalami gangguan ya Bang Po di Cilincing ya. Kilometer 57-100. Informasi lain kami update juga ini ya Bang Po dari ruas tol lainnya ya. Kami terima masih dari Jasa Marga, tol Bor Bogor Outer Ring Road dari Sentul Barat, Tanah Baru, Kedung Halang, Kedung Badak, Yasmin, Kayu Manis lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jor dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami juga lancar kedua arah. Tol Kunciran Cengkareng dari Benda, Tanah Tinggi, Buaran, Indah, Pinang juga lancar kedua arah. Tol Serpong Kunciran dari Kunciran, Parigi, Jelupang, Serpong juga lancar kedua arahnya. Kemudian ruas tol Serpong Cinere dari Serpong, Pamulang, Limo juga lancar kedua arah. Informasi lain Abang Po, kami terima dari TMC Polda Metro. Di akun @TMC Polda Metro disampaikan arus lalu lintas di gerbang tol Cilandak yang mengarah ke Cinere menuju Antasari Raya saat ini terpantau padat, sementara yang menuju ke luar Fatmawati terpantau ramai lancar kepadatan karena antrian kendaraan ya. Dan kami terima juga informasi ada sebuah truk wingbox mengalami gangguan pecah ban di jalan Jen S. Parman Jakarta Barat, saat ini sedang dibantu pinggirkan oleh petugas Satlantas Jakarta Barat dan sedang mengupayakan posisi parkir yang aman ya di kolong sekitar peninsula ya, kolong tol Slipi ya Bang Po, supaya tidak menimbulkan kepadatan arus lalu lintas ya. Jalan S. Parman Jakarta Barat ada truk wingbox yang mengalami pecah ban. Baik, kemudian kami terima juga informasi lainnya disampaikan oleh TMC Polda Metro Jaya untuk pelayanan SIM keliling. Hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya, hari Senin 15 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur, Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan, dan di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen Esparman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat. Ya, pelayanan SIM keliling hari ini mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lokasi-lokasi yang tadi sudah disebutkan. Untuk Abang Po yang juga mau update informasi lalu lintas ya di tempat Abang Po berada, atau juga pantauan terkini situasi di tempat Abang Po, baik di KRL, LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko, boleh juga disampaikan ya Bang Po melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat Abang Empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi?

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Mas Iskandar di Cibinong, Mas Lamon Tursani di Magelang, Pak Lutfi di Cinere, dan juga Mang Tono yang ada di Pondok Gede. Selamat pagi ya. Buat Abang Pos semua yang baru aja gabung di Kabar Jakarta, ada Bang Arif yang nemenin Abang Pos sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di Kabar Jakarta tentunya. Dan di momentum hari peringatan Hari Demam Berdarah ASEAN atau ASEAN Dengue Days ini, Abang Pok kita ngingetin lagi betapa pentingnya kebersihan lingkungan ya. Betapa pentingnya kesadaran lingkungan kita buat menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama penyakit-penyakit menular. Jangan merasa bahwa kalau rumah kita kotor itu jadi urusan kita doang. Enggak, Abang Empok. Kalau rumah kita kotor, rumah kita jorok, rumah kita jadi sarang penyakit, itu juga berpengaruh terhadap warga di sekitar kita. Berarti kan kita juga jadinya zolim sama orang ya. Karena apa? Gara-gara kita yang abai sama kebersihan lingkungan, gara-gara kita yang kotor, kita yang jorok, orang lain jadi kena dampaknya. Jadi bukan lagi kalau rumah kita kotor itu urusan kita doang. Enggak, kalau rumah kita kotor, rumah kita jorok, kalau jadi sarang penyakit, masalahnya jadi bawa-bawa tetangga juga. Tetangga yang ikutan kebawa penyakit jadinya. Begitu ya. Nah kalau Abang Po nih misalnya ada tetangga yang modelan kayak gitu tuh, yang jorok rumahnya, gak peduli sama kebersihan lingkungan, gak peduli sama tetangga, gak peduli sama sekitar, kira-kira enaknya dikasih hukuman apa gitu? Kira-kira enaknya diapain gitu biar kapok ya? Di telepon udah ada yang masuk, kita sapa dulu deh kalau gitu. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Kabar segini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Hasan.
2: Balik kabar Bang Arif.
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Hasan?
2: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang alhamdulillahi cuma orang meninggal doang, Bang?
2: Bukan, Bang. Belum gitu emang. Lah, kaget.
1: Makanya, iya. Makanya begitu.
2: Kesanung innalillahi.
1: Bang.
2: Oh iya.
1: Di rumahnya sering ada petugas jumantik gak yang datang ke rumah?
2: Tahu di sini tempat saya emang gak ada nih di Singapura, Bang.
1: Yang bener. Ini kan aturan
2: SDM-nya
1: pemerintah.
2: SDM-nya kurang, gak tahu susah.
1: SDM-nya kurang apa insentifnya yang kurang? Ini
3: rame.
2: Bukan insentifnya kurang. Jadi gimana ya?
1: Gak ada uang jalannya kali, makanya ogah warganya. Coba kalau ada uang jalan.
2: Ngomongnya kayaknya nggak tahu dah, belum ada sih.
1: Nggak ada. Selamat
2: dari sini.
1: Emang kudunya
2: ada paling gitu doang. Ada paling permisahan dari kecamatan tuh. Itu juga yang terlihat aja.
1: Iya, yang kelihatan doang.
2: Yang dia tenggelam kalau dalamnya mah paling ya malu saya ngomongnya.
1: Itu cuman apa istilahnya, cuman formalitas doang pemeriksaannya.
2: Formalitas doang.
1: Belum aja ntar warga gitu, belum aja warga Jasinga ntar pada kena DBD. Biarin pada kapok. Ini pemimpin daerahnya itu, pemerintah daerahnya baru dia kelabakan.
2: Paling di tempat saya kan di Desa Tur Kampung Asu ini paling SDM-nya paling-paling belum miskin ya buat SDM, Bang.
1: Apa?
2: Susah diatur ya.
1: Susah diatur, sudah dibilangin ya? Iya.
2: SDM-nya tuh susah bisa loh.
1: Iya.
2: Jadi urusan sampah aja ya sampai sekarang.
1: Nah.
2: Belum terrealisasi.
1: Ini kita ngomong nih, mumpung nih Abang kan sebagai warga Jasinga, seandainya umpama andai kata KDM, kayak gubernur Jawa Barat Bapak Aing dengerin apa yang mau dibilangin, biar pada datang aja tuh, biar KDM datang tuh ke Jasinga, biar pada kapok tuh.
2: Kalau saya mah pengen mengharapkan datang ke sini.
1: Apa yang mau dibilang?
2: Diano dulu. Di pending di sebelah sana aja.
1: Iya.
2: Kenyataannya kan begitu.
1: Nah, mumpung
2: pengen
1: nih
2: sampai ke sini datang.
1: Mumpung nih, makan kata saya, mumpung Abang lagi on air nih di RRI nih, siapa tahu.
2: Saya lagi harapannya pengen datang benar-benar.
1: Makanya siapa tahu.
2: Awal saya bikin orang-orang, Pak, ini begini-begini keadaannya nih, begini. Tolong di
1: Makanya saya bilang, makanya saya bilang nih, dengerin saya dulu. Mumpung Abang lagi on air nih, siapa tahu KDM atau stafnya atau siapapun yang denger nih dari Dinas Kesehatan Jawa Barat ya. Dengar keluhan warga langsung, apa yang mau disampaikan, biar langsung datang nih ke tempatnya Abang, lokasinya di mana persisnya juga kasih tahu dah, apa yang kira-kira perlu diperhatiin.
2: Pokoknya saya mau benar-benar unek-unek saya untuk warga perwakilan warga saya bicara penuh.
1: Apa
2: di
1: nih?
2: Di Desa Curug Kampung Asuh.
1: Desa Curug
2: dari
1: Kampung Asuh.
2: Dari sekolah aja kumuh banget.
1: Iya.
2: Dari, wah cuma kumuh lah, kumuh.
1: Uh-uh.
2: Pencemaran air udah rusak.
1: Pencemaran air.
2: Di lingkungan kandang ayam.
1: Kandang ayam.
2: Ternak ayam coba. Iya.
1: Ternak ayam itu limbahnya langsung dibuang. Langsung dibuang ke saluran air.
2: Ya iya mau kemana di saluran
1: air
2: bebek belah sono.
1: Ya Allah iya.
2: Benar-benar. Begitu. Aparat datang cuma kasih bebeknya diem udah kagak ada realisasi lagi.
1: Oh, makanya. Ada pemeriksaan datang nih inspeksi lagi. Dikasih bebek diem langsung pulang gitu. Emang
2: iya.
1: Dasar harga dirinya pejabat seharga bebek doang ya Allah.
2: Nah, dari itu.
1: Begitu ceritanya.
2: Jadi mentalnya mental bebek.
1: Jadi... mental bebek. Bayu. Aduh, mentalnya mental bebek. Iya benar.
2: Makasih mengharapkan banget KTM datang ke sini nih, ke lokasi sini. Mm-mm. Biar tahu.
1: Kampungnya apa namanya kampungnya?
2: Desa Curug Kampung Asuh.
1: Desa Curug Kampung Asuh.
2: Iya.
1: Jasinga.
2: Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor Barat.
1: Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor Barat. Noh, tuh dia. Itu dia biar pada datang. Syukurin didatengin sama KTM. Biar tahu. Iya.
2: Biar tahu.
1: Apa aja sih yang kotor tadi tuh? Ada kandang ayam, kandang bebek yang limbahnya langsung dibuang ke sungai. Iya kan? Enggak lewat pengelolaan dulu. Itu
2: blok hidulnya airnya kan kemari.
1: Iya.
2: Kan di sini aktivitasnya di kali.
1: Iya.
2: Gatel
1: ya semua. Iyalah, gimana itu air campur sama limbah gimana enggak gatel?
2: Penyerapannya.
1: Iya. Apalagi sekolah juga pada kumuh ya.
2: Sekolah kumuh.
1: Oh, pokoknya
2: pada pedagang di situ sampah, seenak-enaknya
1: buangnya, pedagangnya juga.
2: Rumah saya tempat pembuangan sampah.
1: Rumahnya Abang dekat rumah Abang ada pembuangan sampah maksudnya.
2: Iya, ini sampingnya persis ini pembuangan sampah
1: Allah.
2: Ini enggak
1: dekat sini ini. Itu penampungan sampah emang udah lama apa gimana sih?
2: Ya, emang udah lama didiemin baik.
1: Didiemin aja.
2: Ini rumah saya juga lama-lama juga kegusur sampah.
1: Ya Allah, ini. Iya. Mudah-mudahan biar cepat ditangani.
2: Ini dah, mengerikan banget dah.
1: Ya, iya. Ada kali fotonya biar ntar kita bisa ini dilaporin kali.
2: Ini bang, fotonya kudu bang, pakai bang. HP yang normal nih. Ini mumpung, HP-nya nggak normal ini.
1: Mumpung nih bang.
2: Jadul. Pengen banget sih.
1: Nah, mumpung nih bang nih. Ini kan keluhan warga. Kita kan di RRI punya namanya Halo RRI bang. Halo RRI tapi di Pro 1 sih, di Pro 1.
2: Iya.
1: Di Pro 1 itu kan ada namanya Halo RRI. Siapa tahu ya keluhan abang ini ntar bisa dilaporin ke Halo RRI di Pro 1. Nanti ditindak lanjutin ke pihak terkait gitu ya. Ke Pemdanya kek gitu ya. Atau ke pihak Pemprov gitu. Biar didatengin langsung.
2: Iya saya ini HP berhubung HP jadul ya jadi. Ini keluarnya langsung aja begini, nanti kalau memang saya dipanggil siap, untuk wawancara juga siap gitu.
1: Ntar deh.
2: Gitu.
1: Iya dah. Itu ada tuh di Pro 1 ada namanya Halo RRI, itu menampung keluarga biar ditindaklanjutin segera gitu bang.
2: Amin, mudah-mudahan
1: iya pasah. Tapi bang, kalau misalnya ada tetangga yang modelan kayak tadi tuh yang kayak saya bilang gitu, yang jorok nih rumahnya, amit-amit gitu ya, jadi sarang nyamuk berkembang biak gitu ya. Kira-kira tetangga modelan kayak gini enaknya diapain nih bang?
2: Tetangga begitu mah dikasih tahu sih diingetin, diingetin dulu.
1: Iya. Yeah.
2: Sekali dua kali, kadang-kadang kalau ngomong begitu emang dasarnya jorok. Udah biarin baik.
1: Oh iya biarin.
2: Itu sebagai kawan tetangga ngingetin. Itu pakai jangan gantung gitu ya. Itu jangan di situ ya.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kurang bagus. Pembuangan air juga itu kemana aja itu nggak bagus. Itu air kotor. Gitu. Kalau diingetin sekali dua kali ini ya udah ada pilihan. Ntar bila mana ada apa-apa, misalkan apakah anaknya kena penyakit apa, kenapa ya orangnya susah dibilangin.
1: Emang iya. Kalau dia memang kayak gitu anaknya sakit, kagak usah ditengokin, biarin aja. Ya ngapain orang dia sendiri yang bikin.
2: Kejem banget.
1: Lah dia sendiri yang bikin urusannya.
2: Iya,
1: kagak usah ditengokin, biarin aja. Ngapain anak-anak lu.
2: Namanya kita sebagai tetangga ya, anaknya sakit, anaknya gak tau apa-apa, ya saya dia ngomong. Gitu bang.
1: Itu biar orang tuanya kapok. Kata dia gini, anak gue sakit gak ada yang nengokin. Anak lu sakit, lu sendiri yang bikin. Gitu.
2: Iya,
1: gara-gara lu jorok.
2: Balikin doang.
1: Iya, gitu bilangin. Biarin aja. Biar kapok dia.
2: Gitu.
1: Nah, jadi emosi kita nih.
2: Ya makanya jadi es mose,
1: iya. Masalahnya tetangganya kayak gitu, kalau dia belum kena batunya nggak bakalan kapok, nggak bakalan dia mah.
2: Makanya.
1: Ngerti. Emang kudu kena batunya dulu, baru udah paham.
2: Jangan anaknya jangan sekolah jadi kasih motor masa baik. Berat tabrakan makan tuh.
1: Makanya biarin.
2: Sendiri yang pas SMP kasih motor.
1: Ya Allah, dia nginjek tanah aja belum jejak dikasih motor.
2: Makanya.
1: Ilah.
2: Aduh, tolong. Udah. Jadi saya tuh mikirin pegel, mikirin warga di sini.
1: Iya.
2: Masyarakat udah susah tuh.
1: Mending jadi RT sekalian, mikirin warga digaji enak ya.
2: Iya, RT sudah ketahuan.
1: Iya, kita mah RT bukan apa bukan mikirin warga.
2: Masih iya, cuma saya pegel. Cuman kasihan lah enggak. Iya. Udah gitu. Masa bodoh belas karena mah.
1: Iya, makanya.
2: Tapi kalau ada momen-momen begini ada tema-tema begini ya saya undang-undang saya di
1: emang kudunya begitu biar enggak ini kalau enggak dikeluarin bang ntar jadi jerawat bang, jerawat batu.
2: Makanya
1: iya, mana batunya batu bata gede banget lagi ya kan, bayangin tuh batu bata nempel di pipi coba.
2: Iya besok libur lagi ya,
1: besok siapa
2: ketemu Haram
1: besok ya, orang yang libur mah libur, saya mah kerja besok.
2: Oke, Bang.
1: Iya, makasih Bang Hasan.
2: Semoga semuanya sehat
1: semua ya. Oke,
2: Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang nyebelin loh tetangga modelan begini nih. Ya, kalau misalnya ada tetangga yang modelan kayak gini yang rumahnya jadi sarang nyamuk berkembang biak lantaran kotor dan banyak genangan air, menurut Abang Po, tetangga yang modelan kayak begitu enaknya diapain biar kapok ya? Gitu dia ya, kasih tahu dah Abang Po dah. Ada Mang Tono, ada Mang Tono, Mang Tono, udah di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mang Tono.
3: Mang Tono mau udah di Pondok Gede ya
1: tuh? Oh, udah di Pondok Gede, udah di ngapain di Pondok Gede?
3: Sampai tugas.
1: Oh, udah selesai.
3: Nah, ini temanya hebat, mantep.
1: Mantap.
3: Hari apa? Hari DBD ya.
1: Hari DBD ASEAN.
3: ASEAN. Sama dong sama hari saya
1: akhirnya. Nah, apa ulang tahun Mang Tono? Sama ulang tahun. Hihi. Udah
3: semua nasrin jauh.
1: Lagi ulang udah tua masih aja mau diulang tahunin sih.
3: Enggak, bukan ulang tahun, ngingetin.
1: Oh, ngingetin.
3: Ingetin waktu berojol cenajek orang tua teh tanggal segini.
1: Oh, emang enggak ada yang ngingetin selama ini. sampai perlu ngingetin sendiri gitu.
3: Jadi ingat jadi, "Deng, umur saya teh udah segini jadi atuh jadi gitu." Alhamdulillah masih bisa cuap-cuap dengan Bang Arif.
1: Alhamdulillah. Gitu. Iya.
3: Nah, kalau mengenai tema kembali ke laptop. Kalau tetangga kan tetangga Bang Arif tadi ya.
1: Iya betul.
3: Tetangga, bukan rumah kita tetangga. Bukan. Tetangga ada yang jor seperti itu. Saya tegur dulu benar kata Bang Hasan, semangat kepada Bang Hasan tuh. Tegur dulu sekali dua kali kalau masih nggak digubris. Kalau memang dia itu hanya genangan kecil-kecilan cemeran itu kita siram, kita bantu siram jor gitu. Kita ngambil telang dari keran kita, udah biar aja sampai gimana marahnya dia, kalau dibilangin, atau ya tadi biar aja nanti kalau udah kejadian anaknya atau keluarganya kena, nggak nyalahin orang lain gitu, caranya tidak. Nah ada contoh Bang Arif kemarin gini, yang tetangga ini tanahnya sebelah samping rumah kan tanah kosong. Punya orang, ada kandang ayam juga. Nah itu dia tuh orang itu bakar mulu bu, itu bakar ya apa sampah. Kan itu polisi kemana-mana ya, polusi ya, kebun. Saya terutama ke samping saya ke yang paling utama, paling bau banget. Apalagi kalau habis nyuci kan jadi bau pakaian. Udah dibilangin jangan suka bakar gitu. Masih aja dah, saya mah narik selang, pasang sanjo, ngambil dari kolam air. Sendok disiram aja, gitu. Udah nggak masalah, biar aja marah sampai marah nggak, tapi nggak mau berarah dia, nggak marah. Udah disiram kan mati kan, udah dibuyur sampai air, mau dibakar juga nggak bakal nyala lagi, orang disiram banyak air, orang kayak selang gede kok, dari rumah dari atas ya, guyurin aja dipakai sanjo lagi, bikin sanjo cadangan, jadi biar nyembur kayak steam gitu, jadi kenceng kan airnya itu gitu. Itu jadi kapok kalau gitu, jadi ya punya rasa apa namanya ini apa namanya orang diomongin dibilangin kagak denger ya udah bertindak tegas.
1: Nah, tapi dia pernah ini nggak protes gitu ke RT nih Pak ini segala macam gitu.
3: Nah benar benar itu setelah itu kalau kita diomongin nggak manut nggak apa itu kita lapor ke RT lagi setelah itu. Tadinya kan kita kekeluargaan gitu di depan-depan.
1: Padahal bukan keluarga ya.
3: Bukan.
1: Nah, iya kan kekeluargaan padahal bukan keluarga.
3: Bilang RT RW biar digerakin sama RT RW biar gak ada bikin terjebak tiap apa gitu laporan gitu dibersihin sama-sama gitu nanti kedepannya supaya nggak terjadi lagi gitu Bang Arif aman jadi alhamdulillah sih kandang ayamnya juga dia ada cuman bersih lah maksudnya ayam adu sih Bang Arif kalau ada yang minat tuh banyak kalau dijualin ya.
1: Oh ayam adu. Itu berarti ayam sakit. Oh, iya, ayam adu berarti ayam sakit dong.
3: Hah? Ayam perang, ayam perang, ayam gagah-gagah.
1: Coba nih, coba Mang Tono, kalau kaki Mang Tono kepaduk sama kaki meja, bilangnya gimana?
3: Sakit, sakit dong.
1: Enggak, ngomongnya gimana coba? Pertama kali pas kakinya kepentok sama kaki meja coba.
3: Aduh.
1: Nah, kalau ayam adu sakit enggak?
3: Ayam adu, adu
1: lah, itu berarti adu, sakit. Adu. Berarti ayam sakit adu ya? Adalah ayam sakit. Iya, aduh kan gitu.
3: Aduh
1: gitu. Nah, iya.
3: Jadi bukan adu sakit ya, mah udah bagus banget ayam
1: gitu. Oh, bukan. Oh, saya pikir ayamnya ayam sakit. Nah, habis ayam adu katanya. Ayam adu gitu.
3: Ayam jago perang apa namanya? Oh, ya tarung.
1: Oh, ayamnya pakai sarung. Gimana sih? Yang benar gimana sih yang benar? Ayamnya pakai karung. Ah gimana?
3: Ayamnya disunatin
1: di sarung. Ayamnya disunatin.
3: Bang Arif dong kalau bangun tidur pakai sarung terus
1: ke depan. Ah gitu ceritanya.
3: Hati-hati di betot Bu Ani sarungnya.
1: Jangan dong. Iya dong. Iya.
3: Sehat selalu. Si itu nyonya-nyonya pada kemana nih? Udah berapa lama nih nggak muncul-muncul?
1: Tak, pada sakit.
3: jangan sakit, Bernopa, Portiara, masalah sehat selalu ya semuanya Bang Arif.
1: Iya, kita doain aja biar cepat sehat lagi dah.
3: Iya. Sehat ya semuanya, beraktivitas lagi, sehat. Itu aja Bang Arif.
1: Iya.
3: Mengucapkan selamat bertugas sampai tuntas Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tono di Pondok Gede.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Di Jakarta, itu dia lagu dari Lale Ilmanino Discoria featuring Cecil Yang. Ya, asik banget lagunya ya. Mengantar kita ke jam 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, ayo masih tungguin komentar Abang Po di WhatsApp 0812-1124928. Di momentum hari demam berdarah ASEAN tanggal 15 Juni, Abang Po kalau punya tetangga yang jorok, yang rumahnya jadi sarang nyamuk, berkembang biak, lantaran kotor dan banyak genangan air, menurut Abang Po, tetangga yang modelan kayak gitu sebaiknya diapain biar kapok ya? Kasih tahu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812-1124928. Komentar dari siapa tadinya udah masuk, kita baca lagi. Pak Budi udah, terima kasih Pak Budi. Pak Siskandar katanya kalau tetangga kayak gitu masukin aja ke dalam tong sampah biar diangkut sekalian katanya. Jangan dong, masa tetangganya diangkut tempat sampah. Kasian. Nanti tetangganya enggak ada lagi yang rese. Tetangga rese buat hiburan kali. Buat kita ketawain. Habis susah dibilangin mau diapain lagi. Iya kan? Ketawain aja udah. Mas Selamat Tursani di Magelang. Ayah alhamdulillah belum mengalami DBD. Alhamdulillah jangan sampai ya. Kalau malaria udah 2 kali bang. Oh iya di Papua sih. Pernah tinggal di Papua jadi kena malaria. Kalau model gituan kita nasihatin langsung aja deh bang. Yang kedua kita sampein lewat orang yang benar-benar punya punya kewenangan buat bisa nyampein. Oke deh. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, berhadapan dengan tetangga modelan yang malas terhadap lingkungan sekitar, diawali dengan silaturahmi, teguran dan kerja bakti rutin awalnya di rumah masing-masing. Lanjut kerja bakti di titik-titik fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah baru deh tuh di titik tetangga yang jorok katanya. Oke deh, terima kasih Pak Lutfi. Iya. Oke deh, ditungguin juga komentarnya Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928. Ngadepin tetangga yang jorok, yang rumahnya jadi sarang nyamuk, berkembang biak lantaran kotor dan juga banyak genangan air. Kira-kira tetangga yang modelan kayak gini Abang Po, diapain biar dia kapok ya, biar dia sadar, biar dia tahu kalau apa yang dilakuin, kalau kemalasannya dia, kejorokannya dia itu berdampak negatif juga buat banyak orang. Biar dia sadar, kira-kira diapain ya Abang Po ya. Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa iya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.

0: Abang Po PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan kado istimewa dengan program gratis masuk Ancol sepanjang hari yang akan berlaku khusus pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026 mendatang. Program ini bertujuan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Syahmudrian Lubis mengatakan, selama 3 hari itu pemegang KTP atau KIA Jakarta bisa menikmati wisata kawasan Ancol Taman Impian secara gratis mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Program ini hanya mencakup tiket masuk kawasan Ancol dan tidak termasuk tiket kendaraan maupun tiket wahana atau unit rekreasi lainnya. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. 5 kebo bule keturunan Kiai Slamet milik Kraton Solo dilepaskan dari kandang menjelang perayaan 1 Muharram atau Malam 1 Suro. Prosesi pelepasan kebo bule ini dalam rangka Gladi Mahesa sebagai bagian dari persiapan menyambut hajat dalam kirab pusaka dalam Malam 1 Suro pada Selasa malam besok. Saat dikeluarkan dari kandang, kebo bule itu dibiarkan berkeliaran di kawasan alun-alun kidul. Setelah itu kelimanya diajak untuk mengelilingi keraton untuk peregangan. Untuk proses jamasan kerbau akan dilakukan pada sore hari sebelum kirab berlangsung. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.
1: Din, sekarang transportasi.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah jam 8.07 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Sementara hujan ringan berpotensi terjadi pada siang hari nanti di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang sore hari, cuaca cerah di Kepulauan Seribu. Sementara cuaca berawan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan masih akan turun hujan dengan intensitas ringan pada sore hari nanti. BMKG memperkirakan cuaca berawan pada malam hari di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara cuaca berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 53 sampai dengan 92%. Itu ya. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di tempatnya Abang Po berada saat ini, boleh sampaikan informasi cuacanya lewat WhatsApp ya di 0812-1124928. Atau Abang Po yang juga gak mau ketinggalan pantauan cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa langsung aja akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hilarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Dar Boy Gang.
1: Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
0: Dulu ibunya Dar Boy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Dar Boy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Dar Boy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali, dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

0: dalam lagu.
1: Udah, dimari aja.
2: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
3: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Aya tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
2: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
3: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
2: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
3: Udah pastilah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
2: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
3: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
4: Abang Po, Jali-Jali atau Wasi Jali-Jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta masih barengan Abang Arif ya Bang Po. Nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ngomongin soal tetangga, ngomongin soal kebersihan, ngomongin soal kesehatan lingkungan juga. Pagi hari ini ayo ajak Abang Po buat berbagi komentar ya. Kalau misalnya ada tetangga yang susah banget dibilangin, yang jorok gitu hidupnya, yang kejorokannya itu bikin lingkungan jadi gak sehat gitu, jadi gak bersih gitu ya Bang Po. Kira-kira kalau tetangga yang kayak gitu, enaknya kita apain ya? Biar disadar gitu Bang Po ya. Di WhatsApp 0812-1124928. Selamat pagi Aki Hadi. Ini suara radionya kecilin dulu.
2: Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya.
2: Apa kabarnya saudara?
1: Alhamdulillah baik saudara. Ya Allah, jangan gede-gede.
2: Enak kan gede dong.
1: Bener kan gede. Hei, mulutnya mangap-mangap bau sangit kemari.
2: Enak aja.
1: Jangan lebar-lebar, biasa aja. Masalahnya
2: okay,
1: itu.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kalau enggak bau sangit sih enggak apa-apa.
2: Bau parfum.
1: Ah. Bau parfum. Parfum dari mana nih? Oke, Adi.
2: Ya, siap.
1: Tetangganya ada enggak tuh yang jorok?
3: Iya di sini.
2: Ada yang jorok tapi jangan dimarahin ah.
1: Iya.
2: Kasihan.
1: Emang apa? Itu siapa kita itu di belakang tuh rame banget?
2: Ini lagi di pandang.
1: Bang. Nah iya kan saya udah curiganya begitu emang. Pura-pura aja sih nanya. Aja. Saya pura-pura tawang nanya aja saya pura-pura saya mah.
3: Lagi ngopi
2: nih. Lagi ngopi.
1: Lagi ngopi mantap banget.
2: Enggak kan anak nih lagi training di Medland.
1: Nganter. Oh gitu, lagi nganter, lagi training kerja maksudnya.
2: Iya, yeah, di Megacoan tuh.
1: Oh gitu. Megacoan yang seberangnya yeah. Medland itu yang baru.
2: Iya. Yeah. Hmm. Udah 1 tahun baru keterima dia, Bang, baru kepanggil.
1: Kok bisa? Udah 1 tahun baru kepanggil? Emang kagak denger selama ini dipanggil?
2: Huh? Enggak dengar baru kemarin dengarnya.
1: Oh ya makanya kemarin dari 1 tahun kemarin budek berarti yang agak dengar. Bagaimana sih?
2: Gini ya ceritanya kan yang ibu-ibu kalau jorok tuh buang sampah sembarangan, nabunin.
1: Iya, nabun nggak boleh kita sekarang. Udah ada aturannya dilarang bakar sampah.
2: Iya. Kita gini aja, apa kita itu? Deketin aja, kita kasih wejangan, jangan bakar sampah sembarangan, kita kasih duit aja 50 ribu.
1: Iya, kasih, kok kasih duit sih? Enak dia dong.
2: Supaya dia kapok.
1: Lah besok dia ngulangin lagi biar dapat duit. Ah, enak nih gue bakar sampah dapat duit, gocap, gue bakar lagi dah gitu, gimana?
2: Kalau dia ngulangin lagi kasih 100 ribu.
1: Terus?
2: Apa susahnya?
1: Abis itu?
2: Ya kalau dia gitu lagi ya. Ya urusannya repot kita sama RT aja kita datengin.
1: Oke, okay. Datengin rumahnya sama RT.
2: Iya.
1: Terus?
2: Ya terus ya urusannya ya dia ya nggak mau gitu lagi dah. Oh. Kalau dikasih duit.
1: Kalau gitu. Dikasih duit, emang yakin kalau dia dikasih duit nggak bakalan mau begitu lagi?
2: Enggak yakin.
1: Iya makanya. Dia malah kesenangan lah. Wah enak nih gue bakar sama dapat duit gocap. Besoknya bakar lagi.
2: Ya kita denda lah dia duit 150 kita.
1: Oh gitu.
2: Bopek dah.
1: Oh iya biar pas dah. Bagi-bagi dah ayo.
2: Iya. Ya namanya usaha ya gimana aja. Iya.
1: Bazi pandang ada jadi pandang
2: keluarga sehat ya?
1: Alhamdulillah keluarga sehat. Iya pandang lagi ngapain pandang noh
2: mentak dia mobil ngomong-ngomongnya kan tahu dia nih ini juga lagi ngobrol sama dia lagi ngopi ya siap ayo gue ngomong
1: mana
2: ya kula
1: pandang
2: oi
1: mau ansi ketamuan sama Pak Yadi pagi-pagi
3: dia abis nganterin anak lewat rumah gue tak ngopi nih ngopi.
1: Oh gitu ngopi dah mampir dah gitu ya.
3: Nah, iya.
1: Masa ngopi doang?
3: Ayah gemplong nak.
1: Wah asik iya dah. Enggak ada jalabia di sana jalabia.
3: Balai dia bilang udah hilang kan dulu mah Gemplong Apem.
1: Nah itu dia, saya mau nyari jalabia.
3: Iya, iya jalabia udah nggak ada sekarang mah.
1: Iya susah banget
2: apem
1: nyari.
2: Apem tetangga.
1: Sembarangan. Ntar domelin lakinya.
3: Di sana ada kali di alun-alun Setu masih ada situ.
1: Ada di alun-alun Setu yang di itu yang di belakang.
3: Iya ada situ mah.
1: Ada sih.
3: Ya kali ya, ada. Apaan itu mah jalabia mah kayak itu.
1: Kayak kue cincin.
3: Kue cincin itu kue ali.
1: Iya iya kue ali.
3: Dia mah gernya jejerannya ada bulan.
2: Iya. Kalau jalabia tuh tengahnya belah-belah.
1: Iya.
3: Ya Adi emang miluan aja.
1: Pak Yadi, ayah-ayah wae, Pak Yadi.
3: Ayah-ayah wae.
1: Ya udah tuh. Eh tapi pandang, tetangganya ada juga enggak yang suka itu jorok tuh, rumahnya kotor gitu.
3: Ya kalau ngomong gitu kita kesinggung ini rumah kita ya belum rumah jadul ah.
1: Iya tuh rumah jadul asal bersih mah enggak apa-apa tuh.
3: Iya, bersih.
1: Iya. Yang penting makan bersih rumahnya.
3: Iya. Ayam belakang rumah ayam.
1: Oh ayam.
2: Biar jadul yang enak rasanya dong.
1: Oh iya. Ayamnya lagi ngapain tuh ayam?
3: Ya nyeker itu ke belakang masih lega.
1: Oh ayamnya nyeker emang gak pakai sendal. Tadi kalau dimasuk ke dalam rumah gimana tak keblok?
3: Mau itu ayam dari dulu
1: nyeker. Makanya pakaiin sendal biar gak nyeker.
3: Kalau gak punya ceker dia emang gak kena sama makanan.
1: Oh iya cekernya buat mie ayam kali.
3: Ayam mah ceker gak pakai sendal ya laku cekernya.
1: Oh iya emang iya bener. Iya juga sih iya. Orang sapi juga kagak pakai sendal juga tetap laku mah sasa apa sop kaki sapi iya. Mahal.
3: Iya kagak. Coba nih ada kaki kepayadi lah enggak siapa yang beli. Ceker ayam tiap hari lu sop di apa itu lupa di tukang itu
1: laku. Nah itu dia tuh kesenangannya siapa itu sop ceker.
3: Tahu itu semua pada mau.
1: Oh, saya juga mau kalau ada mah.
3: Iya, dia mah ceker laku,
1: iya.
3: Jang-jangnya laku.
2: Mau ceker, mau.
1: Ada ceker ayam?
2: Bukan.
1: Nah, saya butuh ceker ayam, mau ningkatin rumah, rumah saya mau saya tingkat. Sama kan saya butuh ceker ayam.
2: Ada ceker, mau ceker tetangga?
1: Ceker tetangga bakal apaan?
3: Mau tapi jadi ya, mau saya.
1: Nah. Ya udah dah, makasih ya Haki Hadi ya.
3: Ya udah.
2: Bentar
3: ya.
2: jangan ditutup dulu bentar. Ditutup dulu mau salam-salam nih.
1: Mau salam buat siapa sih?
2: Bang Tono itu udah naik belum?
1: Mang Tono udah duluan jual. Tadi, udah duluan Mang Tono.
2: Ya makanya saya kan ketinggalan.
1: Iya.
2: Terima kasih ya, saudaraku.
1: Iya, saudaraku, terima kasih juga.
2: Ya, sama-sama. Sehat-sehat. Semangat.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara Yadi yang ada di Cilengsi, dia lagi di rumahnya Pak Endang. Siap dah kalau gitu. Iya. Kita bacain komentar lagi yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, kalau misalnya ada Abang Po tetangganya jorok nih ya. Rumahnya tuh saking joroknya tuh jadi sarang penyakit gitu Abang Po. Kira-kira apa yang dilakuin sama Abang Po biar dia ini sadar, biar dia kapok gitu, tobat deh ya, nggak jadi sarang penyakit lagi. Kalau kata Pak Suhatman di Pamulang, kalau di kita biasanya salah satu warga udah ada yang kena aja, baru deh tuh pada bersih-bersih sama penyemprotan fogging. Emang nunggu kudu ada yang kena baru begitu. Harusnya kan sebelum ada yang kena dibersihin. Jangan nunggu ada yang kena dulu baru pada bersih-bersih, kebalik. Iya, pola pikirnya bagaimana sih? Ada Mpok Iren di Tangerang, selamat pagi. Mencegah demam berdarah selalu nutup ember, menguras bak mandi dan membersihkan got supaya hindari jentik nyamuk. Nah betul, mantap. Kalau kata Pak Agus Taman di Lewiliang Bogor, kalau ada warga yang jorok tinggalin aja, usir aja katanya, buset. Diusir sembarangan aja, main usir aja ya. Iya dah. Ada siapa lagi nih? Aduh, itu dia. Oke deh, kalau gitu ya kita tungguin aja komentarnya Abang Po ya di WhatsApp 0812. Oh, Pak Agus Taman. Oh, tadi udah. 0812-1124-928. Abang Pok, kalau misalnya Abang Pok ada tetangga yang jorok ya, yang rumahnya jadi sarang nyamuk nih, tempat berkembang biaknya nyamuk, lantaran kotor dan juga banyak genangan air, menurut Abang Pok tetangga yang modelan kayak gini sebaiknya diapain biar disadar? Ya, kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Ling-Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi pada aksi perundungan di Jakarta. Hal tersebut disampaikan menanggapi kasus perundungan yang kembali terjadi di kawasan Senen Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Kali ini korban adalah anak berkebutuhan khusus berinisial MWP yang menjadi korban perundungan hingga tersetrum listrik di Taman Keramat Pulo pada hari Minggu 7 Juni lalu. Momen perundungan itu terekam CCTV di sekitar taman. Pramono juga menegaskan agar penerima KJP atau KJMU yang terbukti melakukan perundungan akan dikenai sanksi berupa pencabutan bantuan. Pramono meminta kepada dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Satpol PP, untuk menyelidiki kasus tersebut.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ada yang berbeda pada gelaran Lampah Budaya Mubeng Betang oleh Abdi Dalem Keraton Yogyakarta tahun ini. Acara tersebut akan diadakan pada Selasa malam besok mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sebelum berjalan memutari Betang, para peserta menikmati pertunjukan wayang kulit terlebih dahulu. Pertunjukan ini adalah pagelaran Ringgit Wacucal Gedok, persembahan kawedanan Krida Mardawa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Mengambil cerita Panji dengan lakon Jaya Berdangga, pementasan wayang kulit Gedok ini akan berlangsung sekitar 4 jam mulai pukul 19 sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dengan dalang Mas Bey Cermo Wignyo Utomo. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propata FM, Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita di satu jam terakhir ini bakal ajak Abang Po buat ngobrol di obrolan komunitas. Pagi hari ini bakal ngobrol barengan sama Kang Suradi alias Kang Abel Bojes Peniron, Ketua Korwil Jakarta dari komunitas Cah Bumen Rantau atau CBR. Dengan tema Sedulur Seperantauan, kita bakal ngobrol selengkapnya barengan sama Kang Abel mengenai kegiatan komunitasnya dan juga bagaimana aktivitas dari komunitas ini terhadap para perantau ya. Dari kalau dari namanya sih kayaknya dari Kebumen nih, tapi biar lebih lengkapnya kita tanya aja dah nanti ya, langsung ya Bang Po ya, barengan sama Kang Abel ya Bang Po, di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, abis yang ini kita bakal ngobrol di obrolan komunitas barengan sama Kang Abel Bojes Peniron.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: nasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong.
1: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Kang Suradi alias Kang Abel Bojes Peniron, Ketua Korwil Jakarta dari komunitas Cah Bumen Rantau atau CBR. Dengan tema Sedulur Seperantauan, Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Abel.
4: Selamat pagi Bang Arif.
3: Gimana kabarnya Kang Abel?
4: Alhamdulillah pagi ini sehat walafiat Bang Arif.
3: Alhamdulillah, ini lagi gak nyetir kan nih? Aman ya?
4: Aman.
3: Alhamdulillah. Takutnya ntar lagi, lagi bawa ini, lagi bawa bis. Repot juga.
4: Ntar kalau bawa bis, anu Bang Arif susah ininya.
3: Iya makanya.
4: Pemantarannya.
3: Kalau lagi bawa bis biar penumpangnya suruh ikut dengerin, maksud saya gitu.
4: Sebenarnya sih saya nggak bawa penumpang Bang Arif nih.
3: Bawa apa tuh?
4: Gitu. Saya kan karena di sini kerjanya di Hiba Utama.
3: Iya.
4: Cuman saya di bagiannya bagian kebersihan merangkap juga memindahkan armada yang sudah dikumpul, bersihkan seperti itu.
3: Oke, Kang Abel ini adalah Ketua Korwil Jakarta dari Cah Bumen Rantau atau CBR ya, benar ya?
4: Betul Bang Arif.
3: Ini CBR ini apa sih sebenarnya? Bukan klub motor kan? Bukan ya?
4: Bukan. Aslinya bukan klub motor Bang Arif. Itu nama istilahnya, nama komunitasnya aja. Cuman kita motonya kan pakai motor. Kemana-mana kita pakai motor. Yang punya motor, tapi kalau yang gak punya motor ya tetap pakai roda 4, tapi ya itu seperti kayak busway atau kereta, seperti itu Bang Arif.
3: Jadi sebenarnya Cah Bumen Rantau ini apa sih, Kang?
4: Cah Bumen Rantau ini sebenarnya awal mulanya ya seperti kayak orang kita kumpul-kumpul biasa Bang Arif. Karena kita di perantauan kan dari Kebumen, jadi berbentuk seperti kayak kumpulan seperti organisasi seperti itu. Akhirnya dibikinlah nama Cah Bumen Rantau gitu.
3: Oke, dari kapan ini berdirinya?
4: Kalau untuk berdiri komunitas Cah Bumen Rantau ini awal pertama berdiri di Bandung.
3: Oh, justru di Bandung bukan di Jakarta.
4: Betul, Pak Bang Arif, itu di Bandung. Diresmikan itu tanggal 14 Agustus 2014.
3: Oke, berarti sudah 12 tahun ya.
4: Pendirinya Bapak Slamet atau Dimas Subekti itu awal mulanya.
3: Oke, Pak Slamet, Dimas Subekti. Ini beliau di Bandung tuh merantau apa? Kerja, usaha, atau apa ini?
4: Merantau juga.
3: Ya, di Bandung, enggak, maksudnya di Bandung itu dia apa? Bekerja atau punya usaha?
4: Bekerja, Bang Arif, sama bekerja.
3: Oke. di Bandung 2014, lalu kemudian menyebarlah ke beberapa daerah itu ya. Di Jakarta Betulah. Sendiri dari kapan CBR-nya ini?
4: Kalau Jakarta sendiri, karena awal mulanya CBR ini kan sekedar like, komen, karena kita kan waktu itu berkecimpung di media sosial seperti Facebook, Bang Arief. Karena dulu kan tahun-tahun itu Facebook masih
3: rame-ramenya ya.
4: Rame-ramenya, betul. Nah, kita ngelihat ada di Facebook itu grup, sebuah grup CBR. Begitu kita lihat kok obrolannya Jawa gitu kan. Akhirnya lah saya minat bergabung dengan tujuan yaitu silaturahmi, akhirnya disetujui oleh Bapak Ketua. Akhirnya berjalannya waktu sebulan dua bulan, tahun 2015 saya gabung itu di grup Facebook Cakumen Ranto atau CBR.
3: Okay.
4: Tahun 2015. Nah, berdirinya di Jakarta itu tanggal 15 Oktober 2015, Bang Arif.
3: 2015 apa 2025 nih? 2015.
4: 2015.
3: Oke.
4: Okay, itu kok Jakarta.
3: Oke, bulan Oktober 2015 akhirnya berdiri di Jakarta dan sampai hari ini. Dari pertama bulan Oktober 2015 itu sampai hari ini berarti Kang Abel yang menjadi ketuanya apa gimana?
4: Awal mulanya Mas Luki, cuman berapa tahun, kurang lebihnya 2 tahun saya dimandati oleh rekan-rekan dari Cah Bumi Rantau ini, sedulur perantauan. Akhirnya saya diangkat sebagai ketua Korwil di Jakarta.
3: Okay. Nah, kalau di perantau Kebumen itu juga kan komunitasnya banyak banget ya.
4: Betul Kang Bang Arif, ya.
3: Betul. Bahkan kalau Kang Abel nih kan yang saya tahu Kang Abel juga dari Peniron nih. Di komunitas yang betul. Warga Peniron sendiri aja ada gitu ya, khusus warga Peniron gitu. Ini
4: kalau Peniron sendiri ada Bang Arif.
3: Iya kan? Artinya khusus perantau yang asalnya dari desa Peniron nih khusus nih ada komunitasnya. Nah, ini berarti kalau yang CBR ini berarti lebih umum ya kebumennya satu apa maksudnya lebih
4: satu
3: luas
4: gitu ya. Satu kabupaten Bang Arif, satu kabupaten betul. Oh, jadi enggak harus ini apa?
3: Dari daerah tertentu
4: betul. Jadi kabupaten Kebumen kita bisa bergabung untuk menjalin silaturahmi seduluran, karena kita di perantauan kan kadang sendiri pengen ketemu teman-teman atau rekan lainnya seperti itu Bang Arif.
3: Aktivitasnya ngapain aja sih Kang?
4: Kalau untuk aktivitas Cabu Meranto sih seperti yang di komunitas Bang Arif, kayak kopsan, kopdar, atau religi seperti itu.
3: Oke, aktivitasnya kayak berarti kalau religi berarti ada apa pengajian gitu, taklim atau gimana?
4: Seperti yasinan, Panu Bang Arif.
3: Yasinan ya.
4: Anggotanya. Diagendakan seperti yasinan, terus kopdar sebulan sekali seperti itu.
3: Kalau kopdar biasanya di mana, Kang?
4: Seringnya di bumi apa? Seringnya di Ragunan, Bang Arif.
3: Ragunan yang bumi perkemahan Ragunan itu.
4: Enggak, di Marga Satwanya.
3: Oh, di Kebun Binatang Ragunan.
4: Karena kan transportasinya lebih mudah yang enggak punya kendaraan roda 2 untuk naik busway.
3: Iya, betul.
4: Langsung di tempat lokasinya. Terkadang juga di Monas, kadang juga di Kotu.
3: Iya.
4: Tinggal kesepakatan dari anggotanya seperti itu.
3: Kadang juga di RRI kalau hari Jumat ya.
4: Ya betul itu kemarin ikut dengan Mas Joko.
3: Alhamdulillah.
4: Oh, berarti dari TWK itu.
3: Iya, Kang Abel berarti datang kemarin Jumat kemarin ini.
4: Apa siaran dari TWK itu untuk mengenai donor darah? Saya hadir itu Bang Arif.
3: Masalahnya saya siarannya pagi jadi enggak pernah ketemu sama teman-teman dari PWK nih. Wah. Oke, seru banget.
4: Saya bersama Pak Damingun sama Pak Yadi Susanto dari keluarga besar PWK Paguyuban Wonggebumen.
3: Masyaallah.
4: Nah, saya juga belajar juga dari keluarga besar PWK Jakarta itu Paguyuban Wonggebumen. Nah, sebelum saya gabung di Cabumen Ranto, Ya saya mengikuti, tapi karena di Paguyubawan Kebumen kan mayoritas dulu tahun 2015 mayoritasnya sekitar 40 ke atas lah umurnya itu. Yeah. Jadi masih ini masih ragu waktu itu mau gabung.
3: Apa yang
4: tapi saya pengalaman dari PWK itu luar biasa, Bang Arif. Okay.
3: Dari komunitas yang berbeda saling belajar, lalu kemudian hal-hal yang baik itu yang diterapkan di CBR.
4: Betul lah, gitu ya. Sehingga kita bisa ikut bergabung bersama seperti kayak donor darah. Okay. Itu karena dari keluarga besar PWK tersebut.
3: Nah, kalau ngomongin soal CBR-nya sendiri, berarti selain Jakarta dan Bandung, ada daerah-daerah lainnya nggak? Korwil-korwilnya ada berapa wilayah nih?
4: Kalau untuk Cabu Merantau sendiri, tentunya ya satu di Bandung, karena awal berdirinya di Bandung. Terus Jakarta, kalau untuk Kebumen kita anggap sebagai induk, Bang Arief.
3: Oh, Jakarta.
4: Jadi, jadi Kebumen karena kita lahirnya di Kebumen, karena kita walaupun secara tidak langsung kita pulang pasti ada perkumpulan kayak lebaran itu kita ngadain kumpulan seperti halal bihalal. Kita karena kita asalnya dari Kebumen dan sekitarnya ya kita dibikin seperti induk kayak gitu.
3: Oke, jadi biar pada ngumpul gitu ya, semualah di situ.
4: Betul lah.
3: Oke. Nah, kalau misalnya ada Abang Po nih yang lagi dengerin pagi hari ini, pengen bergabung ke CBR, komunitas Cah Bumen Rantau. Apa Betul. Syaratnya, Kang?
4: Kalau untuk syaratnya sih yang kita jalani saat ini tidak apa ya? Tidak susah, Bang Arif.
3: Apa tuh?
4: Ya kita kan ada media sosialnya seperti Facebook. Kita tinggal gabung di Facebook sehingga kita nanti dia pastikan kita konfirmasi kan. Nah setelah itu pasti dia ingin gabung nih. Nah setelahnya gabung kita kenal di media sosial sehingga kita bisa bertemu tatap muka secara langsung. Jadi nggak ada istilahnya kita harus dibikin formulir atau seperti apa, itu nggak, Bang Arif. Jadi intinya bisa bergabung di sini, bersilaturahmi sesama keluarga Cah Bumen Rantau yang ada di perantauan itu sangat luar biasa. Seperti itu, Bang Arif.
3: Kekompakannya ini luar biasa ya.
4: Betul, Bang Arif.
3: Selain karena merasa sedaerah gitu ya di perantauan, apa sih yang bikin teman-teman di CBR ini kompak, Kang? Selain karena ngerasa wah kita kan satu kampung gitu, kita sedulur seperantauan, ada hal lain nggak yang bikin teman-teman itu jadi kompak gitu?
4: Ya terkadang gini, Bang Arif, untuk kekompakan itu dari diri kita sendiri gitu. Mungkin kalau saya sendiri, karena saya di perantauan, saya nggak punya keluarga. Di saat kita gabung seperti ini, ketemu teman ada di perantauan itu sangat sangat membantu kesedihan di saat kita nggak ada teman terus kumpul bareng. Jadi udah seperti kayak di kampung halaman, walaupun bukan satu desa, bukan satu kecamatan, tapi kita bisa kumpul bareng di suatu tempat seperti kayak di Monas, kita kumpul bareng, atau di Ragunan, itu membuat kita kompaknya di situ, Bang Arif.
3: Sering ketemu, sering ngobrol, jadinya ngerasa
4: ada
3: hal-hal yang bisa mempererat gitu ya. Hubungan. Nah, kegiatannya tadi kan udah ada tuh yang kegiatan rutin kayak tadi misalnya pengajian. Biasanya nih kalau gini-gini juga ada arisan juga nggak sih? Iya nggak sih?
4: Kalau untuk arisan waktu itu jalan setahun, tapi sekarang udah enggak, Bang Arif.
3: Enggak ya, kayak takut karena mengelola uang tuh ini berat amanahnya ya.
4: Betul Bang Arief, betul banget. Itu sangat-sangat sensitif banget.
3: Iya
4: itu.
3: Bener, apalagi kalau misalnya ada yang gak amanah atau yang udah ikut
4: itu yang wah, itu yang jadi beban kita untuk para pengurus gitu.
3: Daripada nanti malah ngerusak apa silaturahmi gitu ya, udahlah mending gak usah aja gitu ya.
4: Iya
3: sih, bener. Nah, tapi kalau misalnya di Jakarta sendiri ini ada berapa banyak anggotanya, Kang?
4: Kalau untuk tahun ini kurang lebihnya 30-an Bang Arief.
3: 30-an orang.
4: 30-an orang, karena kan setelahnya pandemi ini sangat apa ya, sangat mengaruh dengan kondisi apa silaturahminya. Mm-hmm. Jadi juga kesibukannya juga udah enggak seperti sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi emang saya akuin di saat kita kopdar bisa lebih dari 50 atau 60.
3: Oke.
4: Tapi sekarang ini kita masih bertahan sampai saat ini juga, kita bersyukur itu Bang Arief.
3: Tapi kan 30 orang aja kan belum lagi kalau misalnya mereka bawa keluarga, bawa anak, istri,
4: betul bawa lah, suami, bawa anak, ya. Iya betul lah.
3: Berarti ya walaupun
4: kadang, kadang satu keluarga itu suami istri ikut semua, nah, ikut gabung di CBR.
3: Iya betul. Berarti gini, kalau misalnya yang gabung ke CBR kan sudah pasti harus warga Kebumen, artinya harus orang Kebumen. Kalau misalnya yang gabung nih, yang orang Kebumen tuh orang tuanya, misalnya saya nih, katakanlah saya ya, saya tuh bapak ibu saya, bapak saya orang Kebumen, ibu saya orang Klaten misalnya, tapi saya lahirnya di Keranggan misalnya, Bekasi gitu ya kan.
4: Betul lah.
3: Berarti kan yang darah Kebumen bapak saya. Nah, boleh nggak saya ikutan gabung ke CBR?
4: Itu boleh banget Bang Arif, karena karena di sini pun ada yang orang orang Bumi Ayu. Ayu itu ada yang gabung di keluarga CBR juga.
3: Kenapa emang, apa karena nggak ada apa komunitas perantau Bumi Ayu apa?
4: Pada waktu itu ceritanya gini, lihat di grup itu anaknya ya anak-anak mudaan seperti itu.
3: Jadi anak muda mungkin, ngerasa nyambung,
4: dia nyaman dari obrolannya seperti kali. Itu
3: mungkin kalau yang di komunitas lain isinya kebanyakan orang tua, susah nyambungnya nih ngobrolnya. udahlah gabung aja lah sini gitu.
4: Iya betul.
3: Dan itu boleh-boleh aja ya, nggak masalah ya.
4: Boleh Bang Arief, jadi nggak harus orang Kebumen, misalkan namanya kita, dia pengen menjalin silaturahmi. Iya. Baik itu dari Tegal atau Cirebon atau sangat terbuka untuk keluarga Cabuman Ranto atau CBR. Seperti itu Bang Arief.
3: Oke, itu ya. Jadi siapapun sebenarnya boleh aja, selama tujuannya betul baik lah, adalah menyambung silaturahmi itu.
4: Betul lah.
3: Oke, mantap. Nah, kalau misalnya kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan sosial untuk ke sesama anggota atau mungkin ke keluar nih, ke misalnya ada apa bencana alam misalnya, atau ada banjir di mana, yuk kita bantu, yuk galang dana, atau ke sesama anggota dulu deh di internal, siapa yang sakit, siapa meninggal misalnya, siapa ada musibah gitu. Bentuk kegiatan sosialnya seperti apa nih Kang?
4: Itu kita musyawarah terlebih dahulu Mas Arief. Mungkin seperti kayak bencana itu udah kita jalankan juga, seperti kayak waktu tahun berapa itu juga udah kita laksanakan. Di samping itu dari internal kita juga dari masing-masing, misalkan dari paguyuban atau komunitas yang ada di Jabotabek, yang dari Kebumen maupun di luar Kebumen, terkadang ada dana sosial atau bencana, itu kita selalu ikut serta membantu untuk dana sosial tersebut Bang Arief.
3: Oke, itu dana sosialnya dikumpulkan dari sesama anggota gitu ya.
4: Betul lah.
3: Tapi ada ini nggak Kang, apa kayak iuran wajib gitu Kang buat anggota Kang?
4: Kalau untuk saat ini emang saya akuin karena waktu itu setelahnya perjalannya setelah pandemi, untuk iurannya saya hilangkan Bang Arief.
3: Oke.
4: Jadi di saat kopdar kita hanya saweran aja seikhlasnya.
3: Oke, berarti yang paling datang bawa makanan aja ya masing-masing gitu ya.
4: Betul lah, iya. sharing-sharing, kita ngobrol apa untuk tujuan kedepannya, misalkan kayak mau mengadakan anniversary atau untuk kopdar depan bulan kedepannya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kalau untuk mengenai sosial anggota, ya alhamdulillah yang sudah kita jalankan di Cakumen Ranto, ya udah terlaksana lah, seperti itu.
3: Okay. Misalnya ada warga Kebumen yang lagi dengerin kita nih pagi hari ini, tapi dia belum punya komunitas apapun atau belum gabung kemana-mana, pengen gabung ke CBR, kan tadi siapapun boleh, tapi syaratnya apa, Kang?
4: Syaratnya sebenarnya kita saling menjaga, Bang Arief, satu sama lain, terutama tentunya mengenai grup kita, itu syaratnya. Jadi misalkan baiknya komunitas atau jeleknya komunitas jangan sampai disebarluaskan di paguyuban lain, dan juga menjaga nama baik yaitu Kota Kebumen atau yang dari luar Kota Kebumen, seperti itu, Bang Arief.
3: Iya, baik. Jadi menjaga nama baik diri sendiri, menjaga nama baik paguyuban ya, komunitas.
4: Betul,
3: dan juga tentunya menjaga nama baik daerah asal gitu ya.
4: Karena betul lah, itu yang kita jaga.
3: Karena biar bagaimanapun sedikit pun hal buruk yang kita lakukan akan berpengaruh kepada banyak pihak gitu ya, apalagi
4: kalau
3: kita melakukan sesuatu, misalnya kan apalagi kayak paguyuban kan punya seragam, bener ya?
4: Betul, iya ya, punya
3: nih,
4: seragam.
3: Dari mana nih gitu ya? Ternyata CBR, wah bahaya kalau misalnya nanti pas amit-amit lagi ngelakuin sesuatu yang negatif, ternyata pas lagi seragaman, videonya viral gitu ya kan? Waduh.
4: Okay. Betul itu, Bang Arief, karena saya di Kopdar maupun di grup WA itu selalu kita sampaikan untuk mengenai hal-hal seperti kayak seragam gitu kan. Jadi baik itu problem pribadi jangan sampai dibawa-bawa ke grup, seperti itu.
3: Oke, baiklah. Ya, kalau misalnya Abang Po yang pengen tahu lebih banyak lagi nih, pengen tanya-tanya, barangkali mau silaturahmi juga dengan Kang Abel atau teman-teman CBR, agenda rutinnya apa sih, Kang, yang paling dekat, misalnya kayak Kopdar tadi tuh gitu, atau misalnya ada kegiatan lain yang rutin dilakukan yang siapapun bisa datang, kalaupun misalnya belum gabung, monggo datang dulu, siapa tahu setelah itu baru bisa gabung gitu misalnya. Apa, Kang, kegiatannya, Kang?
4: Kalau kegiatannya sih yang kita udah jalankan saat ini ya hanya Kopdar, Bang Arif.
3: Oke, yang di
4: satu Kopdar. Sabtu Kopdar, keduanya kita bersinergi dengan paguyuban atau komunitas yang ada di Jabodetabek, seperti Kebumen Kompak atau Kuda Lumping, itu kan selalu ada ya, dari Kebumen. Itu ya itu terkadang di situ kita kenal, di situ kadang menanyakan bisa gabung nggak, itu bisa di situ, Bang Arief.
3: Oke, Kopdarnya paling dekat jadwalnya kapan dan di mana, Kang?
4: Kalau Kopdar kita ambil satu bulannya sekali, minggu kedua.
3: Di mana?
4: Itu di Taman Marga Satwa Ragunan yang seringnya. Itu di depan pusat informasi.
3: Dekat pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan itu menjadi lokasi
4: buat Kopdar. Itu selalu jadi tempat apa favorit itu.
3: Iya, pokoknya patokannya di situ deh gitu ya.
4: Nanti betul lah, Bang Arif.
3: Dari situ mau kemana, yang penting ketemu aja dulu gitu ya. Itu dia tuh, Abang Po. Hari apa tadi, Sabtu ya? Sabtu.
4: Kalau Kopdar selalu hari Minggu, Bang Arif.
3: Hari Minggu jam berapa, Kang, tadi, Kang?
4: Jam 11 sampai selesai.
3: Pokoknya sampai bubar lah. Wah, jam 11 siang dekat pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan. Kalau Abang Po pengen ikutan gabung ya, pengen datang, pengen kenalan.
4: Betul lah, silakan Abang Po.
3: Nah, gimana cara ngenalinnya, Kang? Pakai seragam atau mungkin apa identitas yang paling gampang dikenalin, Kang? Kan banyak dong pasti pengunjungnya di situ, Kang.
4: Kalau untuk identitas kita kenal bisa apa seragam, atau kita akan kalau di Marga Satwa Ragunan bisa pasang spanduk, itu ada logonya.
3: Oh, gitu. Ada pasang ini kayak banner gitu ya, ada logonya.
4: Kayak banner.
3: Jadi kelihatan lah gitu ya, ini loh dari CBR gitu ya.
4: Dari CBR, betul.
3: Oke, baiklah kalau gitu. Kang Abel, terima kasih Kang Abel. Eh, tapi kalau media sosial nih, satu lagi hampir saya lupa terakhir. Media sosial yang dipakai sama Cah Bumen Rantau apa aja Kang? Buat bisa dapat informasi lebih lanjut Kang.
4: Kalau untuk Cabu Meranto, Facebook, anu Bang Arif.
3: Facebook, nama Facebooknya apa Kang?
4: Nama Facebooknya CBR Cah Bumen Rantau.
3: Oke, CBR Cah Bumen Rantau itu akun Facebooknya Abang Po. Kalau Abang Po pengen tahu lebih lanjut, langsung aja ke Facebook, cari Cah Bumen Rantau atau CBR ya. Sekali betul lagi terima kasih Kang Abel buat waktunya, buat informasinya.
4: Sama-sama Bang Arif.
3: Alhamdulillah, senang banget bisa nyambung silaturahmi. Ya.
4: Alhamdulillah, semoga kita bisa bertemu di RRI nanti.
3: Amin, insyaallah. Kapan-kapan mainnya ke sini pagi-pagi, Kang.
4: Iya, kalau pagi hari biasa enggak bisa Bang Arif, iya, karena kita aktivitas juga.
3: Iya. Kang Abel kerja ya, saya kerja juga sama.
4: Paling ya itu malam Sabtu atau malam Minggu itu.
3: Iya. Pas lagi.
4: Paling ntar ketemunya ya Mas Dori, Bang Uda, Mas Joko dan rekan-rekannya di sono.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Kang Abel terima kasih sekali lagi untuk waktunya.
4: Saya sehat juga selalu. Terima kasih mewakili dari keluarga Cabu Meranto yang ada di perantauan. Terima kasih untuk RRI. Semoga RRI semakin jaya, semakin sukses Bang Arif.
3: Amin, insya Allah.
4: Dan Mas Arif pun semakin sukses, sehat selalu.
3: Amin. Sama-sama Kang, saya juga doakan mudah-mudahan Kang Abel dan juga teman-teman, rekan-rekan dari CBR sukses selalu, sehat selalu, dan
4: amin, juga amin, ya Allah,
3: bisa
4: amin,
3: semakin banyak nanti anggotanya, nggak cuma di Jabodetabek aja, nggak cuma di Bandung aja, tapi juga bahkan mungkin nanti sampai merambah ke luar negeri, kan kita nggak
4: amin,
3: tahu.
4: Amin, ya Allah.
3: Siapa tahu ada perantau Kebumen di Amerika, ya gabung nanti. Oke, terima kasih Kang Abel. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Sama-sama Bang Arif, terima kasih juga. Selamat pagi.
3: Iya, itu dia Bang Po ya. Dari CBR Cah Bumen Rantau ada Kang Abel Bojes Peniron alias Kang Suradi ya, yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini, Ketua Korwil Jakarta dari Paguyuban Cah Bumen Rantau atau CBR.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, gak terasa ya udah hampir jam 10. Dan itu berarti sudah hampir 5 jam ayo nemenin Bang Po di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok di Kabar Jakarta, tentunya di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit, abis ini bakalan ada Abang Noel yang nemenin Abang Po sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Jakarta Punya Cerita. Kita udahan dulu ya Bang Po, besok kita balikan lagi ya. Ayo, masih sayang soalnya. Tapi besok aja, jangan lanjut. Kita mau tidur dulu nih, ngantuk nih. Aduh, apalagi ntar kan mau malam tahun baruan ya. Persiapan malam tahun baruan nih. Kan, kudu. Jangan sampai tahun baru bisa ngantuk sih. Iyalah, tidur dulu dah kalau gitu dah. Ayo pamit dulu ya Bang Po. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Lama kita tahu, Bang.
1: Adon-adon manungso menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Kirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Gea.
14: Saya Mala Agata.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Po. Ketemu lagi nih bareng Ayo Bang Noel di Mari, dan tentunya di hari Senin. Hari kecepit, Abang Po ya. Buat Abang Po yang kemarin lagi santai-santai gitu kan ya, ngelihat hari Senin, ngelihat kalender kok Selasa ternyata tanggal merah. Itu semangat atau justru lemes, Abang Po? Kayak nanggung gitu ya. Tapi harusnya semangat dong, karena abis hari Minggu terus hari Senin kerja, Selasanya libur lagi nih. Tanggal merah gitu ya. Tapi mau tanggal merah, mau hari biasa, kita kudu tetap semangat ya, Bang Po ya. Yang namanya kerja, cari rejeki ya, ya kudu semangat. Kalau nggak kerja ya bingung juga kan mau ngapain. Itu dia. Pokoknya di Perempat FM nanti ya, Bang Po ya, Ayo Bang Noel bakal nemenin Abang Po aktivitas maupun yang lagi di rumah ya, nyantai-nyantai. Kita bakal temenin sampai nanti menjelang jam 3 sore dengan informasi-informasi menarik dan tentunya lagu-lagu yang enak. Dan jangan lupa, Bang Po, nanti di jam 11 dan jam 13 waktu Indonesia Barat bakal ada Teras UMKM dan juga Suara Budaya Nusantara. Nah itu dia, pokoknya pantengin terus dah Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah, cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
1: Peringatan buat mereka, waktu dia belum nikah, kenapa tidak di Paleboh? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Paleboh karena kehidupan di luar pernikahan, artinya sebelum nikah maksud saya, berbeda setelah nikah.

0: Lebohu adalah sanjak dalam bahasa Gorontalo yang berisi nasihat, anjuran atau ajaran atau petunjuk buat kehidupan manusia. Dan biasanya disampaikan pada gelaran upacara perkawinan saat kedua mempelai bersanding di pelaminan atau pada saat menerima pejabat baru dan punya makna yang sangat besar seperti yang dituturkan oleh ulama Gorontalo Haji Muhammad Bakari S.Ag.
1: Yang disebut pale bohu di Gorontalo itu bukan beras baru. Pale itu kan beras, bohu itu baru, atau bohu itu bara. Jadi bukan seperti itu. Tapi yang disebut pale bohu itu pertama memberi nasihat kepada kedua mempelai. Karena tinggal itu tinggal bohu. Nggak bohu itu artinya masih baru, mereka baru matang, nggak perlu dinasihat. Itu maksudnya. Yang kedua, pale bohu itu bahasa Gorontalo asli. Artinya pale itu sebenarnya popoli. Popoli berarti musim popbohwalo. Artinya harus diperbaharui kelakuan sifat, artinya sepak terjang, tutur kata, tindak tanduk, diperbaharui dari yang baik menjadi lebih baik. Apalagi dari yang buruk harus kepada yang baik. Itu namanya ma'ana lo. Makna ya, ma'ana lio ya, ma'ana. Pale bohu itu adalah pertama disuruh merubah sikap. Itu tujuannya. Dan yang paling utama nasihat. Peringatan buat mereka. Waktu dia belum nikah, kenapa tidak di pale bohu? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di pale bohu karena kehidupan di luar pernikahan. Artinya sebelum nikah maksud saya berbeda setelah nikah. Ya, perbedaannya jauh. Bayangkan ya, luar biasa perbedaan itu. Makanya di Gorontalo ada istilah pale bohu. Pale bohu itu artinya memberi nasihat sekali lagi, memberi peringatan, arahan, bimbingan, memberikan teguran pada anak-anak kita secara halus.

0: Huhu di era sekarang hanya dapat ditemui penyampaiannya di pedesaan saja, dan di perkotaan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui lagi apa itu Palebohu, dan bahkan tidak mengerti makna yang disampaikan, karena banyak yang menggunakan bahasa Gorontalo seperti ungkapan Senap Humolungo.
1: Kalau di Palebohu kan biasa di kampung-kampung itu masih ada. Cuma yang penjelasan yang mendetail itu saya tidak terlalu itu. Karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
0: Orang yang membawakan Palebohu adalah orang yang dihormati, dituakan, atau sesepuh dalam keluarga dan masyarakat.

Balada Kaki 5 dari Om PMR, itu dia ya Bang Po ya. Namanya ngerantau di kota orang, jauh dari rumah, tentunya mental dan juga rencana tuh kudu mateng gitu ya. Dan kalau ngomongin soal rantau gitu ya Bang Po ya, biasanya moda transportasi yang masih jadi favorit sampai sekarang tuh buat para perantau, salah satunya itu ada kereta api tentunya, yang udah hampir di Pulau Jawa ya terutama ya, itu hampir di semua daerah sudah ada pemberhentian untuk kereta api. Jadi masih jadi salah satu moda transportasi favorit buat datang ke Jakarta terutama ya, untuk merantau dan mengadu nasib. Tapi ada kabar gembira juga nih Abang Po ya, yang biasanya kita tahu stasiun Gambir tuh hanya diperuntukkan untuk kereta api jarak jauh dari antar kota gitu ya. Tapi kemarin Presiden Prabowo Subianto itu menerima Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan juga Dirut KAI Bobby Rasidin. Dan untuk membahas soal perkembangan atau pengembangan perkeretaapian di tanah air. Selesai dari pertemuan tersebut, dari Direktur KAI juga menjelaskan beberapa laporan yang dipaparkan nih katanya. Salah satunya adalah rencana melakukan renovasi besar-besaran stasiun Gambir Jakarta Pusat. Dan menurutnya sebentar lagi tuh renovasi bakal dilakuin, dan dalam 2 tahun ke depan targetnya stasiun Gambir bakal jadi stasiun yang jauh lebih baik. Amin dah ya. Yang namanya pengembangan dan juga revitalisasi ya, kita ngarepinnya pasti lebih baik dong ya. Selain itu juga dari Direktur KAI menjelaskan soal rencana menjadikan stasiun Gambir tuh menjadi stasiun kereta listrik atau kereta rel listrik ya, KRL, dan memindahkan semua layanan kereta jarak jauh ke stasiun Manggarai. Jadi ntar untuk kereta jarak jauhnya semua berpusat di stasiun Manggarai, dan juga menjadikan stasiun Gambir nih menjadi stasiun kereta rel listrik. Tapi mungkin nanti kedepannya untuk stasiun Manggarai juga disebutkan untuk kereta KRL masih tetap menjadi salah satu yang bisa diakses di stasiun Manggarai ini Abang Po. Jadi tetap bisa akses di stasiun Manggarai ataupun di stasiun Gambir, tapi untuk jarak jauhnya bakal berpusat di stasiun Manggarai, gitu katanya Abang Po. Jadi kita doain aja deh ya untuk pembangunan serta revitalisasi besar-besaran dari stasiun Gambir ini bakal lancar, dan kita doain juga biar makin baik kedepannya. Karena seperti yang kita tahu, untuk kereta api itu salah satu moda transportasi yang bisa dibilang paling tepat waktu gitu ya Bang Po ya. Berangkatnya misal jam 17.00, ya udah jam 17.00 kita di kereta, udah itu jalan mulai. Sampai di stasiunnya pun jarang banget yang namanya telat. Karena ya itu Abang Po ya, koordinasi di antar stasiun mesti tepat dan gak boleh sampai telat, karena jalurnya kan gantian tuh. Kalau sampai telat ya berabe ntar.

0: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi, kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo mau nanya nih buat Abang Po. Kira-kira di sini yang kendaraannya atau motornya tuh jenis matic gitu ya. Itu kan kalau Abang Po perhatiin di depan tuh ada dashboard ya namanya ya, yang tempat kayak penyimpanan kecil gitu. Jadi bisa buat nyimpan koin, nyimpan apa brosur mungkin ya, buat disimpan di situ. Mungkin nanti butuh ada orang yang nawarin brosur, disimpan dulu di situ sementara gitu ya. Dan pokoknya buat penyimpanan-penyimpanan lain yang hitungannya masih kecil lah. Tapi kadang kita juga sering banget nih nemuin di teman kita, keluarga kita yang suka narok HP itu di dashboard Abang Po. Jadi mungkin saking gak ada kantong, gak ada tas ya kali ya. Narok HP-nya di dashboard gitu. Nah kejadian nih akhirnya kemarin di daerah mana nih? Daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur ya Abang Po ya. Itu ada kejadian yang kurang menyenangkan lah ya. Jadi ceritanya ada orang yang naruh HP-nya di dashboard, kemudian berhenti dan parkir buat beli di kayak warteg gitu ya. Terus ada orang yang ngambil HP-nya, mungkin ketinggalan atau lupa kali ya si yang punya HP ini naruh HP-nya di dashboard. Kemudian orang itu lewat, celingak-celinguk, akhirnya diambil HP-nya Bang Po. Nah kalau udah kayak gitu kan repot juga ya kita ya. Jadi kita mesti waspada juga dan jangan sampai lupa kalau kita naruh barang atau sesuatu di dashboard, apalagi sesuatu yang berharga ya kayak HP itu kan. Walaupun mungkin HP-nya udah HP lama gitu ya, tapi kan file di dalamnya, kemudian ada mungkin mbankingnya dan sebagainya, itu kan jadi repot kalau sampai hilang ya Bang Po ya. Jadi dihimbau juga buat Abang Po semua dan pendengar itu jangan sampai naruh yang namanya HP dan barang berharga itu di dashboard motor. Dan resikonya banyak Abang Po, karena kalau kita naruh di dashboard tuh terutama untuk di HP-nya sendiri ya, selain untuk memancing atau memicu kriminalitas, itu juga di HP bisa rusak tuh, terutama di bagian kamera akibat guncangan atau juga mungkin karena jalannya jelek. Jadi HP-nya geter terus. Nah itu biasanya di HP itu ada yang namanya Optical Image Stabilization atau OIS. Jadi getaran mesin motor tuh bisa ngegeser si fitur ini. Jadi nanti kameranya bakal susah fokus, bergoyang, dan hasil fotonya tuh jadi blur, atau ya bisa dibilang kameranya jadi rusak gitulah ya. Terus juga risiko kejatuh dari dashboard juga gede banget kalau kita ngelewatin polisi tidur misalnya ya, dalam keadaan kenceng HP-nya bisa loncat tuh keluar. Dan juga perangkat HP juga bisa overheat Abang Po, karena paparan sinar matahari langsung di jalan dan panas dari mesin motor itu bisa ngebuat suhu HP naik drastis gitu. Jadi kalau buat Abang Po yang emang butuh mungkin lagi di jalan butuh maps gitu ya, buat Google Maps, itu bisa beli yang namanya phone holder yang bisa ditaruh di motor. Tapi jangan sampai lupa juga kalau lagi turun dibawa Abang Po ya, jangan ditinggal doang diambil orang ntar.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Romat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, sebentar lagi kita bakal ada yang namanya Teras UMKM nih ya. Untuk hari ini 15 Juni 2026 kita bakal kedatangan owner dari Aku Anak Tempe, salah satu kuliner tradisional yang mungkin sekarang tempe itu masih jadi favorit banyak orang ya, tapi kan kadang masih dipandang sebelah mata gitu ya olahan tempe itu ya. Jadi untuk tema Teras UMKM hari ini, dari tempe sagu tradisional menjadi cemilan premium yang ikonik. Nah, kayak apa tuh nanti produknya? Nanti Abang Pok boleh langsung tanya-tanya nih sama ownernya langsung. Ada Pok Rizka Ari gitu ya. Jadi buat Abang Pok jangan kemana-mana ya, tetap dipantengin terus Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Sumur Tiga merupakan salah satu pantai cantik yang terdapat di Sabang Aceh. Pantai yang pasir pantainya putih dan airnya biru jernih ini menjadikannya sebagai tujuan wisata oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di setiap sudut garis pantainya, sahabat budaya memiliki potensi wisata yang layak untuk didatangi. Selain itu juga, keindahan bawah lautnya juga sangat menarik bagi pecinta olahraga menyelam karena Sabang memiliki beberapa titik menyelam yang disebut-sebut terbaik di dunia. Keunikan lain dari pantai ini, sahabat budaya, terdapat 3 buah sumur yang berada di dekat pantai. Dari sinilah asal-usul nama pantai tersebut. Sumur yang berusia puluhan tahun dan bersejarah ini, menurut warga, memiliki sumber air dengan rasa yang tawar.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, pengelola kawasan Kota Tua Jakarta mendorong wisatawan memanfaatkan konsep kawasan berorientasi transit atau dengan menggunakan transportasi umum untuk berkunjung ke kawasan wisata bersejarah tersebut. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, Denny Aputra, menyebut bahwa Kota Tua selama ini menjadi salah satu destinasi favorit yang mudah diakses menggunakan transportasi publik, terutama KRL. Terlebih, pengunjung tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga datang dari daerah penyangga hingga luar kota. Beralih ke berita lainnya, KBRI Roma menyelenggarakan konser Mondo Nusantara yang menampilkan pertunjukan musik kolaboratif Indonesia dan Italia. Diselenggarakan di Wisma Duta KBRI Roma pada Jumat kemarin, konser tersebut menghadirkan Mega Mauro sebagai penampil utama duo musisi internasional yang terdiri atas Mega Sihombing, penyanyi asal Indonesia, dan Mauro Goya, pianis, komposer, sekaligus showman asal Italia. Mengusung konsep artistry in real time, keduanya menghadirkan pertunjukan musik langsung yang memadukan musik tradisional Indonesia, terutama dari kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, dengan lagu-lagu klasik Italia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Prombat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Poncang Cingnya Babeh masih bareng sama ini Bang Noel Dimari. Dan tentunya kita masuk ke segmen Teras UMKM Bang Po ya. Dan udah bergabung juga nih sama kita owner dari Aku Anak Tempe gitu. Jadi kalau dari temanya sih keren banget ya, dari tempe sagu tradisional menjadi cemilan premium yang ikonik. Karena kan biasanya tempe tuh masih dipandang sebelah mata, masih dianggapnya makanan tradisional, makanan darurat gitu ya. Tapi sekarang tempe jadi bisa makanan atau cemilan yang premium dan ikonik. Tapi gimana sih perjuangan dan juga tempuh jalannya dari Aku Anak Tempe ini? Kita sapa dulu deh ya. Ada Pok Rizka Ari udah hadir nih di studio kita. Halo Pok Rizka.
1: Halo Bang Noel.
0: Iya, salam kenal juga. Pok Rizka ya, kabarnya sehat ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Gitu. Ya namanya usaha kan pasti punya latar belakang, punya sejarahnya masing-masing ya. Kalau Aku Anak Tempe nih, kira-kira sejarahnya kayak gimana?
1: Ya, jadi perjalanan Aku Anak Tempe ini di inisiatif itu oleh 4 orang saat itu. Dia yang memiliki visi dan juga semangat yang sama nih, yaitu mencari peluang pendapatan tambahan. Dan memang kita melihat tempe itu kan sering dikonsumsi sama masyarakat Indonesia sehari-hari ya.
0: Benar.
1: Jadi udah terbiasa gitu masyarakat Indonesia. Dan dari situ kita milih nih, okay, kita olah tempe untuk jadi cemilan yang bernilai jual tinggi gitu Bang Noel.
0: Kalau boleh tahu dari tahun berapa itu? 2022 tadi ya?
1: Iya, kita berdiri di tahun 2022, tepatnya tuh di bulan Agustus.
0: Bulan Agustus.
1: Betul.
0: Awalnya berdiri sama bareng-bareng teman-teman gitu ya, 4 orang.
1: Betul.
0: Oke, jadi sampai sekarang tuh?
1: Enggak, kalau sekarang tuh udah saya sendiri sama partner, ada satu partner lagi yang mengelola si Aku Anak Tempe ini gitu. Karena masing-masing udah punya kesibukan sendiri gitu Bang Noel.
0: Iya, jadi emang biasanya kalau kita masih muda gitu ya, kumpul lagi iseng nongkrong, suka ngobrolin bisnis-bisnis, celutukan-celutukan, sampai akhirnya mungkin ini kesampaian, tapi mungkin belum sampai yang bareng-bareng menuju sukses gitu ya.
1: Masing-masing punya jalannya sendiri.
0: Benar-benar. Terus untuk Aku Anak Tempe, kenapa namanya Aku Anak Tempe gitu?
1: Secara filosofi tuh nggak ada arti khusus ya.
0: Nggak ada arti khusus.
1: Betul. Tapi kita tuh pada saat itu fokusnya adalah cari nama brand yang catchy, terus juga memorable, sama akrab di telinga masyarakat gitu. Nah, terpilihlah nama si Aku Anak Tempe ini.
0: Iya. Biasanya kan dulu kan terkenalnya anak singkong gitu ya. Sekarang ada sekarang ada anak tempe. Besok anak ubi, anak kapal lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa jadi inspirasi nih Abang Po ya. Namanya macam-macam, anak-anakan gitu. Iya, tapi kalau boleh tahu sebenarnya dari Pok Rizka sendiri itu tadinya berarti karyawan ya?
1: Iya, tahun 2022 ketika mulai bisnis Aku Anak Tempe ini, saya pada saat itu masih menjadi karyawan di satu perusahaan. Insurance. Kemudian di 2024, tepatnya di Oktober, saya memutuskan resign untuk membangun kembali dan membesarkan Aku Anak Tempe. Karena saya melihat saat itu peluang tempe ini kan sebenarnya marketnya luas ya, walaupun di Indonesia itu udah banyak nih pemainnya, mulai dari UMKM sampai big company gitu. Tapi saat itu saya percaya satu hal, kayak yang penting percaya diri dulu aja, jangan takut bersaing, kualitas produk kita juga terus dijaga, pasti marketnya ada sendiri.
0: Ada, ya.
1: Betul.
0: Yang penting konsisten gitu ya.
1: Iya, setuju.
0: Oke, tapi titik balik awalnya dari Pok Rizka sendiri tuh pede buat resign daripada kerja jadi karyawan terus gitu ya. Akhirnya punya bisnis sendiri. Itu apa titik baliknya dan juga apa yang bikin benar-benar yakin gitu buat akhirnya resign dan juga buka atau melanjutkan ya, boleh dibilang ya.
1: Momennya saat itu sih di 2024 itu di tempat saya bekerja, saya merasa kayaknya udah mentok nih saya nih berkarir di sini gitu. Kemudian ada satu momen lagi, yang kita tuh dari Aku Anak Tempe kan udah nggak produksi lagi nih di 2024, udah sempat terhenti
0: penjualannya. Sempat vakum.
1: Betul, sempat vakum. Dari 2023 sampai 2024 kita vakumnya. Nah, di situ kita diundang nih sama Dinas Jakarta, DKI Jakarta, diundang ikut bazar, ikut pameran sih, lebih
0: tepatnya
1: pameran internasional di Oktober 2024. Pamerannya itu Trade Expo Indonesia. Pameran internasional terbesar di Indonesia gitu. Nah,
0: khusus saat, UMKM enggak, atau
1: semua yang mempunyai bisnis big company juga ada di sana.
0: Saingannya jadi, berat ya.
1: Betul. Dan kita enggak pakai pikir panjang pada saat itu karena itu kan kesempatan yang langka,
0: benar,
1: kan,
0: benar.
1: Apalagi kita masih UMKM dan masih apa ya istilah tuh, kita baru mulai, belum jualan lagi gitu kan,
0: baru vakum lagi. Gitu kan. Betul. Ibaratnya belum nata ulang lagi, tiba-tiba di tandem nih sama company besar nih.
1: Udahlah coba aja dulu,
0: coba gitu.
1: Dicoba. Di TI itu kita ngelihat teman-teman UMKM tuh banyak banget yang keren-keren. Jadi kita satu booth itu ada 8 UMKM kalau nggak salah.
0: Okay.
1: Untuk khusus DKI Jakarta aja gitu. Terus juga sekeliling booth-booth yang lain dari big company itu keren-keren banget mereka. Bisnisnya itu wah.
0: Iya, kalau udah big company mah udah nggak usah ditanya ya, gak? Udah bukan hasil dari tongkrongan lagi ya itu ya.
1: Iya, betul juga.
0: Jadi terus, emang udah bisnis gede gitu.
1: Iya, terus aku melihat teman-teman kan juga wah ini keren-keren banget gitu kan, kayak yang tadi aku sempat bilang, sampai pada akhirnya bisa nih tempe di sana banyak juga produksi tempe, mulai dari keripik tempe, coklat tempe, terus cookies gluten free nya tempe, kayak bar gitu kak,
0: lebih macam-macam variannya.
1: Betul. Dari situ aku kayak mikir, oke nih kayaknya bisa nih, nggak hanya keripik tempe aja yang bisa aku jual nih, berbagai macam olahan tempe mungkin bisa aku kembangin lagi.
0: Betul. Benar.
1: Jadi di situ titik baliknya aku memutuskan ya bisa
0: gitu. Ya yakin pede
1: yakin,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi setelah dari expo tersebut atau Trade Expo Internasional ya, itu ada hasilnya nggak? Atau mungkin karena saking banyaknya produk-produk tempe, akhirnya ya wajar aja gitu kalau kita nggak terlalu menonjol gitu, atau gimana? Ada sesuatu yang menarik nggak?
1: Ada cerita yang sampai saat ini saya juga masih takjub, masih nggak nyangka, karena hasil dari Trade Expo tersebut tiga minggu setelah expo tersebut tuh, saya ingat banget 1 November 2024 itu saya di chat sama procurement dari hotel gitu.
0: Langsung jadi, dihubungin hotel.
1: Betul kak, jadi hotel tersebut tuh tunjukin kemasan kita yang ukuran 114 gram, dia foto, terus dia chat ke kita, ke dia tanya, halo ibu selamat siang, dengan ibu Rizka gitu, saya dari hotel ini, hotel ini ingin menanyakan apakah ada ukuran kemasan yang lain, soalnya untuk minibar kami gitu di setiap kamarnya mereka. Dari situ alhamdulillah terjalin kerjasama B2B antara Aku Anak Tempe dengan hotel tersebut, mulai dari Januari 2025 sampai
0: sekarang.
1: Alhamdulillah, masya Allah banget itu kak.
0: Iya, langsung itu, Trade Expo-nya langsung bukan ke orang gitu ya, bukan ke pembeli langsung, tapi ke bisnisnya.
1: Betul,
0: ke company gitu.
1: Betul,
0: ya
1: kak.
0: Keren banget. Berarti emang ada sebenarnya ada nilai jual tersendiri. Kenapa dari hotel tersebut, dari sekian banyak booth yang mungkin olahannya dari tempe juga tuh, milihnya Aku Anak Tempe gitu.
1: Ya,
0: cerita nggak kira-kira dari si company-nya ini atau hotelnya tuh, kenapa kok milihnya Aku Anak Tempe?
1: Ceritanya tuh pada saat di booth-nya sih. Jadi mereka bilang, mereka kunjungin booth DKI Jakarta saat itu, ngelihat pertama yang mereka lihat itu packaging kita menarik. Gitu. Dari packaging mereka lihat menarik, kemudian mereka coba tester kita, mereka cicip, dan ketika cicip mereka langsung bilang, aku suka yang ini.
0: Itu yang apa tuh? Rasa apa tuh?
1: Rasa original. Memang hero
0: original.
1: Product kita tuh yang original, original dan balado, tapi lebih ke original.
0: Originalnya.
1: Betul. Aku suka yang ini, kata customer kita pada saat itu. Lanjut, yang ketiga mereka langsung nembak kita, kamu ini kamu produksi sendiri, kita jawab kan. Terus habis itu, oke, kalau saya pesan banyak ke kamu, kamu komitmen nggak? Kamu bisa nggak? Dan kamu yakin nggak? Kata dia gitu. Soalnya saya punya hotel buat kamar gitu. Saya akan pesan banyak sama kamu.
0: Okay.
1: Terus kita jawab. Pada saat itu kita coba mikir, udahlah jawab aja dulu, nggak tahu urusan di belakang nanti.
0: Karena iya kesempatan besar ya. Jadi kalau kita bilang enggak, boy, bisa nangis seminggu semalam tuh.
1: Bener sih kak. Jadi kita langsung jawab bisa.
0: Bisa ya, bisa dulu.
1: Bisa dulu, pokoknya apapun itu bisa aja dulu. Bener, mau bener, di belakang bener. Rame, rusuh kayak bener, gimana, bener. Ya udahlah gitu.
0: Yang penting dijalanin gitu.
1: Iya, yang penting jalanin dan kita bisa melakukan komitmen tersebut. Alhamdulillah hasilnya pun masya Allah luar biasa gitu. Aku pun gak nyangka banget sih sampai saat ini benar-benar kayak wah ya Allah.
0: Berarti sampai sekarang masih lancar ya kerjasamanya?
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Masih lancar.
0: Dan apakah ada ekspansi dari mungkin satu hotel tadi ke mungkin ke B2B yang lain? Sudah ada atau belum?
1: Untuk saat ini kita masih dalam penetrasi sih kak, bang gitu. Jadi tapi alhamdulillah untuk pameran-pameran di internasional di Maret 2026 kita berpartisipasi pada saat itu. Dan sampai saat ini kita masih mencari buyer-buyer B2B lainnya. Insya Allah doain ya Bang
0: amin,
1: Noel.
0: Amin, amin. Pokoknya kalau yang namanya usaha dan konsisten pasti ada hasilnya.
1: Amin,
0: iya. Dan ngomongin soal packaging nih, tadi kelihatannya juga ini boleh lihat produknya satu contoh gitu ya, buat dilihat. Nah ini yang original nih, yang dilirik sama tadi ya si hotelnya tadi.
1: Iya.
0: Tapi secara warna dan juga packagingnya emang menarik sih kalau pertama kali lihat ya. Daripada mungkin bisa dibilang bukan membandingin ya, tapi kalau kita lihat di minimarket kan warnanya terlalu mencolok, terlalu apa ya, terlalu monoton lah warnanya, gitu-gitu aja.
1: Kayak kalo, UMKM banget gitu ya. Iya bang.
0: Kalau yang ini lebih ke kayak modern gitu kemasannya. Jadi ya gak salah juga sih buat si hotelnya bisa ngelirik ini. Dan mungkin rasanya juga cocok ya. Jadi iya, dari hotelnya ya.
1: Iya,
0: oke
1: betul.
0: Jadi selain dari segi packaging, rasa dan kualitas pasti nomor satu juga ya.
1: Iya konsisten kualitas dan rasa.
0: Tapi kalau ngomongin rasa, awalnya gimana? Dapat dari mana ide resep buat bikin aku anak tempe ini? Ini semacam keripik ya berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, keripik tempe sagu. Bapakku.
0: Oh, dari bapak? Oh.
1: Bapakku tuh orang Malang. Malangnya tuh Pakisaji gitu. Memang dari kecil bapakku tuh penjual tempe keliling.
0: Oh.
1: Tapi tempe yang di kalau Bang Noel pernah ke tukang sayur, itu tuh tempe yang di daun-daun gitu.
0: Yang daun pakai daun pisang.
1: Daun pisang betul. Pakai daun pisang dan di Malang pun kita sebenarnya alhamdulillah ada rumah produksi kecil gitu untuk tempe sama tahu.
0: Berarti emang dari bapak juga ada usaha. Semakin kesini dikembangin lah sama Poriska gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi emang turunan dari bapak gitu ya. Resep turunan dari orang tua tuh pasti manjur gitu.
1: Betul.
0: Jadi buat Abang Po, kalau orang tuanya punya resep tersendiri, langsung aja jadiin bisnis. Siapa tahu kayak Poriska gitu kan. Bisa pecah gitu. Dan juga sampai di B2B gitu ya. Gak cuman ke market pasar aja gitu.
1: Ya alhamdulillah Bang Noel.
0: Tapi kalau dari kemasan ini bisa bertahan berapa lama ini, Po Rizka?
1: 6 bulan kita.
0: Oh 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Cukup lama juga ya.
1: Iya. Awalnya itu 1 bulan Bang Noel tanpa packaging ya. Jadi yang per kiloan tadi tuh yang aku sempat share.
0: Oh oke.
1: Iya. Kemudian kita coba uji mandiri. Uji mandiri kita belum uji lab sih untuk ketahanannya. Karena lumayan pricey ya. Nah uji mandiri lanjut alhamdulillah. Kita pakai packaging yang sekarang itu di 3 bulan. Terus kita pakai ada tuh satu silika gel kayak gitu. Nah itu untuk nambah ketahanan produk kita.
0: Biar nggak cepat lembab.
1: Betul,
0: juga ya.
1: Lembab bau tengik.
0: Oke.
1: Ya, karena kan kita masih digoreng ya gitu. Jadi untuk bau tengik sendiri itu karena minyaknya itu kan. Jadi menghilangkannya dengan yang tadi aku bilang.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin soal usaha ya, apalagi usaha kuliner, itu kan tadi ya masalah yang ketahanan itu kan jadi salah satu risiko utama kalau kita bisnis di kuliner. Mungkin kalau bisnis-bisnis yang lain, usaha yang lain tuh kayak barang ataupun jasa gitu kan gak ada yang namanya masa kadaluarsa gitu ibaratnya ya. Tapi kalau produk kuliner kan pasti ada masa kadaluarsanya dan sebagainya. Itu gimana dari Poriska cara menangani atau cara perputaran dari produknya ataupun perputaran dari finansialnya itu supaya bisa seimbang gitu. Enggak begitu kita udah produksi banyak, ternyata kok kita masarnya kurang kenceng, akhirnya cuman di penyimpanan doang, akhirnya kadaluarsa. Itu caranya gimana tuh?
1: Kalau di aku sih awal-awal aku bangun aku anak tempe ya. Jadi saat itu kita sistemnya tuh PO. Jadi sistem PO kita list siapa aja yang mau order ke kita. Terus dari situ baru kita buat nih Kak gitu. Karena kan kita belum tahu market kita nih ya kan. Kita belum tahu per bulan tuh kita bisa jual berapa piece atau berapa kilo kan. Nah, yang pertama itu sih PO. Nah, kalau udah usahanya udah mulai berjalan dan kita udah tahu pattern-nya nih, sebulan kita rata-rata udah keluar misal 100 piece atau misal 100 kilo, nah kita tinggal stok aja tuh. Gitu. Kalau betul.
0: Emang berdasarkan jam terbang dulu ya, pengalaman dulu ya, baru trial and error, baru kita tahu celahnya. Sebulan tuh produksi harus berapa gitu.
1: Iya, betul
0: ya.
1: Kak.
0: Oke, Bang Po, buat yang mau nanya boleh banget nih langsung aja, yang penasaran gitu ya, atau mungkin yang pengen buka usaha serupa gitu ya.
1: Boleh,
0: dari
1: boleh
0: olahan banget tempe, dan penasaran gimana sih tips and triknya dalam usaha di bidang kuliner, langsung aja bisa tanya melalui WhatsApp kita 0812-1124-928 atau melalui line telepon kita 0213504050. Dan kita jeda dulu ya Bang Po ya, untuk lagunya kita puterin dulu, Betawi Masa Kini, Peduli Budaya dari Rico Putra.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, barengan aja Bang Noel dan juga masih ada nih Pak Rizka di sini yang mau nanya-nanya. Boleh langsung aja gitu ya, mau nanya tentang Aku Anak Tempe, mau nanya tentang gimana sih cara berbisnis ataupun mendirikan UMKM gitu ya. Karena dari awal kan memang katanya dari 4 orang ya, kalau gak salah ya Pak Rizka ya, 4 orang, kemudian akhirnya karena kesibukannya masing-masing tinggal 1 orang, Pak Rizka sendiri. Nah akhirnya melanjutkan sendiri. Nah itu buat Abang Pak bisa jadi inspirasi ya, yang udah ibaratnya lelah jadi karyawan 9 to 5 capek gitu ya mau bikin usaha. Langsung aja deh, boleh tanya-tanya, siapa tahu nanti dari tips dan triknya Pak Rizka bisa bermanfaat gitu. Oke deh, kalau gitu Pak Rizka, dari usaha Aku Anak Tempe ini ya, itu apakah sekarang udah mulai merambah ke apa namanya offline atau bahkan mungkin sekarang udah online juga nih?
1: Aku Anak Tempe dua-duanya sih.
0: Oh dua-duanya malah.
1: Ya, offline dan online. Kalau offline itu kita ada di store kita di Jakarta Timur.
0: Oh udah ada store-nya.
1: Iya, juga kita sering ikut bazar-bazar juga. Bazar, dan kalau online-nya itu kita ada di marketplace, di
0: marketplace.
1: Toko Oren.
0: Ya. Oke, jadi buat Abang Po yang pengen lagi di Kalimantan, lagi di Papua, lagi di mana, bisa banget buat pesan ya melalui Toko Oren. Ya, nama tokonya apa?
1: Aku Anak Tempe _new.
0: Underscore new ya. Oke, siap. Itu Abang Po kalau mau pesan, penasaran gitu ya, karena enggak main-main loh. Baru 1 bulan ya untuk comebacknya, belum ada 1 bulan bahkan ya. Dari Oktober itu kan baru mulai lagi kan, setelah baru vakum mulai, kan
1: iya.
0: Langsung dilirik sama hotel loh,
1: iya. Allah,
0: jadi emang gak main-main nih untuk dari segi packaging dan juga rasanya gitu. Tapi kalau dari ini ada pertanyaan nih dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Perompat RRI Jakarta, selamat pagi Bang Noel dan narasumber Anak Tempe. Ini Anak Tempe jenisnya ada apa aja gitu, terima kasih gitu. Pertanyaan dari Bang Iwan Santoso.
1: Oke, halo Bang Iwan, salam kenal. Jadi Aku Anak Tempe ini kita tuh ada 3 varian rasa, yaitu keripik tempe sagu rasa original, balado, dan juga pedas. Tapi insya Allah di akhir bulan ini kita ngeluncurin varian rasa baru yaitu truffle. Jadi nanti yang truffle tuh bisa di order juga di Shopee ya Bang Iwan. Thank you pertanyaannya.
0: Ini dari pertanyaannya kayaknya roman-romannya mau pesen juga nih Bang Iwan Santoso. Saya nanya apa aja, langsung aja Bang Iwan. Atau kalau mau kepo-kepoin di apa namanya barangnya atau produknya apa aja, langsung mampir aja di Instagramnya. Ada apa nih Pak Instagramnya?
1: Instagramnya Aku Anak Tempe.
0: Aku Anak Tempe, iya. Ya itu langsung muncul tuh di searchnya ya. Keripik tempe sagu dan opak singkong.
1: Ya, opak singkong itu brand sister Aku Anak Tempe. Insya Allah nanti kita akan launching di Q3 tahun ini.
0: Oke,
1: Bang Noel doakan
0: berarti,
1: ya.
0: Amin, pokoknya lancar semua.
1: Anak singkong
0: dan
1: tadi.
0: Iya benar ya. Ada anak tempe, ada anak singkong nih. Lama-lama dikuasain semua nih sama Aku Anak Tempe ya. Gitu Bang Iwan, kalau mau kepoin langsung aja ke Instagramnya Aku Anak Tempe. Dan buat Abang Po gitu yang penasaran, oke deh. Kalau ngomongin soal bisnis tuh emang agak tricky ya, boleh dibilang ya. Apalagi sampai meninggalkan mungkin pekerjaan yang udah nyaman gitu ya, tiap bulan dapat duit,
1: tetap.
0: Gak perlu tetap gak perlu pusing-pusing mikirin besok jualan laku berapa ya, gitu. Jadi emang yang namanya bisnis tuh emang lumayan tricky ya Bang Po ya. Terus ada pertanyaan juga nih dari Ibu Dara di Depok. Siang Po Rizka, mau nanya sejauh ini pemasarannya sudah sampai kemana aja? Apakah sudah masuk ke swalayan-swalayan besar atau Po Rizka lebih fokus jualan lewat marketplace dan juga media sosial?
1: Ya, halo Ibu Dewi, thank you pertanyaannya.
0: Ibu Dara, sorry,
1: thank you pertanyaannya. Jadi untuk penjualan dari Aku Anak Tempe sendiri ini, kita fokus saat ini di marketplace sama B2B dan juga bazar aja sih Bu. Udah kemana aja, Alhamdulillah paling besar itu kalau di Indonesia itu di Tangerang sama di Bandung. Itu area yang paling besar pemesanannya. Kemudian kalau untuk ekspor, tapi ekspornya ini lebih ke hand carry ya, Ibu Dara dan juga Bang Noel. Jadi kalau untuk ekspor sendiri kita udah ke Malaysia, alhamdulillah ke Jepang, Singapura, sama ke China.
0: Buset, nih UMKM-nya udah UMKM yang gak main-main nih, sampai ekspor nih.
1: Masya Allah.
0: Iya, tapi yang hand carry tadi itu gimana konsepnya?
1: Hand carry jadi kayak temen di Malaysia, bukan temen sih, ada customer langganan kita yang sempat datang ke Indonesia waktu itu dan berkunjung ke booth kita di pameran juga itu Bang Noel.
0: Okay.
1: Bertemu di pameran, kemudian dia suka, terus dia DM aku, kita ketemuan secara pribadi dan dia waktu itu order di sekitar 150 piece saat itu keripik tempe sagu kita tuh jadi dia bawa ke Malaysia nih, kita packingin di rumah udah dengan kardus biasa aja gitu, 150 piece terus kirim ke customer kita yang masih di Jakarta saat itu baru dibawa ke Malaysia.
0: Oke. Oh, berarti jatuhnya kayak semacam reseller gitu ya?
1: Oleh-oleh. Dari dia untuk teman-teman di Malaysia.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillahnya sampai saat ini kita masih komunikasinya masih baik.
0: Masih baik.
1: Jadi
0: ya,
1: setiap dia ke Indonesia dia selalu order. Tapi kita betul itu yang di Malaysia. Terus juga ada sempat DM juga dari di Jepang, bukan Jepang, sorry, Cina. Orang China DM kita, dia bertanya apa dari seller di Cina untuk aku anak tempe ini. Untuk saat terus kita bilang, ya sorry, kita masih belum ada reseller gitu, tapi kalau kita kalau mau kita bisa kirimin dari Indonesia ke Cina.
0: Oke.
1: Gitu. Dan waktu itu di 2026 Maret tepatnya kita pameran di Cina aku anak tempe. Wih. Sama itu fasilitas dari pemerintah DKI Jakarta juga Bang Noel.
0: Oke, berarti dari pemerintah pun juga memperhatikan,
1: mendukung,
0: ya, mendukung
1: UMKM,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, nah itu Abang Po, jadi jangan ragu kalau mau bisnis ataupun buka UMKM ya, karena dari pemerintah pun juga ikut membantu, bukan membantu beli tapi membantu memfasilitasi ada pameran di luar negeri ya. Tapi tentunya dengan kualifikasi tertentu ya,
1: iya,
0: Poriska ya.
1: Jadi dikurasi lagi dari pemerintah Kota DKI Jakarta waktu itu kurasi produk-produk F&B dan aku anak tempe alhamdulillah lolos.
0: Betul. Nah itu dia, jadi UMKM-nya bukan yang UMKM main-main juga ya Bang Po ya, yang perlu didukung dari pemerintah tentunya yang serius dan komitmen gitu, dan kesempatan ke luar negeri tuh terbuka luas tentunya buat semuanya gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Pak Yusuf di Bojonggede. Siang Poriska, saya pecinta keripik nih, mau tanya apa sih bedanya keripik tempe sagu produk Aku Anak Tempe ini dengan keripik tempe biasa yang ada di pasaran, dari segi tekstur dan kegaringan, serta apa sih rahasianya biar tipis dan renyah tapi gak gampang hancur gitu. Detail banget nih pertanyaannya.
1: Siapa tadi Kak?
0: Pak Yusuf.
1: Halo,
0: iya.
1: Pak Yusuf, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang membedakan keripik tempe sagu Aku Anak Tempe dengan keripik tempe sagu lainnya, setiap kepingan tempe sagu kita itu kita potong tipis nih, Pak Yusuf. Dan makanya ketika digigit itu langsung bunyi kres, crunchy gitu kan. Iya, dan itu menjadi daya tarik customer Aku Anak Tempe itu sendiri. Terus kalau untuk tipsnya, nah ini nih kadang
0: agak bongkar rahasia dapur dikit nih.
1: Tipsnya coba terus aja untuk mencoba potongan-potongan keripik tempe lainnya gitu, dicoba terus aja sampai menemukan kira-kira ketika Pak Yusuf makan nih ini udah enak belum ya. Jadi dari kita sendiri dulu nih yang nilai ini, apakah produk kita ini cocok untuk
0: ya,
1: dicemilin atau kurangnya kayak gimana, itu dari kita sendiri dulu yang tahu nih,
0: trial and error.
1: Betul.
0: Ya
1: kalau kita udah pede nih, udah yakin nih, udah lepas aja gitu Pak
0: baru
1: Yusuf.
0: Suruh nyobain orang lain, teman-teman, keluarga, kalau udah cocok semua langsung buka UMKM gitu ya. Itu dia
1: dan
0: Pak Yusuf.
1: Satu lagi yang untuk rasa original ini kita no MSG ya Pak Yusuf. Jadi ini sangat amat aman dikonsumsi sama anak-anak. Itu kelebihannya juga.
0: Tuh, rahasianya itu tuh tanpa MSG tapi masih tetap enak gitu ya. Tetap rasa gurih, rasa ininya renyahnya juga masih dapat. Itu kuncinya, keunikannya dari produk lain ya. Kalau yang biasa ada di minimarket, supermarket itu kan kayaknya terlalu banyak ini ya, taburan-taburan macam-macam ya, nggak tahu itu isinya apa. Ya, tapi untuk UMKM dari Aku Anak Tempe ini tanpa MSG itu ya, dia
1: untuk
0: ya,
1: yang original.
0: Untuk yang original. Betul. Oke deh. Jadi untuk Aku Anak Tempe ini sekarang total sudah ada berapa produk?
1: Kita berarti udah ada 4.
0: 4 produk. Entah, 4 produk tuh berarti dari olahan tempe semua
1: dari
0: ya masih ya.
1: Semua masih olahan tempe.
0: Yang nanti, tadi yang opak tadi?
1: Opak singkong itu ada 4 juga. Jadi total 8.
0: Oh, langsung ngeluarin 4 varian.
1: 4 varian. Kita langsung tapi kita cicil. Okay. Kita cicil. Jadi yang nanti akan kita pasarkan itu yang original, keju sama balado.
0: Oke. Berarti itu bulan apa?
1: Itu di Q3 tahun ini.
0: Q3 tahun ini berarti bulan
1: sekitar Agustus
0: mungkin, September
1: ya.
0: Mungkin ya. Oke deh, siap. Semoga pokoknya sukses buat launchingnya nanti.
1: Amin.
0: Boleh kabar-kabarin amin. Lagi nanti kalau udah launching ataupun apa, biar kita mungkin bisa bantu post di Instagram juga.
1: Siap,
0: gitu.
1: Nanti aku mention.
0: Siap pokoknya. Terus untuk kedepannya mungkin selain launching produk tadi ya, terkait dengan ekspor, apakah ada niatan untuk menuju ke sana?
1: Pasti
0: ya.
1: Ada, karena kita kan sudah coba ikut expo di China, Wuhan 2026 kemarin, dan melihat marketnya juga di sana tempe juga
0: tinggi ya.
1: Tinggi, betul. Karena kan taste-nya lidah Cina sama kita kan
0: mirip benar,
1: betul. Ya. Jadi kita coba targetin. Insya Allah kalau jangka pendeknya tuh 3-5 tahun ke depan nanti, kita mau coba, kita perkuat legalitas dulu nih Bang Noel. Mulai kita bikin PT perorangan, kemudian kita coba sertifikat BPOM, sertifikat HACCP. Jadi kita bisa, dari situ kita bisa memperluas lagi ke pasar ekspor.
0: Oke, berarti emang legalitas yang utama dulu.
1: Betul,
0: ya,
1: arahnya kesana. Pentingnya legalitas itu untuk UMKM itu sangat amat penting sih.
0: Tapi untuk sekarang untuk produksi, apakah masih produksi di rumah sendiri atau sudah ada rumah produksi sendiri?
1: Masih di rumah sendiri.
0: Oh, masih di rumah sendiri. Iya, berarti masih homemade gitu ya.
1: Masih homemade, betul. Okay. Alhamdulillah juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga sekitar.
0: Asik.
1: Jadi ini dibuatnya sama ibu-ibu nih.
0: Oke, berarti memberdayakan lingkungan juga ya, iya, di sekitarannya. Sudah ada berapa orang kalau boleh tahu?
1: Masih sedikit, tapi alhamdulillah sih untuk saat ini ibu-ibu yang produksi keripik tempe kita tuh di 3 orang. Terus yang kemas nanti, yang pengemasan 3 orang juga.
0: Oke, udah lumayan lah ya, membantu kira-kira 6 orang ya, 6 orang dari lingkungan terdekat untuk bisa lebih produktif.
1: Betul.
0: Selain jadi ibu rumah tangga mungkin.
1: Betul.
0: Ya gitu, punya penghasilan tambahan sendiri.
1: Iya, buat jajan.
0: Benar. Bang Iman Santoso, ngelanjutin pertanyaan nih. Kalau tempe menduan gak sedia nih.
1: Kalau tempe menduan Bang Iman boleh ke rumah saya aja Bang Iman.
0: Langsung
1: nanti
0: digorengin.
1: Betul. Fresh nih tempenya.
0: Ada-ada aja nih Bang Iman ya. Tempe menduan kalau di packing ya nanti jadinya lembek gitu ya.
1: Letoy. Letoy.

0: Jangan takut untuk bersaing karena setiap produk itu mempunyai marketnya sendiri
1: Benar.
0: gitu. Kita fokus sama kualitas produk kita dan coba dengerin apa sih yang pengen, apa yang diinginkan sama pelanggan kita gitu. Dan satu hal yang paling penting adalah di setiap langkah kita tuh selalu sertakan Tuhan.
1: Nah, itu dia.
0: Ya, itu benar-benar penting banget sih, penting.
1: Bener-bener. Kalau kita usaha mati-matian cuman gak mengandalkan Tuhan juga ya.
0: Iya.
1: Kadang yang percaya gak percaya keajaiban tuh ada ya.
0: Iya,
1: Kok
0: itu
1: ya.
0: aku setuju, sepakat
1: Bener
0: banget sama
1: kan?
0: kalimat itu.
1: Iya. Makanya buat Abang Po yang namanya apa namanya kepercayaan ataupun keyakinan dengan Tuhan tuh semakin diperkuat, semakin insya Allah semakin lancar gitu
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Benar. Oke deh, pokoknya sukses terus buat Poriska dan juga Aku Anak Tempe. Semoga bisa berkembang sesuai dengan harapan dan ekspektasinya,
0: Amin.
1: sesuai timeline yang sudah dibuat untuk tahun ini atau tahun-tahun berikutnya juga.
0: Amin, amin, Allahumma
1: dan
0: amin.
1: Semoga cita-cita untuk bisa ekspor juga makin terbuka dan makin lancar gitu.
0: Amin.
1: Oke deh, terima kasih banyak Poriska ya udah datang ke studio. Iya.
0: Terima kasih Bang Noel.
1: Siap, sama-sama. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Teras UMKM di edisi 15 Juni 2026. Buat Abang Po nih yang pengen punya usaha UMKM sendiri, mungkin tadi ada sedikit inspirasi juga dari Poriska, langsung aja gak usah ragu-ragu. Yang penting konsisten dan andalkan Tuhan gitu. Dan Abang Po jangan kemana-mana ya, abis ini bakal ada informasi-informasi menarik. Dan juga masih bareng Ayah Bang Noel sampai nanti menjelang jam 3 sore.

0: tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, penyelenggaraan Festival Muharram 1448 Hijriah di Taman Bendera Pusaka, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sukses memikat perhatian masyarakat. Berbagai kegiatan bernuansa religi yang berlangsung sejak minggu kemarin mulai pukul 16 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, dan festival ini berlangsung mulai dari 14 sampai 15 Juni 2026. Dengan menghadirkan sejumlah tokoh dan figur religi nasional untuk mengisi tausiah, diantaranya Ustadz Jojo dan Akri Patrio. Selain itu, panggung hiburan turut dimeriahkan oleh sejumlah musisi religi ternama seperti Opik, Fatin Sidkia, Hadad Alwi, Senada, Jakarta Happy Voice, hingga Jazz Hayat. Beralih ke berita lainnya, Festival Suar 2026 di Dusun Pendem, Desa Banaran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, minggu sore hingga petang, ajang sajian cerita rakyat ke wahana musik orkestra dengan dukungan Kementerian Kebudayaan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan Dana Indonesia. Rangkaian pelaksanaan festival di areal pertanian sayuran dusun setempat yang berlatar belakang Gunung Andong itu berlangsung sejak 3 bulan lalu, antara lain berupa proses inkubasi, diskusi tentang cerita rakyat, lokakarya musik, dan juga sastra. Bupati Magelang Rengseng Pamuji mengharapkan bahwa kolaborasi untuk mewujudkan acara tersebut bisa menunjukkan tentang keagungan peradaban di daerah setempat dan generasi masa depan seniman serta budayawan yang inovatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

0: Rese.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po udah di tengah hari nih ya, udah di jam 12 waktu Indonesia Barat. Kira-kira Bang Po di jam 12 ini udah mulai ngerasa ngantuk, mulai ngerasa lemes atau udah mulai ngerasa lapar gitu ya, karena biasanya makan siang kan istirahat di jam 12 gitu. Atau mungkin Abang Po begitu udah jam 12 teng langsung ke kantin gitu ya, cari makan. Udah enggak kuat. Dan biasanya kalau habis makan, balik kerja lagi kok ngantuk gitu ya rasanya ya. Jadi buat Abang Po jangan lupa ngopi biar lebih melek buat menjalani aktivitas ataupun menjalani pekerjaan tentunya ya. Ya namanya kerja kudu dituntasin dong. Jangan sampai ntar begitu udah mau pulang baru kita ngerjain kerjaan yang masih banyak gitu ya. Dimarahin bos ntar. Pokoknya ayo tetap nemenin Abang Po di mari ya. Jadi buat Abang Po yang lagi aktivitas, lagi nyantai-nyantai di rumah, atau mungkin yang lagi kerja juga ya, pastinya tetap pantengin terus Perempat FM, karena ayo Bang Noel di sini bakal nemenin Abang Po sampai nanti menjelang jam 3 sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro.fm.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
2: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Po, udah pada makan apa nih buat makan siang? Barangkali kan ayah punya jadi kepikiran atau punya inspirasi dari Abang Po. Hari ini makan apa gitu, makan soto atau makan yang berlemak-lemak gitu ya mungkin ya. Karena kalau lagi siang gini emang paling sedep tuh makan yang gurih-gurih, yang berlemak gitu. Tapi ingat Abang Po ya, yang namanya makanan berlemak, bersantan itu bisa memicu yang namanya kolesterol. Nah buat Abang Po nih yang punya kolesterol tinggi, yang lehernya sering kenceng gitu ya, Abang Po mesti nih, atau disarankan juga nih ya, untuk rutin minum yang namanya jus dari buah-buahan, terutama beberapa buah-buahan yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Kayak jus delima nih, mungkin agak asing juga ya jus delima gitu. Biasanya mungkin di beberapa tempat jus gak menyediakan yang namanya jus delima, tapi barangkali ada, langsung aja buat dipesan dan diminum gitu. Karena konsumsi buah delima itu dikaitkan dengan penurunan trigliserida atau sejenis lemak dalam darah, dan kadar low density lipoprotein atau LDL kolesterol jahatnya tuh bisa turun gitu ya, karena dari jus delima ini. Jadi bisa menambah atau meningkatkan kadar high density lipoprotein juga atau kolesterol baik. Jadi bisa mencegah atau mungkin menurunkan kadar kolesterol jahatnya gitu. Terus ada juga jus tomat yang biasanya demen nih ya di makanan gitu, jadiin lalapan, sekali-sekali cobain deh dibikin jus gitu. Karena ternyata tomat tuh kaya akan senyawa likopen yang bisa memperbaiki kadar lipid dan mengurangi kadar kolesterol LDL-nya. Pengolahan tomat menjadi jus juga bisa meningkatkan bioavailabilitas kandungan likopennya. Jadi bisa menurunkan kadar kolesterol sekaligus meningkatkan HDL-nya. Terus ada juga jus cranberry, karena ikan cranberry itu mengandung antioksidan yang bisa membantu meningkatkan HDL dan berpotensi menurunkan kadar kolesterol LDL-nya. Terus ada juga jus nanas nih, yang demen sama buah nanas boleh banget sekali-sekali ya konsumsi jus nanas ini, karena enzim yang dikenal sebagai bromelain dan antioksidan lainnya itu bisa ditemuin di dalam nanas, serta mendukung kadar kolesterol yang sehat atau HDL tadi ya. Terus ada juga jus blueberry. Jadi buah beri, khususnya blueberry itu mengandung antioksidan kuat dan sejenis serat larut bernama pektin yang bisa membantu mengurangi kolesterol LDL. Nah buat Abang Po nih, gak cuman yang udah usia lansia atau usia di atas 50 ya, tapi sekarang fenomena kolesterol tuh gak cuman dialami oleh lansia, tapi anak-anak muda juga banyak banget, termasuk ayah kadang kalau lagi kalap gitu ya, makan santan-santan, makan yang berlemak, itu juga leher tuh kadang suka kenceng gitu. Ya zaman sekarang kan makanan beragam ya Bang Po ya, jadi kalau makanan-makanan enak tuh emang biasanya suka jahat. Jadi emang kudu diimbangi nama yang namanya konsumsi yang sehat-sehat juga, biar seimbang gitulah ya ibaratnya. Jadi bisa tubuhnya tuh bisa seimbang, lebih sehat juga, dan tentunya kalau gak dikurangin ya sama aja gitu. Sesekali boleh, cuman tetap untuk gaya hidup sehat atau pola makan sehat juga kudu dikencengin gitu. Tapi kalau Abang Po paling demen atau favoritnya jus apa nih?

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di mari. Dan kita masih ngomongin soal kulineran. Kalau ngomongin soal kulineran ya Bang Po ya, biasanya jajanan-jajanan yang tradisional tuh sekarang udah lumayan susah ditemuin ya. Tapi enggak sama yang satu ini. Salah satu jajanan tradisional Indonesia khas Betawi gitu ya, itu ada kue pancong. Nah Abang Po pasti juga enggak asing kan nama-namanya. Jadi kudapan populer dari Betawi yang berbahan utama tepung beras, kemudian diolah bersama santan dan kelapa parut, ini emang rasanya tuh lebih ke manis gurih gitu ya Bang Po ya. Kue ini cocok banget nih buat Abang Po yang emang demen manis, mengingat kue pancong ini disajikan dengan taburan gula atau dicelupkan ke gula saat masih anget. Dan emang kalau ngomongin soal sejarah kue pancong ini ya, belum bisa dipastikan untuk asal-usulnya. Tapi sejarah kue pancong ini diyakini telah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia. Bahkan katanya juga ya, kue pancong ini pertama kali muncul di daerah Batavia pada abad ke-17 gitu ya. Dan pada masa itu kue pancong tuh sering dijual oleh pedagang kaki lima sebagai cemilan favorit masyarakat. Kue ini biasanya dijual pada pagi dan sore hari karena pada waktu itu banyak masyarakat yang mencari cemilan untuk dijadikan sarapan ataupun makan sore buat ganjel gitu kali ya. Nama kue pancong sendiri itu karena cara membuatnya dengan cetakan kue dari wajan yang bernama pancong. Kalau secara harfiahnya sendiri, kata pancong tuh berasal dari kata cong, yang merupakan istilah dalam bahasa Jawa untuk cangkir atau piring kecil. Dan untuk kue pancong ini dikenal dengan bentuknya yang menyerupai cangkir dengan lubang di tengahnya, sehingga membentuk ciri khas sendiri. Biasanya sih istilah kue pancong nih dikaitin sama makanan Betawi dari Jakarta, atau memang dari khasnya Jakarta gitu ya. Cemilan yang sama atau dengan beberapa variasi ya di daerah-daerah yang lain selain di Jakarta tuh di Sumatera Selatan nih disebutnya gunjing dan kue pancung ya di beberapa bagian Sumatera bagian tengah. Jadi emang gak cuma di Jakarta aja tapi di beberapa daerah di Indonesia juga ada makanan atau kue tradisional yang mirip-mirip sama kue pancong ini. Adonan kue pancong tuh terdiri dari campuran tepung beras, kelapa tua parut, gula pasir, santan, air, minyak sayur atau margarin dan juga olesan layang cetakan serta gula pasir yang ditaburin sebagai topping. Nah, kalau sekarang kue pancong tuh kayaknya makin dikenal karena di daerah kampus gitu ya, biasanya di tempat-tempat yang buat nongkrong gitu, kue pancong nih salah satu yang jadi favorit buat temen nongkrong ataupun temen buat ngerjain tugas, buat ngerjain makalah dan sebagainya. Jadi makin dikenal dan sekarang juga gak susah buat nyarinya. Salah satu makanan tradisional yang masih gampang buat dicari sampai sekarang. Tapi kalau Abang Po, kira-kira kapan sih terakhir makan kue pancong?

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun dah ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rombat FM Suara Budaya Jakarta. Bala-bala ya Bang Po ya. Emang cocok dah buat ngemil, ditemenin ngopi sama makannya pakai cabe atau sambal kacang gitu ya. Sedep banget tuh. Tapi buat Abang Po yang udah kelar makan siang nih ya, jangan tidur dulu. Siang-siang hari Senin masa iya sih tidur. Pokoknya pantengin terus nih di Prompat FM, karena abis ini kita bakal masuk di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita bakal terbang agak jauhan nih ya, ke RRI Banjarmasin. Dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama narasumber Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner rumah Laung Banjar. Tak lupa juga di RRI Banjarmasin ada rekan saya bernama Bang Awan nih nanti ya. Tentunya buat Abang Po juga bisa buat bergabung, mau melalui WhatsApp ataupun telepon biasa juga bisa Bang Po ya, di 0812-1124-928 atau juga di melalui line telepon kita 0213504510. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Karite jam 13.
1: Abang Po, proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal, glodok, dan kota tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas Ganggangan, Gregorius Jason, mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk sekarang ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah, Bang. Cuaca di sana juga cerah ya.
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Betul. Oke,
2: cuaca
1: Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Sudah
1: ready, ya. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa, heeh.
2: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar,
2: oke. Jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
2: Nah, ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa jadi tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning
3: janar. Ya, kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Gitu. Nah, sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, Oke deh.
3: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perompat Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perompat RRI Banjarmasin, kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih, makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya, sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
3: Iya, mulai bahar.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya atau topi. Tapi di abad mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Masdar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laung itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi orang bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Oh, jadi supaya orang Banjar tuh beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih, Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya ya jadi ya rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas. Jasnya itu ya terbuka.
2: Beledru ya?
3: Baik itu beledru bahkan itu satin atau jenis sutra apa
2: khasnya
3: bisa.
2: Khasnya dulu beledru ya.
3: Beledru. Kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu. Jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci
3: iya,
2: betul.
3: Air guci. Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul, betul, betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu, yang kedua ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin ya kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu-dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopi, kopiah dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang makai namanya yang babinian itu apa namanya lah, bulang.
2: Oh, bulang.
3: Bulang babinian. Okay, makanya rata-rata okay, orang babinian, orang Banjar khususnya di Hulu Sungai sana habis bulik haji
2: habis
3: itu.
2: Habis pulang haji bebolang.
3: Nah, itu ciri khas babinian.
2: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa, ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
3: Tanjak.
2: Tanjak ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak namanya tanjak halang maorak halar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya? Makanya dia menggunakan tanjak halang maorak halar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maorak halar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, ya? Berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
2: Betul.
3: Menyebar kemana-mana. Nah,
2: gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
3: Iya.
2: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya. Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya. Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
3: Daun jeruju.
2: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa nama mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan ya?
3: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
2: Halilipan itu kaki seribu?
3: Kaki seribu. Jadi ya? Kelabang, seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banjar itu halipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Ya. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah.
2: Okay.
3: Kanas, habis ya, kanas, itu kanas. Betul. Habis itu ada namanya tambuk manggis.
2: Okay.
3: Tambuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol, kenapa jadi ada tambuk manggis? Tambuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri, pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah, maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
2: Kalau yang naga balimbur gimana?
3: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
2: ya kan, kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa, di pelaminan,
3: dinding.
2: Ya, nah, buntutnya
3: berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai. Tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tingkat-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
2: di darat.
3: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya, simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
2: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa lawung itu bukan sekedar lawung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari lawungnya, katanya ada makna ombak Sinapur, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
3: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu lawung. Ini ada beberapa lawung ini sama. Jadi satu lawung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai untuk menghindarkan dari
2: tolak bala
3: artinya yang berbuat jahat, ini adalah lam alif atau lam jalalah yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
2: Ya, tegak ya.
3: Tegak berdiri.
2: Nah, seperti gunung ya.
3: Nah,
2: seperti
3: itu
2: yang kayak Guru Master pakai ya.
3: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Tuh, ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
2: Seperti buhul ya?
3: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
2: Oke.
3: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini Dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar. Di mana dia tinggal, dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama, di depannya juga Lam Jelalah, bersimbul Lam Jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan, di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya, mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu, senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana. Dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil,
2: betul,
3: yang sangat membuat kita gatal, orang Banjar tuh miang lah. Kenapa? Jajaka atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang. Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang lama.
2: Senjata ampuhnya
3: seperti itu.
2: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya,
3: tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan. Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Itulah.
2: Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi, dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
1: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
2: Boleh, Bang.
1: Ya nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
2: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya perempuan dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu. Mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awan yang ada di perempuan RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awan.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya adalah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Saya selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya dengar Cik Guru ya. Saya dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing. Nggak,
4: memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Iya, tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu.
4: Oh. Tapi
1: iya.
4: Engge.
2: Iya betul. Cik Guru mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Iya.
2: Ya.
4: Iya.
2: Laung,
4: Bu. Engge. Ya, what do you? Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Okay. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggak, enggak apa-apa. Enggak. Ujir. Wabunges. Embujir, Bungas Bandar, mantap nih.
2: Ceguria.
4: Angin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silakan. Iya.
4: Iya. Okay, yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram,
4: Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Kalau orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan ya? Uh-huh. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Mm-hmm. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Mm-hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Hmm. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai. Yang betul, namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan betul, diletakkan di lutut atau apa. Hmm. Ya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Hmm. Nah, tuh. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem. Mm-hmm. Dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu ya, kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
2: atau ada payet ya.
4: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar dimasukkan dalam modern itu sah-sah aja.
2: Sah-sah
4: itu.
2: Aja. Okay. Gitu. Okay. Bang Noel, gimana, ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu Bangga sehat tuh, ya
2: Teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya.
4: Salam budaya.
5: Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas dia.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya, ya.
5: Ikat. Ikat atau topong namanya. Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya. Tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di lau tadi namanya ya.
2: Laung.
5: L-A-U-N-G. Laung. Oke.
2: Iya betul.
5: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama? Jenisnya maksudnya ya Guru Wasnya. Itu pertanyaan.
4: Iya.
5: Tanggapan Guru dan Bang Awan, juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel, kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya,
1: selamat siang.
2: Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul, di Lampung. Okay. Kota Agung Tanggung Tanggung dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang gini Bang Awan, saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Yeah. Okay.
6: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan.
2: Iya.
6: Nah, pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak? Yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain laung gitu Bang Awan.
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawang yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu.
1: Silakan.
4: Iya. Jadi gini, Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sasirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu pakai apa, tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin, harus memakai memang laki-laki bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung

0: mungkin di daerah lain dengan banjir itu ada perbedaan.
1: Iya, betul.
0: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan.
1: Iya.
0: Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
1: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu iya, harus dilindungi.
0: Harus gitu dilindungi.
1: Ya, yang sudah dipitrahkan tadi. Nah, ya.
0: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
1: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya? Dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama Ceguri ya. Apakah selalu kuning atau tidak?
0: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat, ada biru,
1: coklat,
0: ada coklat,
1: hitam.
0: Ini hitam, hitam masih sama boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
1: khasnya
0: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih ya, karena apa warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
1: Bang Noel gimana, ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
2: Mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
0: Iya benar.
2: Iya, tapi kalau secara pembuatannya apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
1: Atau harus turunan gitu ya?
2: Iya benar.
0: Langsung saya jawab Bang Noel.
2: Iya boleh.
0: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
1: Iya, besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya karena jadi dia harus bisa menyusun sisipan. Lilitan termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
1: Kayak Abang None gitu.
0: Abang None Jakarta gitu kan. Nah ini ya bolong di depan atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Nah, Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan gitu aja Bang.
2: Oke,
1: Bang Noel.
2: Terima kasih banyak buat jawabannya dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk laung kedepannya dari Guru Masdar.
1: Boleh.
2: Silahkan.
0: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan khususnya

0: orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, yeah. Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai, bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Okay. Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai itu aja, Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jakarta. Kabar berita jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghidupkan kembali moda transportasi tram di kawasan Kota Tua. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, Denny Aputra, menyebut gagasan tersebut merupakan wacana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang ingin menjadikan Kota Tua sebagai kawasan rendah emisi atau low emission zone. Saat ini Pemprov DKI tengah melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua dan Rano Karno juga ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus bagian dari tim revitalisasi kawasan bersejarah tersebut. Beralih ke berita lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia TBK terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar berkembang melalui penguatan kapasitas usaha dan perluasan pasar. Salah satunya adalah Cinta Batik Semarang. Perajin batik asal Kota Semarang itu telah menjalankan usahanya sejak 2006 dan kini menjangkau pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pemilik Cinta Batik Semarang, Iin Windy Indah Cahyani, mengungkapkan bahwa usahanya berawal dari pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional daerah Kota Semarang dalam rangka revitalisasi batik Semarang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya tadi kita udah ngebahas masalah laung ya. Itu salah satu penutup khas dari Banjar gitu. Tapi kalau ngomongin soal penutup kepala ya Bang Poya, di Indonesia tuh memang macam-macam banget tuh jenisnya, ataupun tiap daerah tuh punya ciri khasnya, kemudian punya penutup kepalanya masing-masing, dan pastinya punya filosofinya masing-masing. Nah, kalau Abang Po sendiri kira-kira di daerahnya ya, mungkin di Jawa, di Sumatera, ataupun mungkin di Sulawesi dan sebagainya, apakah ada juga topi ataupun penutup kepala yang menjadi ciri khas dari daerahnya Abang Po? Boleh deh di sharing di mari ya, barangkali bisa jadi informasi juga yang menarik buat Abang Po dan juga pendengar semua gitu.

0: Eh, Ling-Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Abang Pok, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Pok kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Ya Allah, aku bersimpuh di hadapanmu.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan masih ngomongin soal penutup kepala khas dari daerahnya masing-masing nih. Kalau tadi yang namanya Laung itu daerah Banjarmasin, ini ada juga nih beberapa penutup kepala yang ada di beberapa daerah Indonesia gitu. Jadi emang yang namanya penutup kepala di Indonesia itu menjadi sebuah tradisi yang unik tentunya ya. Umumnya sih penutup kepala itu dibuat dengan bentuk serta membawa sebuah makna yang berbeda-beda ya. Seperti tadi yang udah dijelasin sama Guru Masdar juga, di Banjarmasin pun punya filosofi dan keunikannya sendiri gitu. Tapi di tiap-tiap daerah di Indonesia tentunya juga punya ciri khas penutup kepala yang melambangkan golongan ataupun identitas budaya. Salah satu contohnya kayak yang satu ini nih, songkok ya, merupakan penutup kepala khas Melayu yang mempunyai sebutan lain tuh biasanya umum dipakai juga ya, yaitu kopiah ataupun peci. Meskipun penutup kepala yang satu ini tuh selalu diidentikan dengan pria muslim, namun lambat laun sesuai perkembangan zaman, songkok atau kopiah atau peci ini menjadi pelengkap dari bagian pakaian nasional dalam acara-acara kenegaraan ataupun acara resmi lainnya. Kemudian untuk penutup dari kepala khas dari Indonesia satu ini tuh punya tujuan untuk mencegah rambut menutupi bagian dahi. Jadi songkok ini memang sering dijumpai juga dengan warna hitam polos ya. Bentuk dan ketinggiannya dari penutup kepala ini cukup beragam, macam-macam gitu Abang Po, disesuaikan dari selera pemakainya. Untuk secara filosofis, songkok ini memiliki makna bongkok ataupun membungkuk, dengan harapan bahwa pemakainya selalu rendah hati dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berikutnya ada juga ini Tiilangga ya, berasal dari Pulau Rote. Topi yang satu ini juga biasa disebut topi sombreronya Indonesia gitu. Tiilangga punya tepi yang lebar dan dilengkapi dengan tanduk di bagian atasnya. Topi yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini terbuat dari lontar, dan tanduk pada bagian atas topi Tiilangga ini punya tinggi sekitar 40 hingga 60 cm. Tanduk pada topi ini sering disebut antena dan mempunyai 9 tingkat. Warna topinya sih ada 2 macam ya Bang Po ya, mulai dari yang polos sampai yang berwarna. Dan topi Tiilangga ini merupakan bagian dari pelengkap pakaian tradisional yang sekarang sering digunakan dalam berbagai acara adat gitu. Jadi bagi warga Rote, topi Tiilangga ini melambangkan sebuah kepemimpinan, kepercayaan diri dan juga kewibawaan yang dulunya hanya digunakan oleh para petinggi suku. Terus berikutnya dari Jawa nih ya, ada blangkon. Walaupun sekilas setiap blangkon kayaknya kelihatan sama gitu ya, tapi penutup kepala yang satu ini tuh punya 4 jenis. Di antaranya meliputi blangkon Surakarta, blangkon Ngayogyakarta, blangkon Banyumasan, dan juga blangkon Kedu. Dan pada bagian belakang, blangkon ini ada sebuah ciri khasnya nih, ada tonjolan yang disebut mondolan. Mondolan sendiri mengisyaratkan bahwa model rambut pria pada zaman dahulu itu memang seperti itu ya. Dan orang-orang zaman dahulu tuh punya rambut panjang yang diikat di belakang, kemudian membentuk tonjolan ketika menggunakan blangkon. Hal tersebut adalah sebuah representasi bentuk pengendalian diri manusia pada pria zaman dahulu yang hanya akan mengurai rambutnya saat berada di rumah atau sedang dalam situasi pertikaian. Terus ada juga nih dari Palembang ya, Sumatera Selatan, ada yang namanya tanjak. Tanjak sendiri mempunyai bentuk yang unik nih ya, mirip-mirip seperti laung tadi ya. Biasanya sih sering digunakan oleh orang Palembang sebagai penutup kepala ketika acara pernikahan dan umum digunakan oleh keluarga pengantin pria. Selain itu, tanjak digunakan ketika acara resepsi atau saat acara adat.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta masih ngelanjutin soal penutup kepala di berbagai daerah di Indonesia ya Bang Po ya. Ada dari warga Dayak nih ya, terutama di daerah Kalimantan sana, ada yang namanya seraung, penutup kepala berbentuk lebar gitu ya. Umumnya sih digunakan warga Dayak dalam berkegiatan di luar rumah, utamanya saat berkegiatan di hutan. Tapi seraung ini terbuat dari anyaman daun kering dan memiliki fungsi untuk melindungi kepala dari teriknya matahari yang menyengat tentunya. Topi seraung ini seringkali dihiasi dengan kain yang bermotif atau bahkan manik-manik juga nih. Untuk bahannya sendiri terdiri dari daun biru, yaitu sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Seraung ini banyak ditemui di wilayah Kalimantan, terkhusus daerah Dayak Kenyah yang bertempat tinggal di Lekak Kidau, Kalimantan Timur. Kemudian ada juga kupiah meketop ya, kalau bacanya salah mohon maaf ya Bang Po ya. Kupiah meketop ini berasal dari adat atau pakaian adat ya, khas dari Aceh. Untuk penutup kepala ini umumnya dikenakan oleh kaum pria dalam acara pernikahan. Dan warna kupiah ini tuh beragam serta memiliki bentuk tinggi yang menjadi sebuah ciri khas dari penutup kepala khas Aceh. Untuk penutup kepala ini terbagi menjadi 4 bagian yang memiliki makna masing-masing. Pada bagian pertama memiliki makna hukum, bagian kedua bermakna adat, bagian ketiga bermakna kanun, dan bagian keempat memiliki makna resam ya. Dan untuk penutup kepala khas Indonesia satu ini menjadi sangat unik karena dihiasi dengan pernak-pernik serta kain songket khas dari Aceh. Untuk pernak-perniknya sendiri terdapat pada kupiah meketop ini dipasang dengan begitu detail dan sangat rapi, sehingga menghasilkan motif indah dan perpaduan warna yang khas. Dan yang terakhir ya Bang Koya, ada dari Jawa Barat nih, udeng. Tidak kalah dari penutup kepala khas Indonesia yang lain ya, udeng juga cukup populer nih, banyak dikenal oleh penduduk Indonesia. Penutup kepala udeng ini berasal dari Bali ya. Untuk setiap bagian lipatan yang terdapat pada udeng mempunyai makna tertentu. Nah, makna lipatan pada udeng terbagi menjadi 3, yaitu lipatan pada udeng tengah menandakan sebuah pemusatan pikiran seseorang, sedangkan lipatan udeng yang lebih tinggi ada di sebelah kanan yang bermakna bahwa manusia seharusnya selalu berbuat baik.

mungkin cukup dikenal masyarakat luas gitu atau masih umum ya. Dan masih banyak banget tentunya di Indonesia ini untuk penutup kepala yang punya ciri khas dan juga punya maknanya tersendiri yang kayaknya kalau disebutin satu-satu sampai jam 12 malam nanti nggak cukup Abang Po. Jadi itu tadi informasi mengenai beberapa penutup kepala khas dari Indonesia dan sekaligus menjadi informasi terakhir nih dari Ayah Abang Po ya, yang untuk pada siang hari ini karena sudah pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, Ayah kudu pamit dia Abang Po karena udah dari jam 10 tadi ya. Dan terima kasih juga buat Abang Po yang terus mantengin Pro 4 FM. Juga terima kasih buat yang udah bergabung tadi ya, baik di UMKM maupun di Suara Budaya Nusantara. Ayo juga mau ngucapin minta maaf Abang Po kalau ada salah-salah kata ataupun kalimat yang mungkin kurang berkenan di hati Abang Po semua. Ayo minta maaf. Beragam penutup kepala tradisional yang kita bahas tadi tuh bukan sekedar pelindung ataupun hiasan, melainkan simbol kehormatan, identitas, dan falsafah hidup masyarakat Indonesia yang harus terus kita lestarikan. Akhir kata, Ayo Yeskiel Noel beserta seluruh kru yang bertugas, izin pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana Bang Po, karena abis ini bakal ada dangdutnya yang dibawain nama Abang Jojo tentunya ya, sampai nanti menjelang jam 8 malam. Kalau gitu ayo pamit undur diri ya Bang Po ya. Terima kasih udah bergabung dan sampai jumpa. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Brite jam 15.
1: Abangpo penyelenggaraan Festival Muharram 1448 Hijriah di Taman Bendera Pusaka, Kelurahan Keramat Pela, Jakarta Selatan sukses memikat perhatian dan antusiasme masyarakat festival religi gratis yang berlangsung selama 2 hari dari 14 sampai 15 Juni hari ini menghadirkan tausiah dari tokoh nasional seperti Ustaz Jojo dan Akri Patrio serta dimeriahkan oleh musisi religi seperti Opik, Fatin Sidkiah dan Hadad Alwi. Selain panggung musik dan area Halal Food Festival, pengunjung juga disuguhkan atraksi visual modern berupa video mapping dan water projection. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Suar 2026 sukses digelar di Dusun Pendem, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu kemarin. Dengan menyajikan transformasi cerita rakyat ke dalam wahana musik orkestra modern. Acara yang berlangsung di areal pertanian sayuran berlatar Gunung Andong tersebut didukung oleh Kementerian Kebudayaan, LPDP, dan Dana Indonesia. Nah, setelah melalui proses inkubasi serta lokakarya selama 3 bulan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5. Ini Dangdut Nyok, nyonyonya Bang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di Dangdut Nyok sore hari ini, ya 15 Juni 2026 hari Senin, Abang Po. Dangdut Nyoknya 2 jam hari ini. Jadi bisa lumayan banyak ya jam requestnya Abang Po ya, buat waktu requestnya. Dan di hari ini Abang Po bisa ngebel ya di 021-350-4510 atau di 0812-11-24-928. Tapi kalau mau cepet requestnya dimasukin ke playlist, bisa WhatsApp aja ya, kirim WhatsApp di 0812 11 24 928. Gitu Abang Po. Tapi kalau ngomong-ngomong nih Abang Po ya, di zaman sekarang tuh ya, orang tuh kayak adik-adik gitu kan, gak usah jauh-jauh bikin hajatan tuh gak gede-gede banget Abang Po, buat orang-orang sekitarnya gitu ya. Apalagi kemarin nih pas tanggal 6 bulan 6 ya, 7 bulan 6 itu jadi hari hajat se-Indonesia Abang Po. Tanggal kembar begitu. Teman-teman MC pada heboh deh tuh ya. Nah, kalau ngomongin soal hajatan gitu ya, entah itu kawinan, sunatan, atau juga syukuran atau yang lain-lainnya, di zaman sekarang nih Abang Po, in this economy, kalau menurut Abang Po, itu ngundangnya banyak orang atau bagaimana nih Abang Po? Boleh diceritain ya, boleh ngebel nanti di 0213504510 atau di 0812 11 24 928. WhatsApp juga boleh ya Bang Po ya, cerita-cerita nih ya Bang Po nih, kalau pengen ngadain hajat gitu ya, entah apapun itu hajatnya, itu enaknya ya, banyak orang yang diundang atau yang ya deket-deket aja deh Bang, kalau banyak kan ribet. Nanti takut mahal biayanya.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Dangdutnya, nyok-nyok.

Kopi pahit dari Wika Salim yang di request sama Bang Nurdi Gafer di Bogor. Kalian semangat terus, oke siap ya. Salamnya buat semua pendengar Pro4 aja lagi monitor. Buat yang muterin, terima kasih. Selamat bertugas sampai kelar. Siap, sami-sami Bang Nurdi. Terus juga ada Mpok Yuli di Bekasi yang katanya kalau Ayi sih, kalau ada hajatan-hajatan, ayo paling ngundang yang terdekat aja Bang, gak usah yang rame-ramean. Paling kalau misalnya tetangga-tetangga yang agak jauhan dikit, kita kasih besekan aja, begitu. Request lagunya Jerita Janet dong Bang, yang dirinci kayaknya udah lama banget kagak diputer. Siap, kita udah masukin lagunya Jerita Janet, tadi juga Bang Nurdi juga kita masukin duluan karena udah kirim WhatsApp ya Bang Po ya. Ini juga ada Pak Budi Kurniawan di Pontianak, katanya undanglah kawan sekampung. Oke, siap, tapi kudu siap juga sama modalnya ya Pak Budi ya. Karena kan orang biasanya terkendala sama ini ya Bang Po ya, kita gak bisa nutup mata juga terkendala sama yang namanya modal ya. Belon buat tenda, belon buat cateringnya, buat orang-orang yang diundang siapa ini, maksudnya yang ngasih sambutan atau apa begitu. Siap dah Pak Budi, berarti Pak Budi siap ya buat ngundang sekampung ya. Atau bikin panggung yang lumayan tuh di lapangan, abis itu manggil biduan. Wah. Siap dah. Terus juga ada Bu Agung di Bekasi. Kalau saya sih boleh kalau boleh saya kawin lagi. Saya mah bakal ngundang banyak-banyak, undangnya pilihan yang tajir-tajir katanya ya, supaya enggak ribet katanya. Oke, kalau banyak-banyak ribet zaman sekarang ini segala mahal. Oke. Begitulah kalau ayo kawin lagi, Bang. Oke, dah siap dah. Requestnya Maya dari Muksin Alata, siap. Udah disiapin juga ya Bu Agung di Bekasi. Tadi Bu Nurlela juga ngebel tapi pas lagu ya, kalau mau ngebel nanti pas lagunya udah kelar ya Bu Nurlela ya sama Bang Po ya. Jadi pas bisa keangkat gitu ya. Yang lainnya masih ditunggu buat Abang Po di zaman sekarang. Abang Po kalau misalnya ngadain hajatan, kira-kira pengennya ngundang banyak orang atau yang deket-deket aja deh Bang ya, yang tahu-tahu aja orangnya yang pasti dateng gitu ya. Kalau banyak-banyak ribet, takut juga, takut gak habis masakannya atau juga cateringnya. Boleh diceritain deh sekalian, request lagunya ya di Dangdut Nyok, Nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang kok, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok, nyok, nyok.

0: Maya Muksin Alatas yang di request sama siapa tadi? Aduh, kok naik tulisannya Bu Agung ya kalau nggak salah tadi ya. Iya siap. Naik soalnya WhatsApp-nya gitu, bingung kaget ya. Soal tadi Bu Agung tuh notifikasinya ada di atasnya Bu Nurella gitu. Tapi mental ke atas, oh karena kirim WhatsApp lagi katanya. Siap, sami-sami Bu Agung ya. Terus juga ini ada Bu Pipin di Ciawi. Apa namanya dangdutnya, request lagunya terserah aja deh Bang. Siap, buat Bu Pipin kita udah siapin lagunya Jabrik ya. Judulnya Goyang Sayang. Nah Jabrik ini salah satunya ada teman kita. Ada Bang Bam Sehari ya. Keluarga kita di Pro 1 Abang Po. Ini grup musiknya dia nih, namanya Jabrik, singkatan dari namanya dia ada tuh ya. Tinggal silakan dicari Bamsnya di mana. Salamnya buat keluarga semua aja Bang, buat Abang Po. Di Ciawi katanya mendung pisan. Oh iya, katanya juga di selatan katanya lagi hujan ya, buat Abang Po ya. Yang buat tempatnya hujan juga hati-hati ya Abang Po ya, jangan main air Abang Po, jangan main hujan, sakit nanti. Ada siapa nih? Ada Engkong Mahnum atau siapa nih? Coba kita angkat dulu dah. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok.
0: Iya, dengan Bapak siapa nih Pak?
1: Bapak Mahrum.
0: Bapak Mahrum, iya ini tulisannya kecil tadi gak salah, toko salah baca.
1: Oh
0: eh.
1: Iya.
0: Pak Mahrum gimana nih, di Parung aman?
1: Iya, di Alhamdulillah Parung aman.
0: Aman ya, mendung gak?
1: Mendung sih.
0: Mendung, siap.
1: Belum.
0: Pak Mahrum gimana kalau zaman sekarang tuh kalau bikin hajatan mendingan ngundang orang banyak-banyak atau yang seadanya aja, yang dekat-dekat aja?
1: Lebih baik banyak, sedikit biayanya kan banyak kalau hajat.
0: Kenapa yang banyak? Kalau misalnya banyak tapi kita udah nyebar undangan tapi ada banyak juga yang enggak datang tuh gimana?
1: Ya, gimana itu
0: udah kagak balik modal dong.
1: Udah resiko namanya.
0: Oh berarti Pak Mahrum masih megang prinsip yang kalau ngadain hajatan kalau bisa yang banyak ya gitu ya, bagi-bagi ya. Suasana happy, suasana gembira, suasana riang ke orang-orang yang datang ya.
1: Betul.
0: Oh, oke, siap deh kalau gitu. Pak Mahrum,
1: mereka udah enggak hajatan lagi.
0: Betul.
1: Karena Pak
0: Rusia. Iya, enggak apa-apa. Kan kalau misalnya Pak Mahrum request lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagunya saya pinta lagu apa ya? Lagu Kabut Biru.
0: Kabut Biru.
1: Kabut Biru.
0: Oke, dari Maggie Z ya.
1: Gadget boleh, LP masih aslinya si LP.
0: Iya, ini kita adanya Maggie Z, mungkin yang LP-nya masih disortir dulu nih. Salam-salam buat siapa Pak Mahrum?
1: Gak jadi masalah ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Kirimnya buat semuanya aja deh.
0: Semua-semuanya aja, dari A sampai Z ya.
1: Iya.
0: Siap deh kalau gitu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Siap, amin. Sehat-sehat juga buat Pak Mahrum ya. Terima kasih Pak Mahrum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum di Parung Abang Po ya. Kalau Pak Mahrum ini pengennya ngundangnya banyak deh gitu. Terus juga Mponia Angelia ya. Kalau aku undang-undang biar yang kemarin aku kondangan biar dibalikin lagi. Oh maksudnya kalau Mponia ini ngundang orang yang kemarin ngundang Mponia gitu, jadi biar balik lagi. Bisa gitu ya Bang Po ya. Kenapa kita bisa tahu? Kita lihat dari buku tamunya sama amplopnya. Biasa kita kan di situ ya, amplop atau kado ini dari siapa gitu ya. Tahu tuh, oh si A waktu itu datang nih, ngundang nih gitu ya. Ntar mudah-mudahan datang deh gitu kalau kita undang gitu ya. 0213504510 ada siapa nih? Dangdutnyo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dangdutnyo, nyok.
0: Iya, Bu Umi boleh punten suara radio dikecilin dulu.
2: Udah.
0: Udah ya, siap. Bu Umi gimana Bu Umi di Sanggaran udah hujan?
2: Habis hujan.
0: Oke, deres ya?
2: Habis. setengah dua hujan.
0: Oh, setengah dua sekarang hujan. Yo, alhamdulillah. Iya. Adem dah, biar basah-basahin dah gitu ya, biar enggak penuh debu ya.
2: Iya. Iya, lama banget enggak hujan. Alhamdulillah.
0: Siap. Siap Bumi, kalau nih, kalau anak yang bontot bikin hajatan nih nikahan nanti misalnya gitu kan ya. Bumi tuh pengen ngundangnya banyak orang atau udahlah yang kenal-kenal aja gitu.
2: Yang kenal-kenal aja.
0: Kenapa ya enggak banyak-banyak?
2: Ya, sekitar. Tapi kalau enggak kenal banyak-banyak ntar gimana Bang Jojo? Yang kenal aja pas sekitar rumah gitu.
0: Oh, berarti ngadain hajatnya di rumah gitu ya?
2: Iya, di
0: kan,
2: rumah.
0: Kan biasa ada yang bikin hajat yang di rumah, di lapangan dekat rumah gitu ya. Atau juga ya, di apa namanya?
2: Kayak ada sini.
0: Kayak di
2: tanah kosong.
0: Kayak di apa sih, gedung gitu ya. Kan bisa gitu tuh. Siap.
2: Ya kalau dekat tempat kosong gitu bisa, tempat kosong apa lapangan.
0: Oh, ngeri dong kalau tempat kosong Bumi.
2: Memang kayak lapangan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap, siap.
2: Lapangan itu kan ada kan. Jadi bisa dipakai untuk hajatan, bikin tenda di situ. Gitu.
0: Oke, siap. Bumi, ya, langsung requestnya apa?
2: Laku itu aja, kawin kontrak aja.
0: Kawin kontrak Bang aja, siap. Salam-salam ya, buat siapa?
2: Salam ya buat semua aja dah yang lagi dengerin acara ini. Selamat mendengarkan, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Khusus Bang Jojo, selamat bertugas, sehat-sehat Bang
0: siap,
2: Jojo.
0: Siap, Bumi.
2: Banyak rezeki ya.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih Bang
0: Jojo. Terima kasih Bumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan Abang Po. Nah, kalau Bumi nih sama nih kayak Ayen nih Abang Po. Kayaknya mendingan yang dekat-dekat aja gitu. Kalau kebanyakan ntar bingung. Kalau Ayen sih bingungnya gitu Abang Po. Soalnya kenapa? Soalnya yang kemarin aja hajatnya adik Ayen aja gitu ya, tahun lalu gitu. Pas tahun lalu nih ya. Apa namanya? Itu masih ada yang berlebih, itu juga ya beberapa sih, gak banyak ya. Berlebih juga ya kita keluarga juga bisa bawa pulang sebagian. Ada yang tim panitia juga kita bagi gitu Abang Po ye. Itu lebih ke makanan-makanan aja sih gitu. Jadi kan gak mau bazir ya gitu deh. Tapi kalau misalnya kita bikin ngundangnya banyak nih gitu kan di gedung gitu ya. Tapi ya yang datang cuma berapa gak, apa namanya, kagak ada. Ya enggak separohnya sih, ya 70% deh yang datang kan, sisanya 30%-nya ini makanannya mau kemana ini, lebih banyak dong, begitu Abang Po. Ini kita angkat dulu deh satu lagi yang nelpon deh di WhatsApp ya. Ini sebelum kita muter lagu nih udah ada antrian ya soalnya ya. Halo Dangdut Nyo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat sore Bang Jo.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
3: Dari Pak Srianto dari Surakarta.
0: Oke, Pak Srianto, gimana di Surakarta, aman?
3: Ya, tetangga dari Pak Mukimin.
0: Iya, di sono aman.
3: Aman-aman.
0: Aman. Siap. Oh, di sana cerah ya?
3: Ya, cerah, matahari bersinar.
0: Oke, siap dah. Pak Srianto, kalau misalnya ini bikin hajatan, itu ngundang banyak, mau ngundang banyak orang atau orang-orang terdekat aja nih, tetangga, keluarga gitu?
3: Maksudnya hajatan-hajatan besar atau hajatan kondangan, Maju?
0: Hajatan kayak kawinan, sunatan, syukuran, kayak gitu.
3: Oh gitu, kalau di tempatnya Pak Sri itu kan di Jawa Tengah, khususnya itu memanggil sanak saudara, dari tetangga, tetangga desa, malah sampai ribuan yang diundang itu, Maju.
0: Itu kalau kawinan?
3: Ya, pokoknya hajatan kawinan ataupun supitan atau punya hajat yang lain itu.
0: Oh, tapi itu sunatan juga itu sampai seribuan.
3: Iya, tinggal mampu, mampu atau enggak, yang mampu ya itu banyak sekali.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Berarti kalau Pak Suryanto masih ini ya, ngundang banyak orang. Siap, langsung request dangdutnya apa ini Pak Suryanto?
3: Lagunya dari Romariama itu ya. Lima.
0: Hah?
3: Lima.
0: Lima, Romairama. kita kagak ada, adanya 5 menit lagi.
3: Belum ada ya?
0: Belum kita.
3: Itu lama kali itu.
0: Nah, itu kalau misalnya lagu lama, itu mohon maaf nih kita mungkin entah audionya atau bagaimana yang kurang cocok gitu. Kita masih proses juga nyari-nyari baru lagu baru juga nih.
3: Kalau enggak ya sedekah saja.
0: Sedekah dari?
3: Dari Roma juga itu baru itu.
0: Baru kapan?
3: Baru ya kira-kira belum ada satu tahunan belum ada.
0: Oh oke okay, ini ada nih. Ini lagu religi atau lagu dangdut?
3: Dangdut.
0: Dangdut. Oke okay, coba ini kita masukin ya. Salam-salam buat siapa ini Pak Srianto?
3: Ya.
0: Salam-salam buat siapa?
3: Yo salamnya untuk yang pertama Pak Mukimin. Pak Danjo. Ada di Kalimantan. Untuk saudara-saudara kami mohon kenal, salam kenal sama pasti. Mudah-mudahan nanti bisa naik lagi.
0: Siap.
3: Yo, selamat sore, selamat tugas.
0: Siap, Pak Srianto.
3: Tunggu lagunya karena ini sudah bisa mendengarkan di digital, Mas.
0: Siap, alhamdulillah ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih, Pak Srianto.
3: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Srianto, ngundangnya juga baik orang ya Bang Po. Nah, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po ya. Buat Abang Po yang mau cerita boleh ya. Cerita lagi kalau bikin hajat nih. Misalnya Abang Po ada bakal bikin hajat, kawinan, syukuran, sunatan, itu pengen ngundangnya tuh banyak orang, atau udahlah yang dekat-dekat aja, yang kenal-kenal aja sama saudara gitu ya. Datang syukur, enggak ya udah. Nah, 0812-1124-928. Tapi nanti ya Bang Po ya, kita bakal balik lagi di jam 4 tadi sekalian ya di Radio Visual RRNet. Jadi buat Abang Po yang mau request duluan via WhatsApp juga boleh ya. Nanti ayo masukin dulu lagu-lagunya biar kita langsung putar sampai nanti jam 4 di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.

0: Sikat konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: berita jam 16.
1: Abang Pak Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pengprov Persani DKI Jakarta sukses menggelar Gymnastic Jakarta Open 2026 di Gedung Senam Raden Inten Jakarta Timur 12-14 Juni kemarin. Ajang berskala nasional tersebut diikuti oleh 383 atlet dari 50 klub yang mewakili 10 provinsi di Indonesia untuk mempertandingkan 4 kategori olahraga utama. Kepala Dispora DKI Jakarta Andri Ansyah menjelaskan bahwa kejuaraan tersebut merupakan wujud nyata Jakarta dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Bupati Kuantan Singi Suardiman Ambi resmi membuka rangkaian pertama Festival Pacu Jalur 2026 di Kecamatan Inuman, Riau. Ajang wisata budaya tahunan yang berlangsung di sepanjang Sungai Kuantan ini diikuti oleh 47 jalur dari berbagai desa dan kecamatan. Bupati Suardiman memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan seluruh elemen masyarakat dan mengajak semua pihak untuk menjaga sportivitas menuju acara puncak yang akan digelar pada Agustus mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Langsung dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, ini dia Dangdut Nyok. Assalamualaikum buat pemirsa RRI Net dan juga Bang Po dimanapun berada. Di sore hari ini barengan Ayu Jori Tia di Dangdut Nyok dari Perempat Jakarta. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat mah. Kalau ada yang sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya Bang Po. Ya, pemirsa RRI Net jangan diemin sakitnya, minum obat, berobat gitu. Kalau sakitnya udah parah, ya udah bawa ke dokter gitu. Jangan nulis status juga. Mending cepet, biar cepet tuh ya. Langsung minum obat atau juga ke dokter gitu. Pakai BPJS-nya. Ayo aja begitu pakai BPJS Abang Po ya. Lah, kita kagak ngomongin BPJS hari ini Abang Po. Di bulan Juni ini ya pemirsa RRI Net, itu ada tanggal tanggal buat hajat se-Indonesia ya, kawinan se-Indonesia itu tanggal 6 bulan 6 sama 7 bulan 6 Abang Po ya. Itu teman-teman aja itu ya, pemirsa RRI Net ya, di status-statusnya terus juga di apa sosial medianya itu pada heboh ya, udah siap belum aja se-Indonesia ya, ada yang udah dapat job belum gitu ya. Syukur alhamdulillah kalau dapat job ya, buat lamaran, buat AP gitu ya, buat kawinan gitu ya. Karena kan kemarin ada hajat se-Indonesia tuh tanggal 6 bulan 6 sama 7 bulan 6 tuh. Nah, tapi kalau ngomongin hajat atau juga kawinan nih pemirsa RRI Net ya, makin kesini khususnya kawinan gitu, yang mau nikah itu biasanya yang ayah lihat dari sosial media juga pengalaman ayah sendiri gitu ya, itu makin nggak mengundang banyak-banyak orang-orang gitu ya, udah undang aja yang pernah ngundang dulu atau juga yang deket-deket aja begitu ya, atau bahkan ada yang di nikahnya di KUA aja, nggak mau ribet-ribet nikah di gedung segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau buat pemirsa RRI Net sendiri, buat Abang Pot sendiri, kalau mau bikin hajat, kawinan, sunatan, syukuran dan yang lain-lainnya, itu pengennya ngundang banyak orang atau udah yang yang udah ngundang dulu sama udah orang terdekat aja dah gitu ya. Takut kalau ngundang banyak-banyak banyak yang enggak datang juga gitu ya. Boleh ceritain di mari sekalian request lagu dangdutnya di 0213504510 atau di 0812 1124928. Ada yang udah ngebel di mari di 0213504510. Ayo angkat dulu ya. Halo dangdutnya, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya, dengan siapa ini, Pak?
2: Jamal Rangkas Bitung.
1: Oh, Bang Jamal di Rangkas Bitung. Gimana ya, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat nih, Bang.
1: Alhamdulillah sehat. Di ya, Rangkas hujan kagak?
2: Di mana ada sih geluduk sama hujan, tapi enggak gede sih, Bang.
1: Baru geluduk ya, doang.
2: Nyiram-nyiram doang kayak apa enggak banyak gitu ya, enggak.
1: Sebentar ya hitungannya ya. Bercanda ya, hujannya berarti. Cuman buat ya, ngebasahin, buat ngebersihin dari debu-debu, ya.
2: Pengen sih agak gedean gitu ya, tapi ini ya cuma nyiram doang sih.
1: Iya, udah enggak apa-apa, udah siap. Bang Jamal, kalau misalnya misalnya ini masih misalnya ya, Bang Pop, pemirsa RRI Net dan juga ya, Bang Jamal ya. Misalnya kalau mau bikin hajat, nikahan, sunatan, syukuran atau apapun itu ya, itu pengennya ngundang banyak orang atau udah yang dekat-dekat aja atau yang pernah ngundang gitu.
2: Pengen sih kalau ini apa hajat yang ini aja gitu, Bang, yang dekat-dekat aja gitu.
1: Oh ya, yang dekat-dekat aja, simpel-simpel aja ya, gitu ya.
2: Sesuaikan dengan budget kita.
1: Budget, gitu. Oke, siap. Ya. Takutnya kalau mau ngundang banyak orang, budgetnya kurang gitu ya.
2: Ya.
1: Siap dah kalau gitu, Bang Jamal. Request lagu dangdut siapa ini?
2: Ini aja, Siti Dinamit aja ya.
1: Siti Dinamit, iya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kang Jo, orang istrinya ya.
1: Kak Kung Jo.
2: Nah, Udin di kemarin juga ada Pak Hasan ya, dari Kawasan Bogor ya, daerah Jasinga ya, ada Abi Suandanya juga yang kasih hitung ya, hanya buat ini apa, para pendengar RRI aja sejangkau siar, Bang ya.
1: Oke, buat semua-semuanya aja ya.
2: Banyak gitu ya.
1: Ya, siap deh kalau gitu. Terima kasih.
2: Yang dapat saya pertunis Banten. Indonesia ya.
1: Se-Indonesia Raya.
2: Ya.
1: Siap deh kalau gitu. Terima kasih. Gitu ya. Iya, terima kasih Bang Jamal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal di Rangkas Bitung nih Abang Po ya. Nah, kalau pemirsa RRI Net atau Abang Po yang lain bagaimana nih? Kalau pengen ngadain hajat gitu ya, kawinan, sunatan, syukuran, ya apapun itu, pengen ngundang banyak orang atau udah yang dekat-dekat aja gitu ya. Kalau Mas Richard untung di Jogja katanya ngundang keluarga terdekat aja dan juga tetangga sama teman-teman aja. Yang penting dalam adalah merayakan ya dengan penuh rasa syukur dalam kehangatan dan keakraban katanya gitu. Daripada ngundang banyak-banyak ya. Lah, ini siapa? Kita kagak kenal pas salaman begitu, biasa begitu tuh Bang Po ya. Biasanya yang datang ya bawa rombongan lagi begitu ya. Lah ini siapa ini? Oh gitu, ntar panik ya. Ntar kurang gak nih apa cateringnya, biasa gitu ya gitu. Siap, terima kasih juga buat Mas Richard untung ya. Pak Suparman di Temanggung katanya biasanya kalau acara nganten sunatan kalau ada rejeki banyak undang saudara temen gitu. Kalau sedang pas-pasan ya wes lah, rejekinya ya cukup, selamatan aja Bang gitu. Salam sehat buat semuanya dan juga tetap semangat buat semuanya. Siap, terima kasih Pak Suparman di Temanggung ya. Terus juga ini ada yang ngebel di mari, ada Kak Ungjo ya. Halo Dangdutnyo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya. Selamat sore, Bang. Sore, Kak Ungjo. Gimana di Lamandau, aman?
3: Wah, aman, Bang. Tapi panasnya ampun.
1: Wah, pindah ke paru ke Rangkas tuh habis hujan.
3: Dari pagi, Bang.
1: Iya, iya, dah enggak apa-apa dah. Yang penting seger dah ya, sehat deh ya. Kak Ungjo ya. Siap. Kak Ungjo gimana nih? Kalau misalnya ngadain hajat, kawinan, syukuran, sunatan dan yang lainnya, pengennya ngundang banyak orang atau yang deket-deket aja atau juga yang pernah ngundang?
3: Ya, intinya cuma tergantung ini, Bang, tergantung budget juga ya.
1: Balik lagi ke budget ya.
3: Tapi yang gini, Bang, rata-rata tempat kayak gini mereka pada gede-gede ya, modelnya gini loh, Bang. Modelnya main tonjok, Bang.
1: Apa?
3: Main tonjok.
1: Main tonjok bagaimana nih?
3: Ngerantang maksudnya, ngerantang.
1: Mm-hmm. Ngerantang jadi, gimana? Itu, Bang.
3: Uh-huh. Yang punya hajat itu, Bang, seperti kamu punya hajat ya. Uh-huh. Kagung tuh bikin ini semacam apa ya, semacam pastel lah ya. Ya, sebanyak itu isinya ya seperti makanan, kue, ikan-ikan itu kan. Mm-hmm. Jadi undangnya itu. Jadi gini, kalau kita ngundang orang pakai model begituan kan, kalau yang diundang gak datang kan gak enak, Bang. Mm-hmm. Beda kalau dengan undang-undangan biasa kan, ya itu tadi beda dengan yang dipunjung lah, kayak dipunjung lah, Bang, ya dipunjung.
1: Mm. Jadi kalau ada orang yang ngundang itu pasti bawa parcel.
3: Iya, itu kata orang Jawa dipunjung lah ya. Kalau bahasa Indonesia apa tuh, Bang?
1: Aduh, nggak tahu deh.
3: Dipunjung, Bang, dipunjung. Jadi dikata kakak ngundang Bang Jojo ya. Nanti ada utusan yang pakai tempat Bang Jojo yang ngantarin inilah.
1: Oh, diwakilin.
3: Ya gitu, undangnya begitu, Bang. Jadi rata yang pakai yang undang-undangan yang biasa atau yang reguler itu udah gak ada, jarang, Bang.
1: Hmm, gitu. Jadi pada ngirim-ngirim parcel ya kalau di sono ya.
3: Iya, Bang.
1: Oh, tapi okay, isinya
3: makanan.
1: Oh, kagak ada yang ngasih duit gitu. Kan. Tapi ada yang ngasih duit kan? Ngasih angpau biasanya.
3: Yang punya hajat enggak, Bang. Yang kalau yang punya hajat ngasihnya itu tadi makanan masak itu, Bang, seperti nasi, itu kan seperti
1: besek, ikan, besek.
3: Iya. Ya itulah. Kondisi rata-rata begitu, Bang. Tapi kembali kepada kemampuan masing-masing.
1: Balik ya. Ke budget ya. Siap dah kalau gitu. Kak Gunjo langsung requesting apa?
3: Lagunya apa sih, Bang? Kangen ini lagunya, inilah apa namanya? Rumah ini apa, rumah bambu?
1: Yang dombret.
3: Ya, yang dombret, oke lah yang dombret. Oke, Bang, yang dombret.
1: Siap.
3: Bagus juga.
1: Salam-salam buat siapa nih, Kak Ungjo nih?
3: Salamnya tadi buat Bang Jamal ya. Ini Bang, Kak Ungjo baru buka di sini, pas banget, Bang. Ini tiba-tiba buka, nunggu dari kan jam berapa, dari jam 4.
1: Iya, siap.
3: Ngapain? Bang Jojo kan, apa tuh lahirnya. Tadi pas Bang Jamal yang gue jemput tadi kan. Oke, Bang Jamal, aku nyenggol bari pada Bang Jamal, kemudian Bang Umi juga, Pak ini ya Pak Bang Ditopan, Bu Dinding, terus Bang Tono, terus kemudian ini Bang Haris ya, Bang Haris sama Mbak Siti Mesaro, kemudian Pak Mukimin sama Bu Yati di mana di Solo ya, terus kemudian Bang Hasan di Jasinga, kemudian buat ini Pak Endang juga ya, Pak Endang Akiyadi juga, Terus apa? Yang lain dibungkus aja bang ya.
1: Oke, yang lain dibungkus aja ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Kak Gungjo.
3: Iya sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gungjo di Lamandau Abang Po. Nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RNA dan juga Abang Po ya. Kita masih ngomongin kalau misalnya ini masih misalnya ya, mau itu udah nikah kan enggak mungkin lagi. misalnya mau ngadain hajat nih di zaman sekarang nih ya, itu mending ngundang banyak orang yang seadanya aja, orang deket atau juga yang pernah ngundang gitu ya. Nanti boleh cerita lagi sekalian request lagu dangdutnya di mari di 0812 11 24 928, atau boleh ngebel di 0213504510 di dangdutnya. Nyok nyok nyok. Dangdutnya.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
4: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
3: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang. Promosi usaha.
4: Oh.
3: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
4: Hah? Upload motor?
3: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
4: Oh, lanjut.
3: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
4: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
3: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
4: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
3: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
4: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
3: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
4: Iya, yeah, biar kate telat dikit.
5: Dangdutnya, nyok.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok Bang Po, pemirsa Renet, masih balik lagi bareng Ali Juriti ya di Dangdut Nyok sore hari ini. Tadi udah diputar juga ya lagunya Goyang Dombret buat Kakung Jo. Dan ini ngomongin soal hajatan ya Bang Po ya. Tanggal 6 bulan 6 kemarin ya, gak cuman orang-orang di Indonesia aja yang ngerayain hajatan kawinan Abang Po ya. Salah satu orang utan Indonesia nama Jennifer dan juga orang utan di Jepang Abang Po namanya Hayato ini kebalik ya. Ini dua-duanya dari Indonesia sih sebenarnya ya, tapi namanya diganti namanya Hayato Abang Po. Nah, jadi Hayato ini dia orangutan Kalimantan jantan Abang Po. Nah, kalau Jennifer ini orangutan Kalimantan betina gitu Abang Po. Nah, si Hayato ini kelahiran Jepang gitu. Nah, kalau si Jennifer dia itu dari Taman Safari Indonesia. Nah, mereka tuh kawin tuh Abang Po tuh tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 di Tobe Zoo Ehime Jepang Abang Po. Dibikin undangan. Dibikin flyer Abang Po. Jadi jadi wajah wajah baru ya di kolaborasi perkawinan ya antara Indonesia dan juga Jepang Abang Po. Nah, ini bikin rame nih Abang Po ya di sosial media kemarin dan juga ini tuh dukungan publik ya dari warganet juga ini banyak banget Abang Po buat acara sih. Acara yang digelar KBRI di Tokyo ini Abang Po ya, perkawinan antara Jennifer dan juga Hayato ini. Ini program penggalangan dana ya yang dibuat sama Tobe Zoo juga udah ngumpulin sekitar 19 juta yen Abang Po, sekitar 2,1 miliar rupiah gitu Abang Po, melampaui target yang ditentuin nih gitu. Jadi banyak jadi warga yang berharap sih ya buat keberlangsungan juga ekosistem dari orangutan ini ya Bang Po. Ya, kita doain aja ya dari perkawinan antara Hayato dan juga Jennifer ini bisa nambah lagi dah nanti ya anak-anaknya ya, supaya orangutan Indonesia enggak punah juga sih Abang Po ya. Selain di sisi hajatan ya, di sini juga kita ngarapnya gitu ya Abang Po ya, supaya nambah lagi nih jumlah orangutan yang ada di dunia gitu Abang Po. Pak Iwan Santoso pengen ngebel, pengen ngobrol, kita angkat dulu ya. Halo Dangdutnya, assalamualaikum Pak Iwan.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Pak Iwan lagi di mana nih? Udah kelar dagangan?
2: Lagi alhamdulillah udah kelar nih.
1: Widih.
2: Sebelum sholat asar.
1: Alhamdulillah udah habis sebelum asar. Lancar ya hari ini ya. Pak Iwan gimana nih? Kalau Pak Iwan misalnya mau ngadain hajatan di zaman sekarang, itu pengen ngundangnya banyak orang, orang yang seadanya aja, orang deket atau yang pernah ngundang juga aja, ya itu aja dah gitu.
2: Ya biasanya sih ngundang yang kenal-kenal sih.
1: Yang kenal-kenal aja ya.
2: Iya.
1: Repot nanti kalau misalnya undangannya terlalu banyak gitu ya.
2: Iya. Kalau yang nggak kenal biasanya kondangannya 1.000.
1: Oh, 1.000 apa? Duitnya. Ya Allah, sedih amat. Amplopnya 1.000.
2: Malah kadang-kadang banyak amplop kosong.
1: Ya Allah, sedih amat. Tapi pernah ngalamin Pak Iwan gitu?
2: Pernah ngalamin, kan saya udah dua kali hajatan.
1: Oh, ya Allah, sedih amat ya Allah. Ya, mau enggak.
2: Iya, berarti numpang makan doang itu berarti.
1: Iya, ternyata masih ada yang begitu-begitu ya, Pak Iwan ya.
2: Iya, namanya ya kan Jakarta.
1: Ya Allah, sedih amat dah gitu ya. Siap dah ya, jadi pengalaman, jadi cerita juga ya, Pak Iwan ya, kalau
2: iya.
1: Gitu ya. Pak Iwan, mau request lagu dangdut apa nih?
2: Lagunya Judi.
1: Roma Irama ya?
2: Iya.
1: Tadi Roma Iramanya udah keputer yang Sedekah tuh. Mau yang lain aja?
2: Berarti gak boleh dua kali?
1: Iya, dari penyanyi yang sama gak bisa.
2: Oh iya, iya. Apa aja deh ikut
1: apa aja. Apa aja yang ikut ya. Kita mau nyiapin goyang Inul nih buat Pak Iwan nih. Biar,
2: okay,
1: biar goyang. Karena jualan udah kelar tadi. Abis ini siap-siap ya buat besok ya.
2: Oke.
1: Belanja-belanja dulu udah abis ini dah. Pak Iwan langsung salam-salam buat siapa nih?
2: Salam buat Kong Dani yang kemarin ke rumah. Oh, terima kasih.
1: Siap. Terus
2: buat Bu Wigati di Wonosobo. Terus Abah Suanda di Maja. Terus buat semuanya deh yang
1: buat semuanya bisa aja.
2: Satu persatu ya dibungkus aja ya.
1: Oke, siap kalau gitu Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan katanya ngundangnya kalau bisa udah yang deket-deket aja, yang kenal aja. Kalau kebanyakan ya itu apesnya kayak begitu tuh Abang Po ye. Tapi kalau aku sih heran ya, kenapa ya orang bisa tega banget sih Abang Po ye. Apa namanya, kalau datang ke undangan bisa ngasihnya cuman ceceng ya, seceng doang, atau juga ngasihnya ada bahkan ya di, kalau di sosial media kasih ceban. Halo Dangdut Cio, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah Haji Suanda.
3: Nya.
1: Siap Abah, gimana di Maja hujan?
3: Enggak, mendung aja nih
1: Bang Jojo. Oh, siap, enggak apa-apa dah ya.
3: Belum ada hujan.
1: Syukur kalau belum hujan.
3: Juga, tadi malam ada.
1: Sebentar. Iya, syukur belum kalo hujan, jadi
3: mendung terus. Ya.
1: Jadi jemuran masih kering ya, bisa kering ya.
3: Iya, iya.
1: Abah gimana nih Bah? Abah kalau misalnya, ini misalnya kalau mau bikin hajatan di zaman sekarang itu pengen ngundangnya banyak orang, orang yang kenal aja atau sama yang pernah ngundang?
3: Ya, ini tergantung situasi dan kondisinya Bang Jo.
1: Kayak gimana ya? Situasi kondisi budget atau bagaimana nih?
3: Iya, situasi kondisi budget kita.
1: Oh, lebih ke budget ya.
3: Iya. Kalau kira-kira mampu banyak gitu ya, ya kita ngambil banyak.
1: Oh,
3: tapi
1: okay.
3: Kalau banyak, wah tidak mungkin sedikit aja.
1: Oh, okay.
3: Tahun kemarin Abah pernah itu kan hajatan itu anak ya. Nah, karena budgetnya sedikit ya Abah tidak mengandang banyak.
1: Gitu. Yang deket-deket aja ya.
3: Kenal aja saudara-saudara gitu. Kenal gitu.
1: Iya, siap.
3: Selain dari tetangga gitu.
1: Tetangga
3: perlu tuh.
1: Iya, jalan silaturahmi gitu. Ya sama tetangga ya.
3: Iya, perlu tetangga.
1: Siap deh kalau gitu.
3: Karena apapun kita sebelum kepada yang jauh, tetangga dulu.
1: Betul.
3: Hal-hal yang ini ya, ada hal-hal yang tidak dimungkinkan gitu. Kita itu pada tetangga dulu gitu.
1: Siap deh kalau gitu. Abah, requestnya apa ini, Bah?
3: Lukis lagunya ini aja lah dari Mas Jorgi ya.
1: Sembako Cinta.
3: Sembako Cinta, iya.
1: Oh, oke, okay. Siap. Salam selalu bahasa api.
3: Salam selanjutnya tadi yang barusan salam mendawah siapa tuh tadi?
1: Pak Iwan.
3: Pak Iwan ya.
1: Mm-mm.
3: Iwan. Terus ini dari itu tuh sudah naik belum Pandang tuh?
1: Pandang belum. Kalau Pandang jarang sore.
3: Oh jarang,
1: sore lagi sibuk di sawah.
3: Pada semuanya saja lah, ya.
1: Siap deh kalau gitu Pak Abah. Ya. Iya.
3: Tanpa terkecuali dari A sampai Z itu ya.
1: Siap deh kalau gitu Abah.
3: Satu-satu lama.
1: Gitu, kan. Siap.
3: Ya itu aja barangkali Bang Jo ya.
1: Iya.
3: Terima kasih. Amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Jiswanda, ya Bang Po. Ini ayo mau sebelum muterin lagu ayo mau baca dulu doa WhatsApp dari Mas Cong di Solo Raya. Katanya Abang Po kalau bikin hajatan mending nikahkan anak ya, pengen ngundang tetangga-tetangga dan juga saudara-saudara gitu dan juga teman-teman, karena hajatan itu perlu ngumpulin saudara-saudara, tetangga-tetangga dan juga teman-teman katanya. Siap. Terima kasih Mas Cong di Solo Raya, terus juga Pak Kirom Cilandak ya. Tergantung kitanya Bang, ya satu ada modal, dua kita udah banyak kondangan sama orang, ya kita balas undang dah gitu katanya. Siap, terima kasih komennya Pak Kirom. Ye. Buat Bang Po yang masih mau request masih boleh ya, dikirim aja di WhatsApp di 0812-1124-928. Kalau yang mau ngebel kayaknya nggak keburu juga ya, nanti coba deh kalau misal keburu kita angkat ya. Tapi kalau nggak ya udah yang di WhatsApp aja kita puterin ya. Nanti kita balik lagi di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok.

0: Inul ya. Udah dulu ah.
1: Dangdutnya, nyok, nyok, nyok.
2: Udah dulu ah, kita juga udah dulu nih kayaknya Abang Po ya. Dari dangdutnya Abang Po, karena udah waktunya kita bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RRNet Abang Po. Makasih ya yang udah pantengin dangdutnya dari jam 4 tadi. Dan makasih juga buat Abang Po yang udah cerita nih pemirsa RRNet ya. Mau itu bawa undangan banyak, separohnya yang undang-undang yang pernah ngundang aja atau juga saudara-saudara aja, nggak apa-apa Bang Po, balik lagi ya ke budget masing-masing dan juga keinginan masing-masing. Tapi kalau misalnya dari anaknya pengen ngundangnya seadanya aja buat orang tuanya, ya udah kita ngikutin aja. Kita ngikutin apa baiknya gitu. Mungkin anak pengen ngundangnya seadanya, nikah di KUA aja, ya itu tandanya ya pengen ngirit-ngirit aja. Mendingan duitnya dipakai buat yang lainnya. In this economy masalahnya Bang Po, bisa buat liburan, bisa buat nyicil rumah gitu ya, bisa buat beli perabotan. Ya kali aja udah ada rumahnya tapi perabotannya kagak ada. Nah kan begitu, duitnya bisa dipakai lebih bermanfaat ya, ketimbang ngundang banyak orang gitu. Apalagi ngundang artis gede. Waduh. Siap deh ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Dangdutnya ya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Makasih buat semuanya. Abis ini kita bakal balik lagi di Terrestrial 92,8 buat Jakarta dan sekitarnya. Buat Abang Po yang masih mau dengerin, masih bisa nanti barengan Ajority ya di Pro 4 FM Jakarta. Ajority pamit undur diri dari Dangdutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Marite jam 17.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melepas para peserta lomba lari kategori utama Maraton Jakarta International Marathon 2026 di Silang Barat Monas, Jakarta Pusat minggu kemarin. Kategori maraton dengan rute finish di Gelora Bung Karno tersebut diikuti oleh 8.200 pelari, di mana 1.012 di antaranya merupakan pelari mancanegara dan 55 dari 55 negara. Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan acara atau ajang global menjelang HUT ke-499 Jakarta tersebut menjadi bukti kondisi ibu kota yang sangat kondusif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyatakan bahwa produk jamu memiliki potensi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Senin hari ini. Ia juga menegaskan pentingnya mengembangkan produk jamu melalui penguatan merek serta hak kekayaan intelektualnya. Langkah strategis ini dinilai krusial agar minuman tradisional tersebut tidak hanya lestari tapi juga mampu memberikan dampak finansial yang nyata di masa depan. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih bareng dengan Ajority di Blantek ya sekarang ya, obrolan tanpa teks di sore hari ini. Buat Abang Po yang mau arah pulang di tempatnya, bagaimana Abang Po? Lancar ya, boleh cerita-cerita Abang Po di mari ya di 0812 1124 928. Tapi buat Abang Po yang lewat di sekitaran Jalan Sudirman, ini kayaknya harus beralih cari rute ya Abang Po ya, karena tadi imbas dari ini ya, apa namanya, aksi penyampaian pendapat mahasiswa Abang Po gitu. Jadi biar apa namanya, nggak kena macet, biar bisa cepat sampai pulang ke rumahnya, cari rute yang lain aja Bang Po, cari rute alternatif gitu ya. Nanti daripada kelamaan gitu ya, Abang Po beli molen buat anaknya atau beli makan buat orang di rumah, ntar biar gak keburu dingin gitu Abang Po ya. Yang mau cerita masih boleh Abang Po, nanti juga bakal ada cerita-cerita yang bakal saya bagi di Blantek tentunya buat Abang Po.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Rapat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Dari beberapa hari yang lalu tuh udah dibilang ya kalau kualitas udara Jakarta ini memburuk Abang Po, dipicu kombinasi El Nino dan juga kemarau. Dan bahkan kemarin di acara Jakarta International Marathon 2026 ada yang DNF alias did not finish, yang gak finish Abang Po, karena itu tadi napasnya ngap-ngapan ya, karena kondisi cuaca yang buruk juga Abang Po, polusi ya. Nah, jadi penurunan kualitas udara di wilayah Jakarta ini belakangan ya jadi sorotan karena meningkatnya kepekaan kabut polusi Abang Po yang nyelimutin langit Jakarta. Kayak minggu lalu kan Ayu bilang sampai di peak aja tuh, peak yang biasanya terang semuanya segala macam, ada sampai gedung-gedungnya ya yang di peak tuh kayak ketutupan kabut ya, bukan kabut kayak pagi-pagi gitu ya, kabut yang dingin, ini kabutnya malah kabut polusi Abang Po ya. Dan ini kondisinya tuh kagak ideal Abang Po, dan muncul spekulasi sumber utama gitu ya pemburukan udara yang terjadi secara konstan ini Abang Po. Nah, tapi kalau dari analisis data terbaru nih Abang Po yang dirilis BMKG, ini ada faktor iklim ya yang makro yang terjadi pemicu utama Abang Po. Jadi di balik fenomena ini Abang Po, yaitu kombinasi antara musim kemarau dan juga aktifnya fenomena El Nino Abang Po yang diprediksi bertahan sampai awal 2027 gitu. Nah, faktanya dan juga penjelasan ilmiah BMKG Abang Po, yang pertama tuh bukan karena polutan naik Abang Po. Jadi BMKG negesin kalau memburuknya udara bukan karena jumlah polusi dari transportasi atau juga pabrik yang mendadak melonjak. Nah, yang kedua, curah hujan berkurang Abang Po gitu. Jadi udara memburuk ini karena curah hujan yang berkurang, yang drastis banget Abang Po, tanpa hujan. Jadi polutan konstan ya dari aktivitas kota jadi ngendep di Abang Po dan juga menumpuk di udara gitu. Yang ketiga, prediksi suhu sumuk Abang Po. Jadi El Nino ini neken curah hujan sepanjang Juni sampai Januari. Jadi dampak selanjutnya, suhu udara di Jakarta diprediksi bakal kerasa lebih panas dan juga sumuk ya sekitar akhir September sampai Oktober 2026 gitu Abang Po ya. Kalau misalnya hari ini ada yang daerahnya hujan Abang Po, ya disyukurin aja, alhamdulillah Abang Po ya. Ya seenggaknya bisa bersih deh tuh ya langit ya, enggak berkabut sama polusi gitu. Jadi seenggak menyapu ya, menyapu polusi yang ada di langit ya. Mudah-mudahan sih besok pagi kita ngelihat langit tuh bersih Abang Po ya. Abis hujan, ah udah nih di Tanah Abang kita nih udah hujan atau belum nih, soalnya belum keluar-keluar gitu Abang Po ya, belum keluar kandang maksudnya. Nah, buat Abang Po yang tadi tempatnya hujan juga boleh dikabarin ya. Tadi ada Bu Umi yang hujan tempatnya, terus juga daerah-daerah yang udah mulai mendung, geledek-geledek gitu ya, boleh dikabarin ya di mana, di yang hujan tempatnya Abang Po ya. 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Abang Po, di ulang tahun Jakarta yang ke-499 ini ada banyak rangkaian acara Abang Po yang kita bisa ikut ramein Abang Po, yang bisa didatengin ya, dan juga diikuti. Apa aja emang nih? Pokoknya jangan sampai kelewatan ya Abang Po ya. Yang udah lewatnya Abang Po nih, tanggal 13 Juni itu kemarin ada video mapping Jaga Jakarta di Taman Bendera Pusaka ya, 13 sampai 14 kemarin Jakarta International Marathon Monas GBK ya. Nah, ini yang dari tanggal 10 Juni sampai 22 Juli 2026 itu ada Festival Jakarta Great Sale ya di 104 mall di Jakarta. Tanggal 12 Juli itu ada Jakarta Fair 2026 di J Expo Kemayoran Abang Po ya. Hampir sebulan tuh Abang Po. Terus juga nih yang udah lewat juga sampai hari ini ya. 14 sampai 15 Juni itu Festival Muharram 1448 Hijriah di Taman Bendera Pusaka. Terus ada juga Jakulture Festival Abang Po, ini di Pasar Seni Ancol. Ini 19 sampai 28 Juni 2026. Terus juga ada Jakarnaval itu di tanggal 20 Juni Abang Po. Nah, tanggal 20 Juni sampai 5 Juli itu ada Kumpul Bocah di Taman Mini Indonesia Indah ya. Yeah. Dan juga kalau kemarin juga ada Jakarta Flower Festival ya Bang Po ya, di Rawabelong gitu Bang Po. Ini ada Bang Wahyu ya di Cibubur ya. Laporan katanya di Cibubur cuaca terpantau mendung dan cenderung mulai hujan ringan sampai sedang. Siap dah. Terima kasih ya buat Bang Wahyu di Cibubur ya. Buat Abang Po juga yang tempatnya udah mulai hujan juga boleh dikabari nih ya. Kali aja jadi info buat Abang Po yang lainnya yang mau mengarah tempatnya Abang Po gitu. Ya. Mungkin ada yang mau ke Condet, ada yang mau ke Cawang ya. Mau ke mana lagi gitu dah pokoknya. Ini sembari kita pindah posisi duduk ya Bang Po, pegel juga gitu duduk dari tadi. 08 12 11 24 928 buat Bang Po yang mau cerita di Blantek masih boleh ya, masih barengan aja juri ya. Dan juga mau nginfoin buat nanti untuk kemandang azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya itu bakal berkumandang di pukul 17.49. coba kita lihat lagi ya benar atau enggak nih. Takut ntar udah berubah ini jamnya. Masih kok 17.49 ya Bang Po ya. Jadi buat Bang Po nanti kita masih temenin ya sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Meromat FM Jawa Budaya Jakarta. Bang Po masih barengan aja Juriti ya di Blantek, obrolan tanpa teks sore hari ini. Abang Po, ini Bang Wahyu juga ngingetin ya Bang Po ya, diharapin nih buat pengendara motor atau mobil buat lebih berhati-hati, buat berkendara patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga keselamatan bila hujan, berteduh di tempat yang aman, jangan di bawah pohon, nah, apalagi di bawah kenangan masa lalu. Pakai mantel hujan ya katanya ya, siap. Terima kasih buat Bang Wahyu buat infonya ya. Di 0213504510 ada yang ngebel, kita angkat sebentar ya Bang Po ya sebelum magriban. Halo dangdut, dangdut nyok. Halo selamat sore perempat.
1: Perempat.
0: Iya. Ya.
1: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam Bumi, ada yang ketinggalan?
1: Enggak, udahin aja, udah apa gak itu? Hujan lagi.
0: Oh udah gak hujan lagi, siap.
1: Nah, aman.
0: Aman nih.
1: Malam ramalannya tadi berawan, tapi gak hujan. Kalau siang tadi hujan ringan, ramalannya.
0: Oh gitu.
1: Ternyata bener, ya udah.
0: Siap, berarti pas sih.
1: Iya pas ramalannya, tapi hujannya nggak begitu gede Bang Jojo.
0: Iya nggak apa-apa, biasanya. Buat basah-basah nih bumi, buat iya, biar nggak berdebu,
1: biar bersih.
0: Gitu. Betul, siap deh kalau gitu bumi. Ya, terima kasih.
1: Hari nggak hujan ya?
0: Aduh, Jojo. Saya belum lihat nih bumi, belum ke depan.
1: Yang hujan tanah abang.
0: Kayaknya deh, aduh ngeri deh. Ntar jemuran nggak kering, soalnya hari Senin jatahnya nyuci.
1: Ingatnya jemuran
0: iya
1: mudah-mudahan dong. Aman semua ya Bang Jojo ya.
0: Bumi, terima kasih Bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi ya, Abang Po ya udah hujan, tempatnya udah kelar ya. Tempatnya Abang Po gimana nih, nanti boleh dikabarin lagi ya. Dimari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, karena bentar lagi kita bakal kumandangin azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya di pukul 17.49 waktu Indonesia Barat.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

104 FM, Suara Budaya Jakarta. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: dapat itu bukan berarti tidak pernah dan tidak boleh menangis. Tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang terus beristiqomah di jalan Allah ketika menghadapi segala ujian dan godaan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

Po Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Cing, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita

0: ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, sampai gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 18.
2: Abang Pop, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan mengumumkan kebijakan tiket masuk gratis bagi para pengunjung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap rangkaian perayaan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain untuk menyemarakan hari jadi kota, kebijakan tersebut diharapkan mampu mencerminkan semangat transformasi Jakarta yang tengah melangkah maju menuju visi kota global yang berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyebut pertunjukan seni dan budaya dapat menjadi daya tarik utama dari suatu destinasi wisata yang sangat efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Ia menjelaskan bahwa atraksi atau pentas kesenian merupakan magnet yang kuat bagi para pelancong. Kombinasi kekayaan tradisional lokal dan ketetapan momentum liburan tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk mendongkrak ekosistem pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang, foto, ngerti kagak lo, foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, ampe ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang, bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Bro 4 FM. Suara

Cinta kedua, ya Allah. Ya udah kalau misalnya enggak bisa dua. Mending satu aja deh, Bang Po. Setia sama pasangan. Kagak ada salahnya kok. Ibadah itu, Bang Po. Bulinda Yanti katanya tempatnya hujan tapi kagak deres. Iya, enggak apa-apa Bulinda Yanti, yang penting bisa ngebasahin polusi-polusi deh tuh, biar bersih di langit nih. Kita lihat besok pagi bersih kagak, kalau bersih berarti ampuh, mudah-mudahan hujannya sekali dua hari sekali. Kayak minum obat, Buat Bang Po lagi pada makan apa nih, atau mungkin lagi minum kopi-kopi aja atau ngeteh, boleh dikabarin dah. Buat yang mau balik dari tempat aktivitasnya, Abang Po boleh juga cerita nih tempatnya gimana nih, jalannya macet atau kagak, daerah mana yang macet. Buat yang ngebit, buat yang bawa mobil online atau juga motor online, hati-hati deh. Buat Abang Po boleh dikabarin juga situasi jalanan, di 0812 11 24 928.

0: Sobat Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Pop. Di malam hari ini, di malam yang dingin ini. Kalau misalnya hujan atau juga ya rada-rada mendung gitu ya Abang Pop, kayak hari apa tuh kemarin tuh ya. Ayo beli susu Abang Pop, enak dah. Jadi susunya tulisannya no added sugar gitu. No added sugar, cila added apa lagi. Jadi susunya tuh nggak tambahin gula, Bang Po. Nah tapi pas saya lihat tuh di balik ya, kalau saya itu sekarang tuh mulai 2026 ini ya, Bang Po. Itu kalau beli apa-apa lihat dulu nih komposisi di balik ya kemasannya, Bang Po. Gitu ya. Ditulisannya depannya no added sugar, tapi di belakangnya ada gula 4%. Nah ternyata beneran itu emang kagak ada gulanya, Bang Po. Nah ini gula alami dari bahan tertentu gitu. Memang nggak ada tambahan gula gitu, Abang Po. Jadi minumnya dengan rasa aman gitu ya. Dimana sekarang ini, di umur sekarang ini tuh Abang Po, badan tuh kayak kalau misalnya udah terlalu banyak minum yang manis-manis atau makan yang terlalu manis gitu ya, udah kayak merinding aja sendiri, merinding disco gitu, Abang Po ya. Nah jadi udah punya alarmnya gitu. Jadi kalau misalnya Abang Po mau beli makanan gitu ya, kemasan, dilihat lagi tuh Abang Po, kenapa ya emangnya gitu. Ada nih Abang Po caranya, tinggal lihat aja kemasannya, di belakangnya itu gulanya tambahan atau enggak. Jadi buat yang mau ngurangin gula nih Abang Po, alias mangkas konsumsi gula ya. Nah ini sebenarnya tuh gula tuh sebenarnya bukan musuh sih ya Bang Po ya. Tapi pas konsumsi berlebihan itu bisa perlu diwaspadai, karena sejumlah masalah tuh bakal berkaitan sama si gula ini, khususnya diabetes Bang Po gitu ya. Jadi di kemasan itu biasanya dicantumin gula total atau total sugar Bang Po dan gula tambahan ya. Nah dilansir dari laman FDA, gula total itu mencakup gula alami, Abang Po, yang tadi saya bilang ya, di pada bahan pangan dan juga gula tambahan pada produk gitu ya. Nah sementara gula tambahan itu mencakup gula yang ditambahin selama pemrosesan makanan ya, makanan yang dikemas sebagai pemanis gitu Abang Po. Jadi gula dari sirup dan juga madu, terus juga bisa jus buah dan konsentrasi sayuran gitu. Jadi gula tambahan itu nggak termasuk gula alami di bahan pangan. Nah perlu kita waspadai ya Abang Po soal gula tambahan ini. Soalnya kenapa? Jadi gula tambahan itu kagak selalu dikasih istilah sugar atau juga glukos Abang Po. Nah kalau dilansir dari Healthline, jadi bentuk deret ya, gula tersembunyi itu ada beberapa Abang Po ya, di makanan dan juga minuman. Yang pertama ada sukrosa. Jadi sukrosa itu termasuk jenis gula yang paling umum. Nah ini tuh diekstrak dari tebu atau juga sugar beet Abang Po. Nah gula ini tuh terdiri dari 50% glukosa dan 50% fruktosa. Nah ini bisa nemuin di permen, es krim, biskuit, soda, jus buah, buah kalengan, sama saus tomat tuh Abang Po. Nah yang kedua ada high fructose corn syrup Abang Po. Jadi sirup jagung fruktosa ini tinggi ya Abang Po ya, fruktosanya tinggi dan merupakan pemanis yang paling banyak dipakai di Amerika Serikat, diproduksi dari pati jagung. Nah ini terdiri dari fruktosa dan juga glukosa. Nah si HFCS ini banyak ada di soda, roti, kue kering, permen, kue dan juga es krim. Nah berikutnya ada agave nectar Abang Po ya. Ini disebut sirup agave Abang Po, pemanis yang dihasilin dari tanaman agave ya. Umumnya nektar agave ini dipakai sebagai alternatif sehat ya buat gula, soalnya dia tuh nggak ningkatin kadar gula sebanyak jenis gula lainnya. Nah terus juga kudu perlu diingat nih Abang Po, nektar agave ini mengandung 70-90% fruktosa dan juga 10-30% glukosa Abang Po.
Nah, berikutnya nih Abang Po E, masih ada lagi beberapa deretan gula-gula tambahan gitu yang perlu kita waspadai kalau ngecek di kemasan makanan atau minuman yang kita beli. Nanti saya bakal tambahin lagi, ceritain lagi buat Abang Po. Buat Abang Po yang mau cerita juga boleh nih. Udah mulai pada ngurangin gula kagak sih Abang Po di umur sekarang ini? Atau juga udah mulai ngurangin ini ya, ngajarin anak juga jangan terlalu banyak konsumsi yang manis-manis kayak permen. Terus juga apa namanya ciki-ciki yang manis, wafer segala macam, boleh ceritain ya. 0812 11 24 928.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih barengan Ejuritia dan ini ada beberapa lagi yang perlu diperhatiin ya Abang Po ya, kalau beli makanan dan juga minuman kemasan ya untuk gulanya buat Abang Po yang mau ngurangin gula ya. Tadi udah ada ini ya, apa namanya, Agave Nectar, terus juga High Fructose Corn Syrup, ada sukrosa juga. Nah ini ada pemanis dengan glukosa dan juga fruktosa Bang Po ya, sebagian gula dan juga pemanis tambahan itu mengandung glukosa dan juga fruktosa. Nah kalau nemuin istilah-istilah berikut nih Abang Po ya, di produk kemasan bisa dipastiin ini ada gula tambahan Abang Po ya. Ada beet sugar, ada buttered syrup, ada fruit juice concentrate, ada honey, ada maple syrup, ada molasses, ada rapadura, ada sukanat juga Abang Po ya. Jadi ini perlu diperhatiin ya, kalau ada di kemasan ini berarti ini gula-gula tambahan Abang Po ya. Terus juga ada pemanis dengan glukosa Abang Po ya, yang mana gula tambahan ini mengandung glukosa murni atau glukosa yang dikombinasiin sama gula selain fruktosa Abang Po. Nah gula ini bisa bisa termasuk galaktosa. Jadi itu ada barley malt, ada dextrin, ada dextrose, ada diastatic malt, ada ethyl maltol, ada maltodextrin, ada maltose juga Abang Po. Nah, itu yang perlu diperhatiin juga nih Abang Po nih kalau beli atau juga iya, konsumsi produk kemasan ya, mau itu makanan atau juga minuman. Terus juga ada pemanis dengan fruktosa Abang Po. Nah, jenis ini cuman mengandung fruktosa kayak misalnya crystalline fructose dan juga fructose. Nah, terus juga ada gula lainnya lagi nih Abang Po. Jadi beberapa gula tambahan itu nggak mengandung baik itu glukosa ataupun fruktosa. Nah kadang ada gula jenis yang kurang manis Abang Po, juga kagak umum dipakai kayak misalnya di ribosa atau juga galaktosa. Ini kudu diperhatiin juga nih Abang Po. Macam-macam sih memang Abang Po. Tapi kita juga kudu ngeh ya sama itu tulisan-tulisan yang ada di kemasan Abang Po ya, biar kita ya mau ngurangin konsumsi gula gitu Abang Po ya, terhindar dari apa yang kita hindarin Abang Po, yaitu diabetes gitu Abang Po, salah satunya ya. Gitu deh Abang Po, biar sehat-sehat dah kita Abang Po ya. Jadi kita kudu perhatiin apa-apa yang kita konsumsi gitu. Yang kita konsumsi udah kita perhatiin Abang Po, apa yang kita konsumsi juga buat berita, informasi, biar kagak hoax juga nih Abang Po. Jangan lupa ya, buka portalnya di rri.co.id atau perlu di follow nih di sosial media Abang Po, Instagram, Facebook ya, TikTok RRI_Jakarta atau RRI Pro 4 Jakarta ya, di @Pro 4 Jakarta.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Jeff Banjar adalah band asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang beranggotakan Niluh di vokal, Winda sebagai vokal, Soma di vokal, Jeffrey keyboard dan produser, dan Eben di gitar. Band ini udah nelurin dua album Abang Po, yaitu Wajah Sampai Kaputing tahun 2017 dan Gawi Manuntung di tahun 2019. Pada tahun 2021, band ini juga udah ngerilis software virtual instrumen gamelan Banjar secara gratis dengan tujuan ngelestariin alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Nin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abangpo Indonesia Tourism Information Center bersama Yayasan Kota Tua Jakarta sukses menggelar kegiatan berkumpul dan bermain bersama sebagai salah satu upaya nyata pelestarian budaya tradisional di tengah modernisasi. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, Deni Saputra, menjelaskan bahwa agenda ini ditujukan guna menampilkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota DKI Jakarta. Selain itu, kegiatan tersebut juga dirancang sebagai wadah silaturahmi untuk menyatukan berbagai komunitas pecinta kain tradisional dan kebaya di ibu kota. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. KBRI Roma sukses menjelenggarakan konser Mondo Nusantara yang menampilkan pertunjukan musik kolaboratif antara Indonesia dan Italia di Wisma Duta KBRI Roma Jumat kemarin. Konser tersebut menghadirkan dua musisi internasional, Mega Mauro sebagai penampil utama, mengusung konsep art Tisti in real time. Keduanya berhasil memukau penonton lewat aransemen musik langsung yang memadukan keindahan musik tradisional Indonesia, khususnya dari kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Amir, di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Promot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Pengantin sunat tuh, yang hari ini jadi pengantin sunat, selamat ye. Udah jadi gede nih sekarang nih ya, bukan bocah lagi nih, siap-siap jadi orang gede nih ya, insya Allah dah ya. Jadi anak yang soleh deh buat Bang Po yang hari ini nyunatin cucunya mungkin, nyunatin anaknya, berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya Bang Po, siap dah. Yang mau cerita-cerita boleh ya Bang Po ya, masih ditunggu di 08 12 11 24 928 buat Abang Po. Nanti juga ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po ya. Ada cerita dari info Piala Dunia, terus juga ada kita perakhiran dulu cuaca semingguan ini ya Bang Po ya, dari hari ini sampai hari Jumat besok nih Abang Po, biar waspada gitu.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
4: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
3: Iya.
4: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
4: Iya deh.

Rompat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Masih dalam suasana Piala Dunia 2026, Abang Po. Dan kita update dulu ya, ya soal berita-berita atau cerita-cerita dari Piala Dunia 2026. Gak cuma Piala 2026 aja sih ya. Cerita-cerita Piala Dunia ke belakang gitu, Abang Po. Ya, yang Abang Po jagoin siapa ini, Abang Po? Jepang? Dua nih nilai Abang Po, seri sama rivalnya Abang Po ya. Kita update dulu ya buat skor ya. Ntar lagi nih Abang Po ya. Di mari Abang Po barengan Ayo Joriti ya. Ngomongin Piala Dunia 2026 Abang Po. Ya, Piala Dunia itu banyak banget negara-negara tuh pada berebut jadi tuan rumah, Abang Po. Kira-kira kenapa ya? Kok pada berebut nih Abang Po nih, berebut jadi piala jadi tuan rumah Piala Dunia, Abang Po. Ya karena yang Piala setiap tahun ya penyelenggaraan Piala Dunia itu pasti bakal berubah tempatnya atau juga tuan rumahnya, Abang Po. Nah, ini menarik jutaan penggemar, Abang Po, pastinya dari seluruh dunia untuk ajang sepak bola ini, Abang Po ya, apalagi ke negara tuan rumahnya, Abang Po. Jadi permintaan hotel, terus juga restoran, transportasi, sama pusat perbelanjaan tuh melonjak drastis, Abang Po. Nah, di sono uang beredar makin gede, Abang Po. Transaksi makin banyak, Abang Po. Jadi penyelenggaraan Piala Dunia itu butuh ribuan tenaga kerja. Dari petugas keamanan, staf hotel, pemandu wisata, sampai pekerja kebersihan. Nah, pengangguran juga, pengangguran lokal pun ini mulai berkurang signifikan, Abang Po, dengan adanya Piala Dunia ini. Nah, wisatawan internasional jadi pembeli potensial produk lokal kerajinan tangan, souvenir, dan juga kuliner khas jadi inceran buat oleh-oleh, Abang Po. Nah, beberapa produk bahkan ini mendapat popularitas internasional, Abang Po, selama ajang ini berlangsung ya. Jadi sebelum Piala Dunia, pemerintah bangun ya renovasi stadion, terus juga jalan, bandara, terus juga public transportation, ya infrastruktur nih dimantepin dulu nih, Abang Po, sebelum gelaran itu berlangsung di tempatnya, Abang Po. Nah, ini manfaatnya buat masyarakat Abang Po, menarik perhatian juga nih wisatawan gitu. Nah, sektor kuliner ini juga jadi penerima manfaat terbesar, Abang Po. Dari restoran, warung, pedagang kaki lima, sampai makanan khas daerah ini ngalami lonjakan omset dan juga makin dikenal di pasar internasional juga, Abang Po. Yeah. Nah, itu dia beberapa ya faktor yang bikin negara-negara tuh berebut tuh pengen jadi tuan rumah Piala Dunia 2020, nggak harus 2026 aja sih. 2026 iye, 2024 iye, kok 2024, 2022 ya, 22, terus kemarin 2018 juga tuh, pokoknya banyak dah ya negara-negara yang pasti bakal berebut ya. Indonesia insya Allah kita doain aja deh, Abang Po ya, yang penting negaranya dulu deh kita, Abang Po, biar main di Piala Dunia, ya nggak sih, setuju nggak, Abang Po?

0: bagaimana? Masih mau menyanyi lagi?
1: Mau.
0: Oke. Masih bisa tertib dan sopan?
1: Bisa.
0: Oke, ayo kembali kita menyanyi. Sudah siap semuanya?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Rapat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Ini kita mau ngelihat dulu ya perakiran cuaca di minggu ini, Abang Po. Kira-kira di hari apa Abang Po bisa ngejemur yang mau dijemur? Jemur rengginang, jemur kerupuk, ya, jemur emping, ya. Kalau hari ini Abang Po, seluruh wilayah Jakarta sampai Kepulauan Seribu ini diperkirakan hujan ringan sampai sedang ya Abang Po ya. Terus juga hari Selasa besok nih Abang Po, untuk beberapa wilayah kayak Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan ini diperkirakan bakal turun hujan ringan, Abang Po, ya. Sisanya Jakarta Utara dan juga Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan. Jadi buat besok yang mau pergi-pergi, Abang Po bawa payung ya sama jas hujan. Terus juga Lusa hari Rabu, Abang Po, ini hampir seluruh wilayah Jakarta ini diprediksi cerah ya. Sisanya Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan. Nah, kalau untuk hari Kamis itu di seluruh wilayah Jakarta dan juga Kepulauan Seribu diprediksi cerah, Abang Po. Dan sisanya di hari Jumat ya, seluruh wilayah Jakarta dan juga Kepulauan Seribu diprediksi berawan ya, cerah berawan gitu Abang Po. Ya, jadi buat semingguan ini ya mau pergi-pergi waspada sama cuaca Abang Po. Tapi jangan lupa pakai masker ya biar terhindar dari polusi.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

104 FM Surabaya Jakarta. Bang Po udah mau ulang tahunnya Kota Jakarta. Kita flashback sama hal-hal yang di Jakarta yang ikonik-ikonik gimana Bang Po? Kayak misalnya Tugu yang ada di Jakarta gitu ya. Hafal kagak nama-namanya Bang Po? Terus juga pernah ngalamin yang di Jakarta gitu ya, perubahan dari transportasi umumnya yang dulu naik oplet, siapa itu Bang Po, apalagi yang berdiri berdiri. Terus juga sering dengar ya, permisi Bapak Ibu, bukan maksud kami udah ayo lupa deh bahasanya Bang Po ya. Sering banget tuh itu kalau naik Blok M Celduk tuh Abang Po, apa Metro Mini. Ada juga ceritanya tuh Abang Po, tugu-tugu ikonik, terus juga cerita soal transportasi di Jakarta. Itu bisa Abang Po lihat di @pro4jakarta Abang Po . Dan masih ada cerita-cerita lainnya menjelang hari ulang tahun Jakarta di Instagram, TikTok dan juga Facebooknya @pro4jakarta. Bisa Abang Po follow biar tahu updatean dari Pro4 Jakarta. Atau mau lebih update lagi soal RRI, bisa di RRI_Jakarta. Abis ini bakal ada apresiasi budaya Batak Abang Po buat abang, kakak, kadung aku sesudah ya. Abis ini ada apresiasi budaya Batak dari jam 8 sampai jam 12 malam . Nanti bakal digawangin ame Bang Wawan . Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Jakarta Bang Po . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

0: Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Poncang Jenyak Babe? Demen banget rasinya ayo Bang Wawan kembali hadir di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ini Senin tanggal 15 Juni 2026. Ayo kagak sendiri, ade Pak Wondo, ade Bang Ampok Rosa, ade Pak Imi, ade teman-teman teknik operator juga teman pemancar ya. Yeah. Kita awali dengan dengerin untuk drama legenda kita kali ini judulnya Si Towo Si Putar Balik, dan nanti pun juga ada apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Oh, loh. Bersama Ayi juga dah ya. Yeah. Pantengin apa? Iya, ikutan. Ah, Bang Owen, Ayi bukan orang Batak, takut salah ngomong. Lah kagak kenapa? Kan ada bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Tanya dah ya. Yeah. Nanti ada narasumbernya Ibu Dr. Insinyur Pasti Tampung Bolon MSC. Beliau ini adalah anggota Dewan Pembina Nasional Batak Center. Yeah, kita ngomongin nanti mengenai Hari Krida Pertanian dalam tradisi bertani di tanah Batak itu seperti apa sih? Ya, yeah, udah dah, tanya aja, pantengin nanti ya. Yeah. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu drama legenda Si Towo Si Putar Balik.
1: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
2: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
3: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
2: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
3: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
2: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
3: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
4: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
3: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
4: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
3: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
4: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
3: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
4: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
3: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
4: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
3: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
4: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
2: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
4: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar ibu, tapi mereka para prajurit itu berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah nak.
0: Oh iya bu, dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya Towo, memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat nak, ada apa ini?
0: Sekarang ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan bu.
1: Oh baiklah, ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih bu, baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya bu ya, doakan agar Towo berhasil ya bu.
1: Kamu mau kemana lagi Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak ibu, tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis rumah bolon dalam masyarakat Batak, yaitu Rumah Bolon Toba, Rumah Bolon Simalungun, Rumah Bolon Karo, Rumah Bolon Mandailing, Rumah Bolon Pakpak, dan Rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan sulit ditemukan. Rumah bolon memiliki bentuk persegi empat dengan model rumah panggung. Rumah bolon memiliki lantai yang terbuat dari papan, memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, berbentuk pelana kuda yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Memasuki rumah adat ini, Anda akan melewati anak tangga yang berjumlah ganjil, dan tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.

0: menjuah-juah salam habatakon amang inang namboru amang boru tulang nan tulang ito eda pendengar pro 4. Saya Tiomora Esther Maria Sitanggang, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habatakon.
1: Horas, mencua-cua, jua-jua. Salam Pancasila. Amang, inang, tulang nan tulang, amang boru, namboru, lai, ito, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada. Saya, Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

0: Horas majuajuan juajua salam habatakon amang inang namboru amang boru lai dan ito haha anggi boto dan pendengar semuanya. Buah kabarna Auder Mon Ismail kembali lagi dalam acara apresiasi budaya Batak Propat RRI Jakarta. Oh tidak sendiri, ada teman-teman yang bertugas di sini, ada Lai Eko, ada Ito Marlina, ada Ito Rosa, ada Pak Narwondo, Pak Yimi, dan teman-teman pemancar serta teman-teman teknik. Yang pastinya di kebersamaan kita kali ini, setiap Senin malam kita akan berdiskusi berkaitan dengan halnya, kaitannya dengan acara apresiasi budaya Batak. Dan pastinya menunggu untuk semuanya bisa berpartisipasi melalui line telepon 021-350-4510 0812-112-4928. Dan tema kita kali ini membahas mengenai Hari Krida Pertanian. Dalam tradisi bertani di tanah Batak itu seperti apa ya? Oke, sudah hadir ke studio ya, ibu kita yang cantik, inang kita yang cantik, Dr. Insinyur Pasti Tampumbolon MSC, beliau anggota Dewan Pembina Nasional Batak Center. Silakan disimak perbincangan saya bersama Inang Pasti, dan pastinya pun kita juga akan berinteraksi. Ah, Bang Wawan, aku bukan orang Batak. Bah, macam mana pula? Aku pun juga gitu. Tetapi kita di sini ada bahasa persatuan, kita bisa bertanya langsung bersama beliau, Inang Pasti, yang akan memaparkan kaitannya dengan tema kita kali ini, Hari Krida Pertanian dalam tradisi bertani di tanah Batak. Langsung saja menyapa Inang Tampumbolon, Inang Pasti Tampumbolon. Horas Inang.
1: Horas.
0: Ah, buan kabar na Inang?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Cantik kali Inang kali ini ya. Ish, mantap kali.
1: Terima kasih.
0: Mau lihat ya, sudah hadir di sini. Ya. Ush, yang pastinya Inang, ini tema kita sangat menarik berkaitan dengan Hari Krida Pertanian dalam tradisi bertani di tanah Batak. Pastinya setiap daerah mempunyai tradisinya masing-masing untuk kaitannya dengan budaya tradisi pertanian itu sendiri. Namun kita Wawan mau bertanya dulu kaitannya awal mulanya itu apa sih sebenarnya yang kita harus pahami mengenai makna Hari Krida Pertanian bagi masyarakat Batak pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Silakan Inang.
1: Makasih, jadi Horas.
0: Horas Inang.
1: Menjua-jua, amang, inang, tulang, nande, bapak, mami, mama, bengkilah, serta semua pendengar yang kami kasihi. Jadi saya berterima kasih nih sama Amang atau Abang Dermawan sebagai host.
0: Halo.
1: Saya diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang pertanian di studio ini. Jadi pada saat ini kita berdiskusi mengenai pertanian dengan tema Hari Krida Pertanian dalam tradisi Batak bertani di tanah Batak. Ya, jadi Hari Krida Pertanian itu adalah sebetulnya suatu hari bersyukur.
0: Hari bersyukur
1: bagi petani dan penyuluh, di mana kita akan selalu mengingat jasa-jasa petani yang selama ini bekerja keras untuk kita semua.
0: Betul, betul.
1: Jadi petani itu bekerja dari pagi sampai malam, hasilnya kita nikmati. Betul. Kalau tidak ada petani, kita tidak makan punya kita makanan di meja, beras atau nasi, sayur-sayur, buah-buahan, lauk-pauknya dari daging, semua itu semua hasil petani. Jadi Hari Krida Pertanian adalah hari di mana kita bersyukur dan mengucapkan mauliate bujur sama petani kita. Di mana hari ini adalah selalu diperingati setiap tanggal 21 Juni.
0: 21 Juni ya.
1: Itu Hari Krida Pertanian. Pertama sekali Hari Krida Pertanian diresmikan Presiden Soeharto, presiden kita, pada 21 Juni 1972.
0: Oh,
1: jadi
0: okay,
1: sudah lama sekali ya. Waktu itu menterinya Profesor Thoyyib Hadiwijaya. Terus kenapa ya diperingati? Ya itu tadi. Jadi semacam penghargaan kita kepada petani yang selama ini berjerih payah untuk kita. kalau makanan tidak ada, itu masalah besar buat kita.
0: Besar,
1: meskipun uang banyak, tetapi kalau makanan nggak ada, percuma saja uang itu. Jadi benar kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan buat petani ini suatu syukur. Mereka bergembira di tempatnya. Biasanya hari Krida Pertanian itu diperingati ya, dari mulai di pusat atau di Jakarta, kemudian di semua daerah, seperti di provinsi, kabupaten-kabupaten oleh bupatinya, semua mereka melakukan atau memperingatinya dengan berbagai acara ya. Biasanya ada pameran, terus ada perlombaan-perlombaan petani atau kelompok tani, atau apa ya, hasil mereka ditunjukkan semua,
0: dikeluarkan semua,
1: dikeluarkan semua itu. Jadi hari Krida Pertanian itu sebetulnya adalah akhir panen, dan nanti akan mulai masa tanam lagi. Itu maksudnya. Jadi bersyukur karena sudah panen, dan kemudian petani memulai dengan masa tanam yang baru. Itulah sebenarnya kenapa kita merayakannya. Jadi mengucapkan syukur. Kalau di apa ya, di Batak Toba ada juga namanya Pesta Gotilon. Ya, biasanya dirayakan kalau di Kristen, dibawa ke gereja,
0: Itu, diberkati ya,
1: sayur-sayur, apa aja hasil mereka, apa beras atau padi, dibawa ke gereja, dikumpulin, nanti dimasak bersama, atau dibagi-bagi untuk jemaat yang hadir. Nah, itulah itu. Mungkin di tempat lain juga ada ya.
0: Sama ya, seperti ya, itu ya.
1: Itulah hari Krida Pertanian. Jadi hari bersyukur, hari bahagia buat petani. Dan kita mengucapkan terima kasih.
0: Betul, betul.
1: Apresiasi
0: sekali. Apresiasi sekali akan hal ini.
1: Itu.
0: Yang pasti yang Inang sampaikan tadi ini, kita harus satu mempunyai paradigma agar supaya kedepannya tani Indonesia pada umumnya dan Batak ini makin kesini kita juga harus peduli, concern akan hal ini. Nah, kita pun juga tahu bahwa tradisi Batak ini kan, tradisi bertani di tanah Batak ini kan memang adalah wujud nyata ya dari kearifan lokal, local wisdom masyarakat di sana yang menggabungkan gotong royong ada di sana ya, Inang ya, penghormatan terhadap alam dan nilai spiritual. Nah, kita juga tahu bahwa kalau sepengetahuan Wawan pernah membaca sedikit literasi bahwa tahapan dan tradisi bertani mungkin yang disampaikan tadi ada marjabu atau margondang ya, ada juga ngambur-ngaburi. Apalagi yang perlu kita fahami perihal akan hal ini. Bagaimana sih sebenarnya Inang peran pertanian dalam menjaga ketahanan pangan di tanah Batak kalau menurut pandangan Inang?
1: Saya kira sangat besar ya peranan pertanian di tanah Batak. Jadi tadi ada tradisi-tradisi lama yang kita masih pegang ya, mungkin masih dilakukan juga. Misalnya istilah, ada istilah marsiada pari. Marsiada pari itu gotong royong.
0: Gotong royong.
1: Jadi ini di Batak Toba ya, ibu-ibu Inang bersama teman-temannya, misalnya menanam padi bersama pada hari itu, besoknya pindah ke
0: tempat lain
1: yang mereka satu grup.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Begitulah dilakukan kalau di Batak Toba. Kalau di Batak Karo rasanya ada
0: Aron ya,
1: namanya, mirip saya kira pekerjaannya.
0: Jadi masyarakat Batak ini bersinergi ya, untuk membantu satu sama lain, yang sudah siap untuk panen dibantu, selepas itu pun juga demikian, dan ini berkelompok ya Inang ya, seperti itu ya.
1: Mereka, dan mereka bersuka
0: cita,
1: dengan begitu ya.
0: Ya, yang pasti ini apa ya, marsiada pari ini mungkin bagian dari gotong royong mengakar kuat pada masyarakat Batak ya Inang ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi sepengetahuan Inang sampai dengan saat ini, marsiada pari apakah masih dilakukan?
1: Katanya sih masih.
0: Masih dilakukan.
1: Cuman mungkin bentuknya lain.
0: Bentuknya lain ya.
1: Jadi sekarang kan petani padi itu sudah mulai menggunakan traktor kecil,
0: mesin segala
1: macam.
0: Tapi tetap
1: macam, kan
0: ya?
1: Mereka
0: masih ada,
1: bersama iya. Untuk melakukan itu,
0: betul,
1: melihat
0: betul,
1: menjaga,
0: betul,
1: itu.
0: Menjaga. Jadi masih ada.
1: Masih ada. Terutama langsung. Misalnya kalau udah mulai padi itu apa berbuah. Itu kan banyak burung ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Mereka gantian
0: menjaga.
1: Itulah masih dilakukan. Jadi iya. Dengan kemajuan zaman tetap mereka masih bersatu ya.
0: Begitu ya, Inang, ya. Oke. Yang pasti kita nanti juga pendengar semuanya kita pasti akan masih untuk melanjuti untuk kebersamaan kita di acara apresiasi budaya Batak. Inang, kita akan jeda dulu, Inang pasti. Dan pendengar, Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang, Natulang, Boto, Ha, Anggi, pendengar semuanya, silakan ya, boleh berperan serta bertanya berkaitan dengan tema kita kali ini yang sangat sangat baik untuk kita simak dan kita ketahui ya, bersama Ibu Dr. Insinyur Pasti Tampu Bolon MSC, beliau anggota Dewan Pembina Nasional Batak Center. Kita mengangkat mengenai Hari Kerida Pertanian dalam tradisi bertani di tanah Batak. Nah, dengan Inang sudah hadir di sini, aku Wan mau putarkan lagu yang di Idoan, Mang Idoan lagu Inang tadi, Mang Idoan lagu apa tadi Inang?
1: Inang
0: ya. Oke. Okay.
1: Aku juga Inang.
0: Inang ya. Yang pasti pun juga nanti ada lagu-lagu lainnya tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: Horas, ujua-jua, jua-jua. Salam sahabat Takbol. Amang inang lamboru, amang boru tulang nan tulang, ipar lae ito abang Anggi pendengar Pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas. Salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Auderman Ismail dan juga ada narasumber kita bersama
1: Inang Pasti Tampu Bolong.
0: Oh, MSC ya. Baik, Inang, kita pun juga nanti berinteraksi juga dengan pendengar kita seluruh Indonesia. Kenapa bisa sampai seluruh Indonesia? Karena bisa mendownload aplikasi RRI Digital ya, dimanapun Anda berada ya, Amang Inang, Namboru, Nambo, Tulang, Ha, Anggi, Boto, semuanya boleh ya berinteraksi melalui download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 RRI Jakarta 021-350-4510 0812-112-1129-28. Sudah terhubung bersama Mas Orik di Jember, Inang. Horas, Mas Orik, selamat malam.
2: Selamat malam, Horas, Mas Jojua. Jojua, selamat malam, Bang Wan dan juga Inang Pasti.
1: Horas.
0: Buan kabar, Mas Orik. Walaupun beliau orang Jawa, beliau sedikit sautik-sautik ya. Bisa dikit.
1: Sehat-sehat saja. Orang Jawa
0: saja.
1: Ya?
0: Iya.
1: Tapi bisa.
0: Sautik-sautik.
2: Betul sekali, Inang, orang Jawa.
0: Silakan.
1: Silakan, Pak.
2: Baik, ya. Horas, selamat malam, Inang Pasti.
1: Iya, Horas.
2: Wah. Inang, sebelumnya ini, Inang, kalau tabur tahu, buaknya mana ya buaknya Inang?
1: Saya Batak Toba, tapi suami saya Toba, Batak ya? Karo, Tarigan.
2: Baik, siap. Oke, siap, mantap.
0: Mantap.
2: Ya, ini tadi saya, ketika Bang Wan, mengirimkan tema hari ini, wah ini luar biasa sekali,
0: luar biasa ya, amazing
2: alam
0: ya,
2: dengan pertanian ini, wah ini saya sangat bersemangat ini. Apalagi di hari kedua pertanian ini kan kita sama-sama apa ya, kita sangat berhubungan dengan alam ya, Inang. Jadi kan itu kan hari titik balik matahari seperti itu. Dan juga kalau di Jawa ada namanya Pranoto Pongso, jadi ini lebih kepada apa ya, jadi para tokoh waktu itu mungkin lebih kepada menetapkan 27 ini sebagai bukti bahwasanya itu dimulainya pertanian setiap tahunnya, mungkin dari dari setelah panen raya dimulai lagi kembali
1: ya,
2: sekitar Juni akhir lah.
1: Setelah panen raya akan mulai dan, nanam kembali.
2: Nah, betul sekali. Makanya kan ini saya sudah mengirimkan
0: beberapa pertanyaan,
2: dan satu pernyataan ya, dan satu pernyataan lah.
0: Pernyataan.
2: 9 totalnya. Ya, semoga ini tidak
1: mau
2: tidak ini.
1: mau lihat.
2: Bujur ya, mau lihat ya. Jawabannya ya. Jadi baik ya.
0: Siap.
2: Sebelumnya saya mau kirim salam buat Opung Lista Siregar, kemudian ada Bang Oloan, Sati Tomeang, kemudian ada juga Ciguria Panjaitan, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun berada. Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lagu pun sudah saya kirimkan di WhatsApp ya, Bang Oloan.
0: Siap, 8-6.
2: Baik, bujur Bang Lati untuk Bang Oloan dan juga Inang Pasti.
0: Horas, mau lihat ya. Selamat malam, selamat malam. Oke, baik. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang hadir melalui WhatsApp Pro 4 nih, Inang, dari Bang Orik. Kita bacakan dulu. Tapi beliau ngirim upasa dulu. Kita bacakan boleh ya? Mohon bacakannya upasa. Amak do rere, dakak do dupang, anak do bere, amang do tulang. Amporik malipik, ongang marbang marbabang, gabe do parsinamot naotik, gabe nang parsinamot nagondang. Apa itu, Inang? Artinya tuh, Inang.
1: Jadi katanya anak awalnya kan amak rere itu tikar.
0: Tikar.
1: Terus
0: dakado dupang.
1: Terus enggak, itu sebetulnya hanya
0: pengantar ya.
1: Tapi yang anak keduanya, do bere.
0: Amang do tulang.
1: Amang do tulang. Terus gabe par si apa?
0: Amak do rere, daka do dupang, anak do bere, amang do tulang.
1: Iya.
0: Ampori malipik, onggang marbabang, gabe do parsinamot naotik, gabe na parsinamot nagodang.
1: Iya. Jadi maksudnya bahagia juga.

0: bahagia.
1: Kita punya sedikit ya, dan bahagia juga yang punya banyak.
0: Oh, jadi gitu ya. Walaupun saotik kita, sedikit senang ya.
1: Senang kita,
0: sedikit dan banyak ya, tetap senang.
1: Tetap senang.
0: Begitu
1: bahagia
0: ya.
1: Itu baik, yang penting.
0: Itu yang terpenting. Oke. Okay. Saya bacakan, Wawan bacakan. Mang, ini pertanyaan dari Orik. Menurut Inang Pasti, apakah penggunaan pupuk pestisida atau pupuk kimia itu pada hakikatnya tidak baik bagi kesehatan jangka panjang? Jika iya, sistem pertanian seperti apa sih yang aman?
1: Ya, saya kira memang pupuk itu dan pestisida itu tidak baik. Tapi bagaimanapun kita harus pakai, ya. Kita harus pakai karena kalau tidak dipupuk kurang apa ya, kurang subur dan kurang baik sekarang tanamannya, terutama sekarang misalnya padi itu kan dua. Kalau dulu padi itu di tanah Batak hanya sekali setahun, jadi mungkin tidak perlu dipupuk, jadi original aja.
0: Original saja.
1: Tapi sekarang kan kita harus memperbanyak
0: dan mempercepat panennya yang ada, begitu ya.
1: Sekarang kan cuma 3 bulan sudah harus panen ya. Jadi dibutuhkan memang pupuk dan pestisida. Nah, yang penting sebelum panen kita hentikan, sebelum kita ambil itunya hasilnya, supaya enggak masih terpengaruh. Itu saya kira satu cara. Tapi memang tetap kita butuh
0: tetap
1: pupuk
0: butuh,
1: dan
0: ya?
1: Pestisida itu. Kalau tidak, hama dan semua padinya bisa di apa ya? Bisa dimakan hama itu. Jadi saya kira itu hanya kebijakan kita saja untuk mengaturnya. Saya kira itu.
0: Nah, ini kan kaitannya pro dan kontra boleh atau tidaknya.
1: Boleh.
0: Kalaupun itu dipakai untuk menambah efektivitas
1: ya,
0: panen yang ada, agar supaya kita sebagai masyarakat supaya tidak ada hasil yang membuat kita lebih kurang baik begitu. Apa sih yang harus dilakukan, Inang? Atau lebih kita mencucinya lebih lama atau bagaimana konsepnya, Inang?
1: Ya, saya kira pupuk sekarang juga ada yang pupuk organik ya.
0: Organik ada.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi kita kalau petani bisa membuat sendiri pupuk organik, saya kira jauh lebih bagus.
0: Okay.
1: Jadi tidak mempengaruhi kepada hasilnya ya. Itu saja, saya kira bisa pupuk organik. Tapi sepanjang ini saya kira tidak ada masalah,
0: tidak
1: juga
0: ada masalah
1: sebetulnya. Pemupukan itu
0: jadi
1: tidak terlalu pengaruh langsung,
0: tidak terlalu langsungnya hasilnya ya. Kayak gitu ya. Baik, yang selanjutnya, yang kedua dari Mas Orik adalah, apakah Bu Pasti selalu berkoordinasi dengan BMKG, Kementerian Pertanian maupun instansi terkait lainnya perihal pengampanyan kalender musim tanam, dampak perubahan iklim terhadap dunia pertanian dan sebagainya?
1: Iya, saya kira ya kita harus selalu berhubungan dengan BMKG itu, karena dengan begitu kita tahu
0: perkembangan
1: suasana
0: ya, betul.
1: Alam
0: ya. Itu sendiri.
1: Jadi,
0: ya
1: harus selalu. Jadi kita yang penting sebetulnya kalau di petani itu kan ada penyuluh. Jadi kita manfaatkanlah penyuluh pertanian itu.
0: Betul.
1: Kita tanya mereka. Karena penyuluh itulah nanti yang menyambungkan kita petani dengan pemerintah. Dia yang apa, semacam jubir kita.
0: Jubirnya
1: dia
0: ya.
1: Dia bisa diterima oleh Pemda, Bupati, atau Gubernur. Jadi, dan dia akan selalu, penyuluh itu akan selalu mengikuti perkembangan. Baik itu cuaca, baik itu perkembangan pertanian, saya kira itu. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya penyuluh pertanian itu.
0: Itu dia ya, jadi saling bekerja sama agar supaya mendapatkan optimalisasi dari hasil panen pertanian bersama penyuluh. Penyuluh ini kan menjembatani hasil yang lebih efektif, lebih baik ke depannya, begitu ya, Inang ya. Oke, lanjut lagi, masih pertanyaan berikutnya dari Mas Orik. Ya, beliau sangat antusias, Inang, acara ini. Oke, apa yang Bu Pasti ketahui tentang sejarah dunia pertanian di wilayah Batak, umumnya di Provinsi Sumatera Utara?
1: Batak itu kan ada
0: puak-puak, lima puak ya,
1: Inang
0: ya.
1: Setahu saya, setiap Puak atau jadi Batak itu ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Pakpak, Angkola dan Mandailing. Setiap puak atau apa ini Batak ini mempunyai tanah yang berbeda-beda.
0: Kontur tanahnya.
1: Kontur tanahnya sehingga mempengaruhi hasilnya juga. Tapi setiap puak atau setiap Batak itu mempunyai hasil-hasil yang istimewa atau semacam andalan.
0: Andalannya
1: jadi
0: ya.
1: Jadi masing-masing itu
0: masing-masing
1: punya.
0: Masing-masing ada kelebihannya ya.
1: Kelebihannya masing-masing ada. Jadi saya kira itulah kehebatannya tanah di tanah Batak. Katanya sangat subur ya.
0: Nah, itu
1: sangat
0: dia.
1: Sangat subur. Jadi ada ceritanya atau umpamanya,
0: apa
1: perumpamaan.
0: Itu? Apa itu?
1: Tanah Batak itu saking suburnya kita lempar biji
0: mangga,
1: biji durian, itu tumbuh sendiri.
0: Betul.
1: Sampai kita tidak tahu, tau-taunya
0: sudah
1: berbuah.
0: Ya. Sudah berbuah. Kita tahu ada lirik lagu dari, mungkin Inang tahu, ini lagu tahun berapa ya? Kalau bisa mohon dikoreksi kalau salah, tahun 70 atau 80 yang lagunya itu loh. Bukan lautan, hanya kolam susu, kain dan jala untuk menghidupi. Jadi intinya dari lirik lagu itu, di Indonesia menanam bibit aja, tongkat dan kayu tongkat. Itu sudah jadi begitu ya Inang ya. Kita harus bahagia.
1: Betul.
0: Gitu ya Inang ya. Oke.
1: Saking suburnya.
0: Saking suburnya Inang.
1: Bahagialah jadi orang
0: betul.
1: Indonesia.
0: Oh iya teh. Baik. Ya lanjut lagi. Sepengetahuan Bu Pasti, komoditas apa saja yang saat ini menjadi primadona warga Batak di Provinsi Sumatera Utara?
1: Makanya seperti yang saya katakan tadi itu tergantung puaknya. Jadi kalau di tanah Toba, Batak Toba itu yang jadi andalannya itu ya padi.
0: Padi
1: terutama ya, dari dulu padi. Tapi ada juga misalnya jagung,
0: baik.
1: Bawang. Ada juga bawang putih, bawang merah, ada kentang. Kemudian kalau Batak Toba itu ada satu andaliman.
0: Andaliman, betul sekali.
1: Itu
0: ini
1: sangat.
0: Iya, ini pernah kita angkat di sini bersama Pak siapa waktu beberapa bulan yang lalu ya. Sering kita angkat juga.
1: Pak Maruap.
0: Ya, Horas Pak Maruap kalau mendengar. Ya, beliau salah satu pengusaha yang sukses yang mengelola andaliman dan hasil-hasil lainnya. Betul. Ini yang patut kita acungin jempol, ya.
1: Betul. Inang, jadi andaliman ini kalau menurut Pak Maruap, memang beliau sudah merubah atau membuat untuk kosmetik,
0: betul.
1: Obat-obatan, dan menurut Pak Maruap juga sekarang lagi diteliti di Amerika. Suatu waktu andaliman ini bisa obat kanker.
0: Iya betul. Jadi masih dalam tahap penelitian
1: kita,
0: ya.
1: Kita
0: ini prospeknya tinggi sekali ya Inang ya.
1: Wow, dan amazing. Ini andaliman setahu saya ya yang paling banyak tumbuh ya di
0: Toba ya, Tapanuli ya. The best banget ini emang ya Inang ya. Oke, lanjut lagi. Menurut Bu Pasti, langkah apa yang harus kita lakukan di tengah semakin menyusut ya lahan pertanian Nusantara akibat yang ada konversi lahan? Ya, memang kita tidak menutup mata bahwa konversi lahan ini banyak di mana-mana. Bagaimana kalau untuk yang di Sumatera Utara sendiri, Inang?
1: Betul, itulah menjadi tantangan kita, penyusutan lahan. Ini banyak alasan ya penyusutan lahan ini. Kalau di tanah Batak mungkin karena orang tuanya sudah tua, anaknya sudah tidak mau jadi petani. Akhirnya ya jual aja.
0: Dijual katanya, saja begitu
1: jual
0: aja.
1: Lalu yang beli belum tentu tetap
0: peduli
1: dipertahankan
0: akan, iya, betul.
1: Sebagai lahan pertanian. Dia mungkin lebih baik jual juga atau membuat
0: hal lainnya
1: atau
0: usaha
1: warung
0: membuat apa, lebih, kos-kosan kontrakan seperti itu ya
1: sekarang
0: lagi in ya baik.
1: Jadi daripada dia bertani belum tentu suka
0: belum tentu
1: yang
0: suka
1: dijual. Nah itu memang suatu tantangan
0: jadi suatu perubahan ini ya
1: perubahan lahan
0: ya seperti itu sangat disayangkan sekali ya
1: sangat disayangkan.
0: Baik. Nah ini dia tadi sudah kita singgung kaitannya dengan andaliman yang ditanyakan oleh Mas Orik yang ketujuh. Sepengetahuan Bu Pasti, apakah andaliman hanya tumbuh di sekitar wilayah Danau Toba aja? Atau bisakah kita mencarinya di wilayah Sumatera Utara lain?
1: Mungkin ada sih sebetulnya, tapi karena kebetulan andaliman itu kan dipakai bumbu sama orang Batak.
0: Iya, makan
1: Batak Toba, Batak Toba ya buat itu
0: kulinernya.
1: Karena dia
0: rasanya yang pedas ya.
1: Iya, rasanya ada apa ya,
0: pahit-pahit keras, pedas.
1: Tapi
0: ya,
1: karena orang Batak suka dan memang harus pakai itu kalau bikin makanan,
0: makanan Batak.
1: Jadi mungkin sebetulnya ada juga di tempat lain. Banyak juga coba. Terutama dari Jawa ini ada juga yang mencoba-coba.
0: Betul.
1: Nah, kita tidak tahu berhasil apa enggak.
0: Salah satunya nih kuliner yang Wawan ketahui itu mie goma.
1: Oh iya.
0: Iya kan, menggunakan andaliman juga kalau tidak salah. Itu dia. Baik. Nah, sepengetahuan Bu Pasti, adakah komoditas dari Sumatera Utara yang saat ini diekspor ke mancanegara? Jika iya, apa saja itu?
1: Banyak. Terutama sayur ya.
0: Sayur-sayur
1: dari tanah Karo ya, kol, apa gitu. Banyak. Kentang.
0: Ya?
1: Itu diekspor ke terutama ke Singapura dan Malaysia.
0: Wow,
1: itu keren. Banyak sekali. Saya kira itu andalannya.
0: Andalannya.
1: Tanah Karo.
0: Tanah Karo ya.
1: Tanah Karo itu memang diekspor.
0: Nah, di Puak lain pun juga demikian begitu.
1: Ada. Tapi mungkin yang paling banyak Tanah Karo.
0: Tanah Karo
1: karena
0: ya.
1: Karena ada sayur-sayuran.
0: Betul.
1: Yang
0: mendominasi pertanian di sana ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Lanjut yang ke 9, saya sangat bersyukur nih dengan penetapan tanggal 21 Juni sebagai Hari Krida Pertanian. Ini dikarenakan rujukan penetapannya berasal dari hari titik balik matahari, di mana posisi di saat matahari memberikan tenaga kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia, berada pada garis balik utara 23,5 lintang utara. Pada saat itu keadaan proses produksi tanaman berakhir dan akan dimulai untuk persiapan produksi selanjutnya, sehingga para petani akan menyatakan syukur atas panennya. Pun juga berdasarkan sistem pembagian musim yang disebut Pranata Mangsa, yaitu suatu sistem pembagian musim 12 musim yang diuraikan secara lengkap, meliputi hujan, angin, serangga, penyakit, unggas, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tanggal 21 Juni ini dianggap sebagai permulaan musim dan masa yang baik untuk penanaman kembali. Nah, tadi kita sudah singgung Inang kaitannya dengan hari titik balik matahari. Mungkin tidak semuanya tahu apa sih yang perlu kita pahami mengenai akan hal hari titik balik matahari ini, Inang.
1: Betul, Kak. Hari titik balik matahari itu matahari katanya mulai jalan atau ke selatan. Jadi itu jadi sebetulnya alasan astronomis ya. Ya, disitulah setelah akan ada musim kemarau masuk ke puncaknya. Jadi saatnya petani akan siap-siap setelah panen yang lalu, siap-siap menanam yang baru. Itu saya kira
0: itu saja ya.
1: Itunya ya. Jadi awal musim kemarau, gitulah. Waktunya mengolah tanah buat tanam yang lain.
0: Tanam yang lain ya. Jadi supaya tidak kosong ya. Itu jadi bisa. Oke, baik. Kembali ada pertanyaan berikutnya dari Kang Wahyu di Cibubur. Selamat malam Kang Wawan, saya Wahyu di Cibubur. Selamat malam untuk narasumber Inang Pasti. Saya mau tanya nih, kalau panen raya di tanah Batak, apakah ada pesta rakyatnya? Kalau ada, apa sih namanya? Berapa lama pesta rakyat di sana? Kang Wawan, Bang Wawan, saya juga mau request lagu dari Trio Ambisi, boleh ya? Boleh. Judulnya Anak Medan, siap lagunya nanti disiapkan. Oke, silakan Inang.
1: Ya, saya kira seperti tadi yang saya katakan ada panen
0: ya?
1: Panen raya.
0: Baik.
1: itulah yang disebut gotilon ya.
0: Gotilon.
1: Jadi
0: baik,
1: dipestakan juga sama petani di Toba. Itu mereka kalau orang Kristen di gereja dibawa ke gereja, semua hasil-hasil apa itu padi atau itu jagung, ubi kayu, ubi jalar, jagung atau apa saja yang mereka itu apa hasilkan dibawa ke gereja lalu dibagi-bagi atau dimakan bersama setelah dimasak. Itulah setelah panen raya itu dan mereka juga bergembira ya dengan panen itu.
0: Betul.
1: Saya kira itu ya.
0: Iya gitu ya Inang ya. Jadi adat gotilon yang Inang sampaikan
1: ya,
0: tadi
1: gotilon
0: ini kan dikenal
1: mungkin
0: sebagai pesta gotilon.
1: Batak lain juga
0: lain
1: ada.
0: Lain pun juga ada ya. Ya, adalah upacara yang pesta syukuran panen tradisional dan masyarakat Toba. Yang pasti tradisi yang Inang sampaikan, Gotilon ini diselenggarakan sebagai ungkapan syukur, atas rezeki yang ada rezeki. Ya, berasal dari Batak Toba ya Inang ya. Ini ya. Dan ada juga mungkin penahapannya mengenai ada persembahan atau silua ya Inang ya.
1: Ya, ada. Jadi itu istilahnya silua. Apa ya seperti dana yang kita berikan lah.
0: Betul, jadi dahulu memang para petani akan membawa hasil panennya itu sebagai persembahan atau silua. Persembahan itu yaitu tadi yang Inang sampaikan, ada hasil buminya, ternak atau apapun. Yang pastinya di masa dulu mungkin silua ini sangat apa ya, selalu intens diadakan gitu ya Inang ya.
1: Ya saya kira ya, dulu masih sangat-sangat intens. Dan itu sebetulnya maksudnya kan, kalau orang ada yang kekurangan, boleh
0: mengambil diberi, dari itu,
1: mengambil
0: kita
1: dari itu.
0: Berbagi rezeki ya, ya Inang,
1: berbagi
0: ya?
1: Rezeki bagi orang yang berkekurangan. Selalu kan dimanapun ada yang berkekurangan,
0: betul.
1: Yang
0: nah, itu dia.
1: Berlebih.
0: Jadi kita juga saling,
1: kita saling
0: menghargai gotong royong di situ ya Inang,
1: gotong royong
0: ya?
1: Dan saling membantu, saling memberi.
0: Nah itu dia keywordnya di situ. Jadi kalau dalam perkembangan tradisi memang di masa kini ya Inang ya, khususnya di daerah perantauan atau gereja-gereja seperti HKBP, Huria Kristen, Batak Protestan, pesta Gotilon ini telah diadaptasi ya Inang ya, menjadi pesta persembahan jemaat tahunan begitu. Betul, ya Inang ya. Betul. Wow, jadi makin berkembang di sini.
1: Sangat,
0: ya
1: sangat intens sekali.
0: Intens sekali ya, begitu
1: HKBP
0: ya.
1: Terutama.
0: Wow, oke. Baik, Inang kita tahan dulu Inang, dan masih untuk pendengar Amang Inang Namboru, Amang Boru, Tulang Natulang, Haha Anggi Boto, silakan boleh mau bertanya langsung ya melalui telepon 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928 bersama Ibu atau Inang Dr. Insinyur Pasti Tampulon, Tampumbolon MSC, anggota Dewan Pembina Nasional Batak Center. Inang, kita akan jeda lagu dulu Inang ya. Ini ada ya, permintaan lagu dari tadi Mas Orik, minta lagu Parsarakan. Artinya apa Inang?
1: Parsarakan.
0: Parsarakan. Lagu Tapsel ini.
1: Kita
0: dengar ya Inang ya.
1: Kita tanya dia.
0: Kita tanya dulu ya. Oke, dan satu lagi Anak Medan Inang ya. Boleh Inang ucapkan gini, jangan kemana-mana, tetap di acara Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Boleh Inang? Jangan kemana-mana.
1: Jangan kemana-mana.
0: Tetap di
1: apresiasi
0: budaya.
1: Budaya
0: pro, apresiasi budaya Batak.
1: Batak
0: Pro Opat
1: Pro 4 RRI
0: Jakarta.
1: Jakarta.
0: Oke, mau lihat ya.

0: Horas Mejuah-juah Juah-juah
1: Salam Habatakon Opung Tulang Nantulang Amang Inang Namboru Amang Boru Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam Habatakon.

0: Kembali lagi di sini di acara apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Ya, untuk Amang Inang, Namborung, Amang Boru, Lai Ito, Haha Anggi Boto dan pendengar Pro Opat semua dimanapun Anda berada, silakan untuk boleh bertanya berkaitan dengan tema kita kali ini. Ya, tidak bosan, Audermon Ismail di sini. Ya, dengan tema kali ini Hari Krida Pertanian dalam tradisi bertani di Tanah Batak bersama Inang Dr. Insinyur Pasti Tampumbolon MSC. Beliau adalah anggota Dewan Pembina Nasional Batak Center. Ya, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Ya, Inang masih bersama Inang ya. Baik. Ya. Sambil kita menunggu pendengar kita tadi, terima kasih disampaikan oleh Kang Wahyu di Cibubur. Beliau orang Ngapak, tetapi senang sekali ya. Terima kasih Kang Wawan, Mauliate juga narasumber, ya. Inang, terima kasih, sukses selalu. Ya, katanya di sana saya berjoget-joget katanya dengan lagu
1: terima
0: Anak Medan.
1: Iya.
0: Ada Mas Toto sama Om Kiang. Halo Mas Toto sama Om Kiang. Standby di rumah Om Kiang katanya. Oke, Mauliate. Ya. Baik. Oke. Inang, berkaitan dengan tema kita kali ini, kalau perlu kita ketahui kaitannya dengan setiap daerah, setiap wilayah kan mempunyai andalannya masing-masing ya Inang ya. Dan betul, kita ketahui di Sumatera Utara ini ada 5 puak. Nah, apakah setiap 5 puak ini mempunyai andalan untuk sumber daya pertaniannya masing-masing? Kira-kira apa aja Inang?
1: Ya betul, jadi masing-masing punya andalan ya. Jadi kita bisa tadi Batak Toba dulu, itu andalannya ya padi tadi.
0: Baik.
1: Terus andaliman, itu benar-benar jadi andalan ya. Terus ada kayu manis, ada aren juga, ada kopi Arabica. Dan di sana pernah ada kopi Sigara Rutang, yang sangat cepat menghasilkan. Itu juga, tapi yang paling penting kalau di Toba itu adalah padi.
0: Padi ya.
1: Dan sekarang andaliman yang lagi naik daunnya,
0: lagi in
1: ya.
0: Kalau jenis padinya ini sendiri jenis apa sih Inang di sana?
1: Saya lupa namanya, tapi ada sih namanya itu, tapi itu masih lokal saya
0: masih
1: kira
0: lokal.
1: Ya.
0: Ah.
1: Masih nasinya sangat baik, bagus katanya.
0: Bagus ya.
1: Panjang-panjang gitu.
0: Wah, wow, iya.
1: Jadi itu masih andalan. Ada sih namanya, tapi lupa. Kalau dulu waktu saya kecil ada namanya nasi sirias, beras sirias itu sangat wangi.
0: Sangat wangi.
1: Panjang-panjang juga. Sangat wangi memang.
0: Sangat wangi.
1: Ya,
0: wow.
1: Itu waktu saya kecil.
0: Sampai dengan saat ini masih ada Inangnya pasti.
1: Saya kira masih ada,
0: masih
1: mungkin
0: ada, ya?
1: Diroba-roba namanya aja. Karena mereka masih pakai lokal. Katanya lebih kalau di padi di Toba itu lebih senang
0: lebih
1: mereka
0: senang.
1: Tetap lokal. Walaupun mungkin hasilnya tidak seperti yang ini sekarang, bibit yang sekarang,
0: cepat
1: panen, misalnya 2-3 bulan bisa katanya.
0: Dan nah, pastinya banyak variannya juga Inang ya.
1: Banyak gitu. Jadi andalan di Toba itu kembali padi dan kopi Arabica, dan tadi itu bumbu andaliman tadi ya. Kalau di Tanah Karo yang pasti ada sayur mayur ya, jeruk, kentang, jagung, kol, bunga sangat terkenal, bunga krisan, krisan, aster itu semua dari Kabupaten Jahe ya.
0: Iya, nampaknya kalau untuk bunga sendiri ini memerlukan kondisi kontur tanah yang tinggi ya.
1: Iya betul. Jadi tidak di semua tempat tumbuh ya.
0: Iya.
1: Seperti
0: bunga potong itu.
1: Sepertinya sih hanya di sana ya, di Kabupaten Jahe yang ini beras tagi lah. Ya karena mereka memang sudah ahli ya dari dulu, dari zaman dulu itu memang dia selalu bunga itu ininya. Jadi ke Medan, kemana itu
0: andalannya ya.
1: Ya itu kalau Batak Karo ya. Jadi ya, tapi mereka juga kan selalu ekspor ya. Itu Singapura sama Malaysia tadi
0: Malaysia
1: ya.
0: Juga.
1: Kalau Simalungun itu padi juga. Jagung sangat banyak produknya di Simalungun itu baik. Terutama untuk makanan ternak. Dari Simalungun yang banyak ya jagung itu. Kemudian ada teh juga.
0: Baik.
1: Sawit. kubis, hampir sama sih dengan yang lain. Dan ada satu yang
0: apa itu, Ina?
1: Keistimewaan Simalungun, nanas itu? Dulu sangat terkenal.
0: Wow.
1: Sampai ada orang Batak juga yang mengalengkan dulu, tapi memang belakangan tidak tahu apa alasannya agak kurang ini ya. Kurang perhatian ya. Itu jadi kalau Simalungun ya itu padi, jagung, teh, kacang tanah,
0: kacang kubis tanah.
1: Jadi hampir sama ya. Kalau pak-pak itu yang paling itu paling andalan saya kira kopi. Kopi Sidikalang itu
0: Sidikalang.
1: Sangat terkenal.
0: Oh, hey, keren.
1: Saya waktu di Denmark ya, di luar negeri, saya pernah lihat bungkus kopi yang kami biasa minum. Itu ada tulisan
0: from
1: satu kopi Sidikalang dalam bahasa Inggris pasti ya. Tapi memang ada beberapa. Jadi dia tidak murni kopi Sidikalang.
0: Jadi ada
1: jadi digabung-gabung ya? Karena orang barat biasanya gitu, dicari-cari keistimewaannya, lalu digabung dan itu apa. Jadi saya lihat. Sayang belum seperti sekarang ada foto-foto ya. Jadi saya enggak foto. Nah, itu kalau apa diary ya, pak-pak itu jadi kopi. Kemudian durian, durian sangat terkenal juga ya.
0: Ini yang saya
1: durian,
0: suka ini.
1: Inang. Durian banyak sekali dan wah murah kalau
0: murah,
1: pada
0: ya?
1: waktu panen ya.
0: Panen ya.
1: Itu durian, nilam.
0: Nilam pun juga.
1: Nilam juga sangat istimewa dari itu dulu.
0: Baik.
1: Orang bisa kaya.
0: Wow.
1: Terus kemenyan.
0: Kemenyan juga
1: itu,
0: ya. Oke, baik.
1: Jadi kalau itulah kalau
0: kelebihan dari lima
1: kalau,
0: buah ya.
1: Kalau Angkola itu salak. Salak ya, salak, terkenal baik. Kan salak
0: Sidempuan
1: kopi juga karet. Dan kalau itu kalau Mandailing itu juga ada kopinya apa itu tadi kopi juga sangat terkenal di sana dan juga juga
0: tomat
1: langsat
0: juga,
1: salak
0: langsat,
1: hampir sama ya
0: baik,
1: itulah
0: baik.
1: Andalan-andalan mereka. Jadi kita cukup kalau bisa di kembangkan ya
0: why
1: bagus
0: not,
1: ya,
0: ya? Okay.
1: Terutama Mandailing ini kopi katanya entah benar apa enggak katanya kopinya itu dasar apa dijual ke Starbucks. Semoga itu
0: jadi iya.
1: Benar ya.
0: Oh, amin,
1: kopi Mandailing
0: amin.
1: Terkenal
0: iya katanya. Iya oke okay, baik
1: mudah-mudahan benar
0: amin itu dia. Kita senang sekali kalau digunakan di salah satu brand terkenal
1: ya.
0: Sudah ada pendengar lainnya, kita angkat dulu ya Inang ya,
1: boleh.
0: Ada ini orang Minang ya, Ibu Helmi di Tangerang. Horas, selamat malam, Inang Helmi.
2: Horas. Bangawan.
0: Iya.
2: Selamat malam, Inang.
1: Selamat malam.
2: Sian Helmi Horas. Tanjung dari Minangkabau.
1: Tetangga ya,
0: tetangga.
1: Sama Batak.
2: Tetangga, Inang. Bagus banget itu tadi pengelolaan. Padi, karen, kopi itu kalau zaman sekarang. Jadi yang akan saya tanyakan sini Inang itu tentang aren.
0: Aren.
2: Kalau aren itu bisa digunakan jadi apa kalau di sana Inang?
1: Paling utama saya kira jadi
2: itu yang pertama.
0: Oh, yang pertama.
2: Yang kedua. Padi itu macam padinya apa aja Inang? Apakah
0: padinya,
2: ada
0: ya?
2: Padi ketan, beras ketan, apakah padi beras beringin gitu. Jadi beringin itu yang bagus biasanya Inang gitu.
1: Ya.
2: Terima kasih itu aja Inang.
0: Oke. Okay.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Mau lihat Godang
0: Inang Helmi. Oh,
2: ya.
0: Dengarnya melalui ya, radio.
2: Assalamualaikum.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Jadi kalau aren memang banyak sekali di terutama di dairi Karo ini.
0: Karo.
1: Biasanya dibikin yang terutama jadi tuak ya.
0: Oh iya iya, minuman. Buat minuman tradisional orang Batak ya.
1: Itu yang okay. mereka bikin. Tuak kalau di apa kalau di Jawa kolang-kaling ya itu buahnya ya, tapi kalau di sana saya kira yang paling besar itu untuk tuak ya.
0: Tuak ya.
1: Karena memang sehari-hari diminum di pesta
0: dan adat ya.
1: Pesta adat. Jadi itu saya kira aren. Sedangkan macam-macam padi memang macam-macam.
0: Macam-macam
1: saya juga
0: ya?
1: Tidak terlalu tahu, tapi yang jelas kalau di Batak di Toba itu katanya masih lokal.
0: Masih lokal.
1: Tapi lokalnya mungkin apa? Kalau saya yang tahu Sirias atau apa itu saya kira kalau itu. Tapi masih lokal. Mereka tidak mau yang hybrid sekarang. Jadi itu mengenai
0: sudah tradisi tubuh. Sudah terbiasa sudah dengan itu ya.
1: Pulut ada,
0: pulut
1: saya kira,
0: ada ya?
1: Tapi mungkin tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak.
0: Jadi ya, kalau kita ketahui atau ini ada sedikit informasi kaitannya dengan kalau jenis padi yang dibudidayakan terbagi menjadi padi sawah dan padi gogo ya, kalau di Sumatera Utara ada Inpari 32, Mekongga, Ciherang, Inpari 46, Nutrizing, ada juga varietas padi gogo itu ada si Gambiri merah katanya, yeah. Ada si Gambiri putih, si Arias yang tadi Inang sampaikan.
1: Itu dia. Sudah dari dulu, dari saya dulu kecil.
0: Ya? Oh, jadi padi lokal dataran tinggi ya Inang ya.
1: Yang saya kecil penyakit, itu sangat terkenal.
0: Sangat terkenal semuanya. Ya. Wow, ini yang selalu dipertahankan ya. Begitu ya Inang ya. Oke. Iya, 0213504510, 0812112498. Ini ada Cindy di Tanjung Priok. Selamat malam, selamat borngin Bang Wawan dan juga Inang. Buah kabarna ya. Ya Cindy ini di Tanjung Priok. Mau tahu kaitannya dengan apa filosofi yang terkandung dalam kegiatan bertani menurut budaya Batak sih?
1: Bertani itu adalah harta ya buat orang Batak. Terutama padi. Jadi warisan.
0: Warisan.
1: Jadi betul-betul dipertahankan tanah di tanah Batak itu supaya nanti bisa diwariskan. Jadi benar-benar suatu harta ya. Mungkin sebenarnya bisa aja dijual ya. Bisa ada jual, tapi orang Batak akan pertahankan.
0: Akan pertahankan.
1: Jadi seperti warisan. Meskipun mungkin harganya tidak terlalu besar ya. Mungkin lebih mahal kalau dia jadikan apa? Tempat kos-kosan tadi atau yang lain. Tapi orang Batak
0: Berharap selalu jangan akan beralih fungsi ya Inang ya.
1: Jangan beralih fungsi. Itu benar-benar seperti harta lah.
0: Benar.
1: Bahagia dan bangga kalau dikatakan kami punya punya padi, punya sawah di Balige, apa di Tangga Batu.
0: Tangga Batu itu dia.
1: Itu dia. Jadi kita juga
0: senang
1: banget dengernya. Betul. Walaupun warisannya kecil tapi ada kebahagiaan
0: di situ karena ada masih ada kebunnya, ada pertaniannya di sana ya.
1: Jadi itu seperti warisan yang bisa dipertahankan.
0: Betul,
1: lah.
0: Betul. Nah, ini Mas Orik bertanya kembali. Oh iya, Bang Wawan, tolong sampaikan ke Inang pasti. Inang, Inang juga suka baca majalah tani tidak? Kebetulan saya lumayan suka literasi majalah Sinar Tani. Mau lihat Ek Godang, Inang?
1: Oh, sering.
0: Sering.
1: Jadi saya Sinar Tani itu saya kan Mang Ori, saya pensiunan dari Kementan.
0: Kementan. Tahun
1: jadi,
0: berapa Inang waktu itu?
1: Saya mulai kerja tahun 71 dan pensiun 2006.
0: 2006.
1: 60 tahun.
0: So 60 tahun.
1: Jadi
0: ya?
1: 36 tahun. Jadi saya senang banget Pak Ori, Amang Ori,
0: Amang Ori
1: dengan Sinar Tani. Malah dulu waktu awal-awal saya sering menulis di Sinar Tani tentang pertanian. Jadi itu sangat kebanggaan kami, kebanggaan Kementan lah Sinar Tani itu. Karena itu adalah suatu cara untuk menyampaikan berita atau info ke petani di desa-desa, apalagi dulu ya. Kan dulu masih susah kita dengan tidak seperti sekarang bisa WA, bisa banyak YouTube
0: media sosial.
1: Dulu itu
0: mudah.
1: Sangat dipentingkan, terutama untuk penyuluh. Jadi kita dulu justru mewajibkan penyuluh untuk membeli itu berlangganan Sinar Tani karena itu benar-benar bagus itu.
0: Jadi majalah tersebut ini menjadi panduan para petani
1: ya, betul,
0: untuk ininya,
1: terutama namun, penyuluh
0: sangat
1: ya, penting buat
0: penting
1: penyuluh,
0: sekali ya,
1: supaya tahu dia perkembangan
0: benar. Namun dengan kondisi saat ini kemajuan yang sangat pesat sekali media sosial kita melihat YouTube apapun itu, menumbuh kembangkan ide inovasi terbarukan ya berkaitan dengan pertanian ya Amang ya, inangnya seperti itu ya. Baik, 0213504510, 0812112928. Nah, Inang Pasti, ini bagaimana sih kalau menurut pandangan Inang Pasti peran keluarga dalam kegiatan pertanian masyarakat Batak?
1: Peran keluarga sangat-sangat penting saya kira ya. Terutama Inang, perempuan di tanah Batak itu betul-betul sangat berjasa untuk bertani ya. Kadang-kadang kalau bapak, kalau setelah selesai menanam atau dia udah ini banyak yang pergi ke ke kafe lah ke untuk modernnya kafe Batak
0: buat ini ya rasa bangga gitu ya, pesta-pesta
1: tapi
0: begitu ya.
1: Kalau perempuan itu benar-benar mungkin 90% dia yang mengerjakan pertanian itu. Dari mulai menanam yang tadi saya katakan Marsia Dapari, sama-sama ibu-ibu perempuan menanam, terus menyiangi juga, terus menjaga juga. Memang benar peran keluarga sangat penting. Jadi penting. Karena memang harus dijaga ya,
0: supaya
1: bertahan.
0: Benar.
1: Nah, saya kira itu ya. Tetapi ya lebih besar peranan perempuan.
0: Nah, berbicara tadi yang Inang sampaikan, salah satu tradisinya itu Marsia Dapari. Nah, agar supaya anak muda Batak pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk pelestarian kaitannya dengan adat istiadat, salah satunya ini yang penting adalah Marsia Dapari nih Inang, budaya gotong royong dan tolong menolong yang mengakar kuat pada masyarakat Batak. Seaktif apa sih sosok orang tua Batak pada saat ini dengan kondisi modernisasi yang sangat kuat? Marsia Dapari agar dipertahankan di zaman now ini bagaimana? Apakah masih tetap di selalu digaungkan, disampaikan kepada anak yang muda-muda, Inang?
1: Saya kira masih ya. Marsia Dapari ini kan bekerja sama ya, bekerja sama sehingga meringankan pekerjaan.
0: Betul.
1: Dan dengan senang mereka melakukan. Nah, itu gotong royong ya. Mereka juga selalu menanamkan kepada orang muda saya kira. Sebetulnya ini adalah semacam kalau mungkin sekarang ya, kalau mereka bisa disebut berkelompok tani untuk anak muda ini. Berkelompok tani sehingga mereka bisa menyelesaikan satu persoalan berdiskusi. Sebetulnya kelompok tani itu sangat baik. Mungkin di sana juga sudah mulai bagus, terutama yang muda-muda, anak muda ya, berkelompok lah sehingga mereka bisa membicarakan apa untuk kemajuan. Untuk kemajuan itu di samping Marsia Dapari tadi, gotong royong tadi, tapi mungkin penting sekali buat yang muda dengan berdiskusi mereka mencari bibit yang lebih bagus, cara bertani yang lebih bagus. Itulah gunanya sebenarnya yang muda-muda. Kalau di luar negeri justru sebetulnya petani itu mulai dari yang muda. Jadi setingkat SMK
0: sudah
1: langsung
0: ada ya?
1: Mulai jadi petani seperti di Denmark karena saya pernah tinggal di sana.
0: Ya?
1: Itu sudah dari awal, sudah dari mulai SMK setingkat SMA.
0: Betul.
1: Mereka sudah mulai
0: iya.
1: bertani dan terus berlatih. Nah, ini pentingnya anak muda. Sebenarnya bisa anak muda itu untuk bertani. Jadi jangan takut bertani. Jangan merasa hina, asal bisa membuat lebih bagus. Sekarang kan dengan teknologi sekarang bisa. Kalau untuk bertani sudah pakai traktor, sudah apa, mereka bisa mengkoordinir dengan penjualan yang baik sehingga tidak pakai tengkulak
0: ya.
1: Itu penting sekali
0: dan
1: saya kira untuk
0: pastinya anak-anak. Yang perlu kita ketahui dan juga pendengar kita nih Inangnya bahwa memang di Indonesia pun juga ada SMK-SMK pertanian. Nah, salah satunya ada di Sumatera Utara nih Inang, namanya SMK Pertanian Pembangunan Negeri PPN 1 Kualu Selatan Labuan Batu Utara. Nah, ini juga menerapkan konsep pertanian kepada anak SMK. Nah, kita ketahui, kita tidak menutup mata bahwa zaman sudah now, teknologi sudah terkinian. Ya memang Kalau menurut Inang sendiri, untuk pendekatan terhadap anak muda sekarang, apalagi anak muda Batak, agar supaya mencintai budaya bertani dan menggalakkan kembali kaitannya dengan adat istiadat, upacara gotilon, dan tadi seperti halnya juga hal lainnya yang kita ketahui adalah hal-hal selain gotilon ada nilai-nilai Marsiada Pari lebih tepatnya, pun juga diadakan. Apa sih yang perlu kita perlu kasih ininya kepada anak-anak muda zaman sekarang ini, Nang?
1: Jadi kepada anak muda, kita harapkan ya, mereka jangan menganggap petani itu apa bawah gitu ya, kelas bawah. Tapi mereka sendiri harus menjadi media teknologi. Mereka bisa pergunakan teknologi sekarang yang sudah maju. Betul. Misalnya nggak usah mencangkul lagi sekarang kan.
0: Sudah ada traktor
1: kecil. Ada apa, menyiangi juga sudah ada.
0: Nggak usah pakai kerbau lah ya.
1: Nggak usah pakai kerbau lagi. Dulu itu zaman dulu. Tapi sekarang sudah pakai traktor kecil.
0: Itu dia.
1: Teknologi juga sudah maju. Panen juga tidak perlu. Itu sudah ada juga. Jadi mereka dari segi itu bisa mereka menggunakan teknologi itu sehingga mereka bangga jadi petani ya.
0: Jadi jangan malu apabila lulusan daripada pertanian ya di universitas ya, zaman sudah now, tidak perlu mungkin serta merta harus secara langsung bersentuhan dengan tanah. Betul. Mungkin sesekali boleh, tetapi zaman sudah canggih, penggunaan traktor, penggunaan hal-hal lainnya yang canggih sudah ada, dimudahkan untuk saat ini seperti itu ya, Inang ya. Baik, Inang kita tahan dulu, kita dengarkan lagu lagi boleh? Biar lebih santai lagi ya, Inang ya. Baik, dan pastinya untuk pendengar Amang Inang Namboru, Amang Boru Lai Ito Haha Anggi Boto, dan pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, masih di sini di kebersamaan kita di Apresiasi Budaya Batak bersama narasumber kita yaitu Inang Dr. Insinyur Pasti Tampumbolon MSC, anggota Dewan Pembina Nasional Batak Center. Kita berbicara mengenai Hari Kerida Pertanian dalam tradisi bertani di tanah Batak ya. Sedikit besarnya tadi sudah disampaikan pemaparan kaitannya dengan tradisi-tradisi yang ada di Sumatera Utara yang perlu ditumbuh kembangkan ya, yang pastinya kita bangga akan tradisi-tradisi yang perlu kita garis bawahi, perlu dikembangkan seperti halnya tadi Marsiada Pari ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Ditunggu untuk Anda bisa berpartisipasi 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Di sini, Pro 4 RRI Jakarta, di Apresiasi Budaya Batak.

0: Jua-jua, Nujua-jua, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4, saya Susirio Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habataka.
1: Horas mejua-jua, jua-jua, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Auder Moni Ismail di sini dan juga narasumber kita
1: Dr. Insinyur Pasti Tampu Bolon.
0: Oh, mantap kali Inang kita kali ini ya. Baik Inang, dan silakan untuk pendengar semuanya ya, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Inang Pasti, masih berbicara mengenai pertanian dan kaitannya dengan keunggulan-keunggulan. Hal-hal apa sih yang dapat menunjang kemajuan pertanian kita, khususnya di Tanah Batak?
1: Betul, jadi kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Karena penting untuk Tanah Batak dimajukan ya pertaniannya. Jadi pertama, peranan pemerintah Pemda, Bupati, Gubernur itu sangat penting. Jadi kita mohon misalnya Pemda itu apa Bupati apa itu bikinlah jalan ke kampung-kampung,
0: akses ya Inang,
1: aksesnya
0: ya?
1: Okay. Ke kampung apa, terus listrik. Karena sekarang kan sudah pakai internet pakai WA,
0: betul, benar. WiFi,
1: jadi sehingga
0: ya?
1: WiFi sehingga anak muda bisa tertarik itu,
0: betul,
1: dari pemerintah. Kemudian pemerintah juga kalau bisa dibuatlah SMK-SMK tadi.
0: Jadi SMK itu unggulan berkaitan unggulan dengan pertanian
1: itu,
0: ya.
1: Jadi baik, mungkin di setiap apa kota kalau bisa dibuatlah misalnya
0: setiap puak itu yang ya, ada ya.
1: Di Balige, di mana supaya
0: juga
1: untuk menampung animo anak-anak muda.
0: Anak-anak muda.
1: Dengan mereka udah masuk SMK pertanian terutama, tentu mereka akan tertarik untuk menjadi petani, tidak harus ke kota lagi.
0: Betul,
1: nah
0: betul.
1: Itu saya kira pemerintah paling penting dalam hal itu untuk memajukan pertanian di Tanah Batak. Kemudian perantau
0: baik.
1: Itu kan di Jakarta, di mana-mana banyak sekali.
0: Betul.
1: Dan banyak juga yang punya uang ya.
0: Iya.
1: Bantulah petani kita di sana dengan berbagai cara.
0: Benar.
1: Misalnya dengan
0: saling bersinergi sini.
1: Iya, bersinergi. Okay. Kalau punya boleh kasih dana untuk mengembangkan pertanian di sana. Boleh juga apa bisa membeli tanah juga untuk untuk petani di sana ya. Membantulah. Jadi jangan uangnya disimpan aja di Jakarta.
0: Betul.
1: Jadi, bagilah untuk para petani di sana, keluarga kita yang masih tinggal di sana, sehingga mereka juga merasa diperhatikan dan tidak selalu ingin harus ke kota ya kalau sudah ada dana itu. Kemudian itu dalam rangka Marsipature Utanabe ya. Jadi memperbaiki
0: kampung masing-masing
1: itu, jadi penting sekali saya kira dari perantau ini kita ajaklah ya. Kemudian bisa juga petani-petani kita itu harus berkooperasi
0: okay.
1: Terserah mau kooperasi apa namanya
0: apa ya?
1: Bentuknya itu bebas. Tapi dengan berkooperasi mereka akan gampang mendapatkan bibit, pupuk, dan kemudian dana. Mungkin penting dana daripada harus minjem ke apa ya, ke tengkulak atau apa ya.
0: Pun halnya kan sekarang
1: rentenir.
0: Betul. Pun halnya sekarang kan bank-bank sudah apa mengucurkan KUR ya.
1: Betul.
0: Kredit usaha rakyat seperti itu ya Inang ya.
1: KUR itu harus diperbanyak
0: perbanyak,
1: dan kadang-kadang katanya banyak alasan
0: tidak diterima ya karena mungkin persyaratannya kurang cukup.
1: Memang kita
0: ya
1: nggak bisa salahkan.
0: Betul.
1: Karena bank juga kan harus
0: perputaran uang juga di situ
1: uang,
0: ya.
1: Kalau nanti kreditnya macet,
0: gagal kredit
1: yang
0: macet,
1: mereka juga
0: sangat
1: yang
0: disayangkan
1: susah
0: ya.
1: Jadi ya memang kita harus berusaha.
0: Benar.
1: Petani harus berusaha mengikuti peraturan bank.
0: Bagaimana caranya petani ini bisa memberikan sosok kualitas yang baik. Betul. Petani agar supaya mendapatkan KUR ini sendiri, bantuan dana begitu ya, Inang ya.
1: Itu. Jadi dengan berkooperasi mungkin mereka bisa mengumpulkan uang sehingga suatu waktu itu dananya dipakai untuk pengembangan masing-masing. Nah, kalau di luar negeri kan misalnya di Denmark itu semua petani masuk koperasi. Enggak ada yang tidak masuk
0: koperasi. Tidak ada ya, semuanya masuk. Baik.
1: Semua benar-benar masuk koperasi. Itulah yang membuat mereka tenang. Tidak butuh dana, tidak butuh apa, Kak. Cukup dengan koperasi itu dan penjualan itu hasil mereka sudah pasti melalui koperasi. Itu saya kira sangat penting ya. Dan sekali lagi ada lagi sebetulnya pemerintah tadi saya tambahkan kadang-kadang ada musim-musim di mana harga anjlok ya istilahnya.
0: Iya betul. Misalnya, kan istilahnya berfluktuasi ya, juga Inang ya.
1: Misalnya di tanah karo tomat itu sampai enggak dipanen.
0: Enggak ada.
1: Karena harganya sangat turun.
0: Turun rendah ya.
1: Jadi mungkin di sini pemerintah juga harus berperan.
0: Berperan
1: kalau
0: penting,
1: perlu
0: baik.
1: Ya menampung hasil itu, menampungnya sehingga petaninya tidak rugi.
0: Jadi
1: gitu ya.
0: Harus ada tim untuk kaitannya dengan melihat nilai daripada produksi daripada petani itu sendiri ya Inang.
1: Betul.
0: Ya. Jangan sampai rendah sekali seperti ya, itu ya. Baik.
1: Itu penting sekali itu ya antara lain. Jadi ya sebetulnya harus ada juga lembaga-lembaga bantuan lembaga penelitian. Jadi harus diteliti secara terus-menerus sebenarnya bagaimana mengembangkan petani padi.
0: Oke, yang diartikan agar supaya high profit di sini juga ya.
1: Jadi jangan stuck di situ. Karena kan itu yang membuat anak muda mungkin tidak tertarik.
0: Tidak tertarik.
1: Tapi kalau dengan teknologi yang tinggi, dengan penelitian yang bagus mungkin jadi ada teknologi sehingga anak-anak muda tertarik.
0: Sangat tertarik ya, di situ ya.
1: Itulah antara lain ya.
0: Jadi melihat atau mencari terobosan yang anak muda bisa melirik dan menyukai pengelolaan dari pertanian itu sendiri.
1: Iya, betul.
0: Oke, hal-hal lain lah yang perlu kita ketahui agar supaya tumbuh kembang kaitannya dengan kemajuan untuk menunjang maksud saya kemajuan pertanian apalagi yang Inang.
1: Ya tadi apa sebaiknya petani-petani itu berkelompok.
0: Baik.
1: Jadi kelompok tani namanya ya. Karena itu sudah bisa mereka membuat aturan sendiri, membuat misalnya mereka kurang dana dari bicarakan di kelompok itu.
0: Ada kas untuk saling mendukung ini ya.
1: Dan mereka dengan berkelompok itu akan rajin. Jadi teknologi itu kan akan berkembang terus ya.
0: Betul.
1: Nah, itu kalau diem aja dia tidak tahu kalau ada perkembangan teknologi.
0: Benar.
1: Tapi
0: jadi kita melek teknologi juga ya nih Inang di sini ya. Jadi jangan sampai stuck di situ
1: jangan
0: saja.
1: Jangan sampai stuck, jangan sampai merasa ini sudah begini aja lah.
0: Cukup aja lah itu.
1: Enggak ada
0: kemajuannya ya.
1: Kembangkan. Nah, itu harus jadi dengan melalui kelompok mereka selalu tiap minggu kalau
0: berinovasi.
1: Berinovasi berinteraksi dan salah satu misalnya dari anggota kelompok itu akan mengatakan ini ada teknologi baru loh. Bagaimana kita
0: benar.
1: Mengembangkan ini, bagaimana kita menerapkannya di kampung kita
0: dan
1: ini.
0: Dan cari tahu juga kepada pihak lain kaitannya dengan tumbuh kembang pertanian ini sendiri seperti apa sih.
1: Betul.
0: Supaya mendapatkan high profit dan produksinya lebih bagus, kualitasnya pun juga
1: kualitasnya
0: dipertahankan ya.
1: Bagus.
0: Itu yang utama ya Inang ya. Baik. Dan pastinya ini sangat menarik sekali. Ini ada dari Indra di Cideng. Hora, selamat malam Bang Wawan dan juga narasumber. Semoga sehat selalu. Saya mau nanya kaitannya dengan bagaimana teknologi modern mempengaruhi pola petani di Tanah Batak. Indra di Cideng.
1: Saya kira memang teknologi modern sudah diterapkan juga ya sekarang. Jadi seperti tadi kita ketahui bahwa petani tidak lagi pakai horbo, kerbau sudah pakai traktor walaupun traktor kecil ya.
0: Iya.
1: Begitu juga untuk menyiangi, begitu juga untuk panen. Mereka tidak seperti dulu lagi.
0: Nampaknya sentuhan-sentuhan teknologi terkini sudah ada.
1: Jadi tapi mungkin itu tidak cukup. Masih harus kita kembangkan lagi.
0: Benar.
1: Jadi itulah yang sudah ada saya kira di sana. Jadi, kalau di Tanah Karo sudah sudah pakai bedeng, pakai greenhouse. Nah itu sudah nggak langsung di tanah sekarang. Apa itu sudah ada apa ya namanya itu ditaruh kayak plastik gitu, sehingga tidak ada hama, tidak ada apa.
0: Benar-benar.
1: Itu sudah ada juga. Hanya tetap namanya teknologi itu akan selalu berkembang dan itu harus selalu kita pelajari, kita ikuti. Itu yang saya
0: itu kira. Ya. Selalu berinovasi.
1: Selalu berinovasi. Ya? Tidak pernah berhenti namanya teknologi.
0: Ini ada lagi Bapak Handoko di Pasar Minggu. Selamat malam Bang Wawan dan juga narasumber, hebat sekali untuk pemaparannya. Bagaimana Hari Krida Pertanian ini dapat meningkatkan semangat petani lokal khususnya orang Batak?
1: Ya, Hari Krida Pertanian itu seperti kita sebutkan tadi bahwa itu adalah hari kemenangan petani, hari syukuran petani, sehingga mereka semangat dengan hari itu karena mereka sudah panen, terus akan memulai lagi menanam. Jadi itu memberi semangat buat mereka ya.
0: Buat mereka.
1: Terus pada hari itu mungkin di mana-mana dibuat pameran, seperti di kota misalnya dibuat pameran oleh Pemda.
0: Pemda.
1: Jadi kita bisa belajar di situ teknologi-teknologi baru, melihat bibit-bibit baru, ada pupuk juga. Nah, kita bisa bertukar itu
0: informasi
1: antara satu petani dengan petani lain. Jadi misalnya petani padi di Balige bisa berkomunikasi dengan petani padi di Sidikalang. Begitu juga kopi apa ya yang kalian lakukan sehingga kopi kalian lebih bagus dari kami.
0: Itu dia.
1: Nah, itu belajar.
0: Jadi jangan malu ya untuk bertanya.
1: Jangan malu, jangan malu. Jadi mereka akan belajar antar mereka sendiri. Karena bisa saja di satu tempat teknologinya sudah beda dan lebih tinggi. Nah, itu bisa disalurkan ke tempat lain.
0: Iya.
1: Nah, itu akan kita lihat di pameran-pameran Hari Krida Pertanian
0: itu.
1: Itu jadi
0: nampaknya
1: bagus.
0: Harus dapat menginfluence kelompok-kelompok tani lainnya agar supaya sama-sama maju.
1: Sama-sama
0: begitu Inang
1: maju.
0: Ya. Baik. Ya, Inang pasti kita tahan dulu, nanti ada paruh terakhir conclusion untuk hal tema kita yang sangat menarik ini. Yang pasti jangan kemana-mana dan tetap di sini di Apresiasi Budaya Pro Opat RRI Jakarta.

Podcast Menjua-jua. Salam Hobat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, Salam Batak.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro-Opat RRI Jakarta, dan di paruh terakhir masih bersama Inang Dr. Insinyur Pasti Tampubolon MSC, anggota Dewan Pembina Nasional Nasional Batak Center. Inang masih bersama.
1: Ya,
0: di paruh terakhir ini, Inang, ya. Obrolan yang sangat menarik, Hari Krida Pertanian dalam tradisi bertani di tanah Batak. Yang pasti ada simpulan yang bisa kita petik agar supaya anak-anak muda, pada khususnya anak-anak muda Batak, menyukai akan halnya pertanian itu sendiri dan pentingnya adat istiadat bertaniannya orang Batak. Seperti apa, Inang? Silakan.
1: Sebagai benang merah dan kesimpulan yang kita dapatkan dari Hari Krida Pertanian ini, di mana tadi kita jelaskan ini adalah masa panen yang lalu dan masa menanam yang akan datang. Hari Krida Pertanian adalah hari syukuran, hari mengucapkan mauliate, bujur, terima kasih kepada petani kita dan penyuluh yang sudah bekerja. Itu hari bahagia ini untuk para petani. Semoga Hari Krida Pertanian ini memberi semangat tetap kepada petani. Petani kita di tanah Batak, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Semua kita Batak. Jadi kita semangatlah kembali dan tetaplah bertani. Jangan menjual tanah kita. Pertahankanlah tanah warisan itu. Jangan dijual misalnya untuk ke kota sehingga kita tidak punya tanah lagi. Itu warisan, tanah itu warisan yang sangat berharga. Nilainya tidak ternilai dengan uang.
0: Betul.
1: Itu adalah sebuah nilai semacam harta karun ya, yang kita tetap pertahankan. Tidak masalah kita punya uang tapi terus kita jual. Itu ya. Jadi terus sebagai petani di tanah Batak tetaplah bijak, karena harus mengikuti kemajuan. Jangan stuck, jangan berhenti. Tetaplah mengikuti kemajuan-kemajuan sesuai teknologi yang berkembang.
0: Betul.
1: Supaya tetap kita berkembang, jangan bosan kita.
0: Betul.
1: Akhirnya kalau kita tidak mengikutinya bosan, stuck. Jadi itu yang ini. Anak-anak muda Batak, mari kita bertani. Mari menggantikan orang tua yang sudah berumur
0: ini
1: dengan kemampuan yang tidak terlalu bagus, tapi kalau anak muda
0: berinovasi,
1: sudah dengan berinovasi, berteknologi yang bagus, sehingga petani pertanian di tanah Batak bisa nanti seperti yang di Eropa atau di Amerika dengan menggunakan teknologi yang tinggi, sehingga suatu waktu benar-benar petani itu menjadi suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Kita lihat di Eropa sana, mereka ekspor kemana, bangga punya mobil sendiri,
0: punya
1: semua yang diperlukan seperti orang lain. Malah mungkin lebih daripada
0: Inang, ya?
1: Orang lain yang perlukan.
0: Wow.
1: Dan sekali lagi, pertahankanlah tradisi yang ada yang baik itu, yaitu Marsiada Pari. Batak Toba, Aron di Tanah Karo, kemudian Pesta Gotilon ini, pertahankan juga. Ini suatu pemberian semangat juga ya. Terus pertahankan juga Marsi Paturehu Tanabe. Ini bagus semua. Dan sekali lagi, tetaplah semangat. Begitulah saya pikir konklusi dari kita. Tuhan memberkati kita
0: semua.
1: Horas. Menjuah-juah.
0: Mauliate Godang. Oke, Mauliate Godang, pemaparan yang indah dari Inang Dr. Insinyur Pasti Tampubolon MSC, anggota Dewan Pembina Nasional Batak Center. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat, dan kita berharap suasembada pertanian di Indonesia akan hadir kembali, dan pastinya kita menjadi jajaran tertinggi pertanian di dunia. Kita berharap begitu ya. Ekspektasi tinggi boleh ya, Inang ya?
1: Boleh.
0: Baik. Mauliate Godang, Inang, yang sudah meluangkan waktu hadir ke sini.
1: Bujur
0: Inang. Dan pastinya Mauliate, dan pastinya jangan kemana-mana. Itu tadi pemaparan bersama narasumber kita Sekali lagi, Ibu Dr. Insinyur Pasti Tambubolon, MSC, anggota Dewan Pembina Nasional Batak Center, yang membahas mengenai Hari Krida Pertanian dalam tradisi bertani di Tanah Batak. Tetap di sini di acara Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Horas mejuah-juah, juah-juah, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi, kagak capek apa ya?
2: Iya nih Bang Udin, bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
1: Serem amat, Po.
2: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh, menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
1: Nah, plusnya apaan, Po?
2: Nih, pakai obat nyamuk, pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
0: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Amang inang namboro, amang boro, tulang na tulang, haha anggi, boto, dan pendengar Roopat dimanapun Anda berada. Iya, itu tadi satu lagu dan pastinya masih menunggu untuk Anda bisa berinteraksi 021-350-4510, 081-211-4928. Sudah ada penelpon. Oke, Horas, selamat malam.
1: Horas, selamat malam, Bang Wawan.
0: Oke, Sian siapa nih? Dengan siapa ini?
1: Bu Umay.
0: Bu Umay, apa kabar Bu Umay?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
1: Kabar baik. Bang Wawan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, amin. Sehat selalu. Belum modom, ya. Ibu? Belum tidur kah?
1: Belum. Biasa malam.
0: Malam
1: dengerin
0: ya.
1: Dengerin aja.
0: Ismata.
1: Tadi ya, Ibu dokter pasti. Siapa tadi? Belakangnya.
0: Ibu dokter sebentar, Wawan.
1: Dokter pasti.
0: Ibu, pasti ya. Dok, Ibu Dokter Insinyur Pasti Tampu Bolon, MSC.
1: Kota Ibu Pasti Tampu Bolon.
0: Oh,
1: iya, belakangnya lupa apa ribuan apa.
0: Iya, gitu.
1: Marga Batak banyak banget.
0: Banyak sekali, itulah keragaman keindahan budaya kita ya, Bu Umi ya.
1: Iya. Pakai ini apa belakangnya marga-marga banyak banget.
0: Benar.
1: Lupa gak
0: apa. Iya. Ibu Mi mau kirim salam buat siapa?
1: Salam aja buat Ibu Tindin, Ibu Alma mungkin masih dengerin. Terus Pak Mukimin, Bu Yati.
0: Ya,
1: semua aja yang lagi dengerin acara ini Budaya Batam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Khusus untuk Bang Wawan, selamat bertugas. Sehat selalu Bang Wawan.
0: Ibu.
1: Ya, mau gitu ya. Okay. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, Inang Umi ya, di Pesanggerahan Jakarta Selatan. 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Kita dengarkan lagu-lagu berikutnya. Salah satunya lagu Maxima dengan Sapala Nong Hupilit. Horas untuk Bang Freddy dan Horas juga untuk Bang Saiful ya. Oke, kita dengarkan lagu-lagu untuk Anda semuanya di Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta.

0: menjuah-juah salam habatakon amang inang namboru amang boru tulang nan tulang ito eda pendengar pro 4. Saya Tiomora Esther Maria Sitanggang, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habatakon.
1: Kembali lagi di sini di apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Au Darmawan Ismail di sini masih menemani semuanya. Yang pasti Amang Inang, Namboru, Tulang Natulang, Haha Anggi Boto, dan pastinya semua pendengar Pro 4. Oke, ayah saya bacakan untuk WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Ada Opung Rista Siregar di Tebet Barat. Selamat malam Amang Wawan, Opung baru monitor Pro 4. Gak apa-apa Opung, Horas apresiasi budaya Batak Pro 4 FM Jakarta. Ya, Opung Rista Siregar Tebet Barat dalam ya. Mangidon lagu nih Amang Wawan, Pulau Samosirdo. Oke, dohot kitabut kitabu. Tuh sudah pendengar apresiasi budaya Batak. Sai Horas, Horas, Horas ma. Sudina tu Amang Wawan, dohot kru Pro 4, dohot narasumber Mauliate Godang, Horas, Horas, Horas. Langsung saja ini dia pilihan lagu dari Opung Rista Siregar. Ini dia, Pulau Samosir, dohot kitabu kitabu.

ulos atau yang sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia dari Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Sering digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Namun kini banyak juga dijumpai dalam bentuk souvenir seperti sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Horas mejuah-juah,
1: juah-juah.
0: Salam habatakon. Opung tulang nan tulang, amang inang namboru, amang boru. Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joy Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam habatakon.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Amang inang namborong amang boru tulang na tulang ito haha anggi boto pendengar Proopat dimanapun anda berada dengan terdengarnya lagu Otano Batak dari Trio Ambisi. Tuntas sudah untuk perjumpaan kita dalam acara apresiasi budaya Batak Proopat kita kali ini Senin 15 Juni 2026. Auderman Ismail beserta kru yang bertugas ada Bapak Yimi Panarwondo, ada pula Ito Rosa, Lai Ibrahim, Lai Eko, serta teman-teman pemancar dan Lai Ibrahim juga. Pamit undur diri, semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan di acara yang sama di minggu depan di acara apresiasi budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Mau lihat Teh Godang? Horas, horas, horas.

Senin, tanggal 15 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI
1: 92,8 Prompat FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Kita berjumpa lagi di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 16 Juni 2026 ya, barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA dengan tema meneladani semangat hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat ya. Meneladani semangat hijrah Nabi Muhammad

dan para sahabat. Dan kita awali perjumpaan kita ya, untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini ada lagu dari MacBook dengan Alamat Anak Soleh, dirangkai dengan lantunan ayat Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai dengan 173 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, kita mengangkat tema meneladani semangat hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat. Abang Pok yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar? Sehat ya, Bang?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Gimana kabarnya, Pak Ustadz?
3: Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram, 1448 Hijriah untuk Bang Arif dan juga Bang Pok, para pendengar semuanya, insyaAllah.
2: Selamat Tahun
3: Baru. Mudah-mudahan Allah berkahi kita.
2: Amin.
3: Di tahun sebelumnya dan di tahun ini dan insyaAllah tahun-tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan berkah juga untuk RRI, berkah juga untuk Indonesia, dan juga berkah untuk semuanya, insyaAllah, penuh keberkahan.
2: Amin, insyaAllah. Ya Pak Ustadz, kalau kita bicara mengenai tahun baru ini kan selalu identik dengan kata-kata hijrah gitu ya. Hijrah itu kan secara makna adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, menyikapi esensi nih atau nilai-nilai dari hijrah ini dalam konteks kehidupan kita seperti sekarang ini seperti apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Ada juga yang bilang katanya, mohon maaf nih Pak Ustadz, orang yang dulunya nggak berjenggot sekarang berjenggot dibilang hijrah. Orang yang dulunya nggak pernah pakai gamis sekarang pakai gamis kemana-mana tiap hari dibilang hijrah gitu ya Pak Ustadz. Ya tadi orang yang nggak pernah ikut kajian dulunya sekarang rajin ikut kajian dibilang hijrah gitu. Macam-macam nih makna hijrah gini. Dari yang simbolis ya, hijrah secara simbolis yang terlihat oleh mata dengan hijrah yang tidak terlihat oleh mata tapi terasa di hati gitu Pak Ustadz. Nah, makna hijrah ini sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Hendra.
3: Baik, Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Ustaz Hendra. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik bagi Abang Pok sekalian yang dalam perjalanan mendengarkan siaran Ustaz Hendra dan Bang Arif ini. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Dan bagi Abang Pok sekalian yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini kita memasuki tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan selamat tinggal tahun 1447 Hijriah. Nah, semoga tahun baru ini membawa keberkahan ya bagi kita dan keluarga, rezeki yang melimpah, tubuh yang sehat dan berbagai macamnya. Dan mudah-mudahan berkah pula untuk kita dan RRI dan negeri kita Indonesia. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, oleh karena itulah tema kita di pagi hari ini adalah meneladani semangat hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Di dalam Al-Qur'an ya diungkapkan ya, dalam surah An-Nahl, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu", ya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sedang mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik pada mereka di dunia, dan sungguh pahala di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Surah An-Nahl 41. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, sebelum kita bicara tentang semangat hijrah, kita akan membahas dulu yaitu bagaimana sejarah munculnya tahun baru Islam ini. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Nah, suatu ketika Musa Al-As'ari, yaitu gubernur masa Umar bin Khattab, itu menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, Musa Al-As'ari mengatakan, "Ya Khalifah," dia bilang, kami sudah sering mendapatkan surat dari khalifah, tapi tak ada tanggalnya, tak ada tahunnya. Ya, jadi nggak ada tahunnya. Jadi orang-orang dulu itu kalau membuat tahun itu sesuai dengan peristiwa. Contoh sederhana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham al-Asram itu ingin menghancurkan Ka'bah. Oh, orang mengatakan tahun gajah tahun ini kira-kira. Kalau begitu sama mungkin kalau kita mungkin kalau ada musim rambutan, waktu rambutan kira tahun durian. Nah, itu terjadi di masa lalu. Sehingga Umar pun berpikir, wah ini kalau begitu penting juga nih kita punya tahun sendiri kira-kira, ya. Lalu kemudian dikumpulkanlah para sahabat Nabi, ya, sahabat-sahabat senior, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Thaha bin Ubaidillah. Lalu punya usul-usul, ada yang mengusulkan, nah gimana kalau tahun Hijriah, tahun Islam nih, kita sebut dia dari lahirnya Nabi. Oh, karena lahir Nabi ini penting lah kira-kira gitu ya. Lalu ada mengatakan lagi, oh kita ambil penamaannya dari wafatnya Nabi. Ya, wafatnya Nabi. Oh, ada yang mengatakan lagi, oh dari diangkatnya Nabi. Oh, penting juga dia bilang. Nah, ada yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi. Nah, setelah berapat ya sahabat-sahabat senior tadi, maka dipilihlah yaitu peristiwa hijrah. Ya. Karena peristiwa hijrah ini itu luar biasa ya. Jadi bagaimana kemudian Rasulullah ya menempuh jarak sekitar 500 km ya dari Makkah ke Yatsrib ya itu bersama 70 orang sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Jadi bayangkan mampu sekalian kalau sekarang naik bis itu seenda kalau dari Makkah ke Madinah itu sekitar 4 jam sampai 5 jam ya. Kalau naik kereta cepat ya 1 jaman ya. Nah itu. Jadi tapi bayangkan pada saat itu tidak ada kereta cepat ya. Tidak belum ada bis ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Begitu luar biasa perjuangan diusir ya. Dikejar musuh dan berbagai macamnya. Sehingga peristiwa hijrah ini tentu menjadi peristiwa yang luar biasa. Pertanyaan sederhana, apa sih semangat hijrah daripada Rasulullah ini yang bisa kita ambil Abang Pok para pendengar? Jadi hijrah itu bukan sekedar pindah tempat dari Mekah ke Madinah, tapi juga perpindahan menuju kehidupan yang lebih baik. Lebih taat dan lebih bermanfaat. Apa sih semangatnya? Yang pertama adalah tentu semangat berkorban. Ya, bayangkan Nabi Muhammad dan para sahabat rela meninggalkan harta, kampung, halaman, dan kenyamanan demi mempertahankan iman dan menjalankan perintah Allah. Nah pelajarannya adalah berani tidak kita berkorban waktu. Ya, 5 menit saja, 10 menit saja untuk Allah. Sholat tepat waktu dan berbagai macamnya. Berani tidak kita berkorban tenaga, pikiran, dan harta untuk agama, keluarga, dan kemaslahatan umat. Jadi Masya Allah luar biasa sahabat sekalian. Kita tahu pada saat itu ya Masya Allah luar biasa yang dikejar oleh musuh yang luar biasa. Bersembunyi ya Rasulullah dan Abu Bakar pada saat itu. Nah Abang Pok para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada. Kita ingat bagaimana Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Pertaruhan nyawa yang luar biasa. Kita ingat juga bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya menemani Rasulullah, ya, Masya Allah luar biasa. Nah oleh karena itu mudah-mudahan dengan semangat tahun baru Islam ini kita semangat pula kemudian ya berbuat kebaikan, ya mengorbankan apa yang kita miliki waktu, tenaga dan berbagai macamnya untuk meneruskan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat ini. Nah Bang Pok para pendengar RRI dimanapun saudara berada. Yang kedua adalah semangat persaudaraan. Setelah hijrah, Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudaraan ini dibangun atas iman, bukan suku, jabatan, dan kekayaan. Ya, pelajarannya apa? Menjaga persatuan, saling membantu, menghilangkan permusuhan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah ini menjadi sangat penting sekali. Bayangkan, ya, orang-orang yang berhijrah dari Mekah itu, ya, itu dikenal dengan kaum muhajirin. Sedangkan orang-orang yang berada di Madinah, itu namanya kaum ansor. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Talenta mereka beda-beda. Orang Mekah ini ahli dagang. Sedangkan orang-orang Madinah ahli tani. Oh, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Yang sebelumnya itu perang Aus, perang Khazraj dan berbagai macamnya. Suku Aus dan Khazraj dan banyak lagi perperangan yang terjadi antara persukuan ini. Nah, tapi ketika Rasulullah datang, Rasulullah persaudarakan mereka. Jadi Masya Allah luar biasa. Yang menarik bagi saya, ya, ada seorang Ansor, ya, yaitu ahli Madinah, ya, penduduk Madinah, kaum dari kaum Ansor, namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini kaya luar biasa. Lalu kemudian Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, yang seorang pedagang yang sukses di Mekah, yang meninggalkan dagangannya untuk berhijrah bersama Rasulullah. Dia mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, ambillah, pilihlah satu di antara istriku ini. Karena istri ini ditinggalkan di Mekah. Dia enggak ikut. Lalu kemudian dia pilih satu di antara istriku ini. Dan pilihlah, ambillah sebagian hartaku ini. Masya Allah, luar biasa, sampai istri dan harta pun diberikan, saking luar biasa ya persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah pada masa itu. Nah, tapi apa jawabnya Abdurrahman bin Auf? Makasih bro, kira-kira kalau bahasa kita. Gak usah repot-repot dari ente kira-kira. Makasih ya, semoga Allah memberkahi ente. Kira-kira hari ini ada gak orang memberikan hartanya? Ya, kira-kira hari ini ada gak orang nolak? Dan ini Masya Allah luar biasa. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan di mana letaknya pasar. Ya, dia gak minta duitnya, gak minta modalnya, tapi dia minta ditunjukkan di mana letaknya pasar. Inilah pahit, inilah mental pedagang, mental pengusaha yang luar biasa. Akhirnya ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqah di Madinah. Nah, disitulah kemudian Abdurrahman bin Auf mulai melihat peluang-peluang bisnis, kemudian berdagang dan berbagai macamnya. Dan sampailah suatu ketika ketemu Rasulullah, lalu Rasulullah menanyakan keadaannya. Bagaimana Abdurrahman bin Auf keadaanmu hari ini? Alhamdulillah Rasulullah, saya sudah menikah Rasulullah, mas kawin emas dan berbagai macamnya. Masya Allah luar biasa. Abdurrahman bin Auf sukses. Dan Masya Allah, Abdurrahman bin Auf adalah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan kalau sedekah nggak tanggung-tanggung, abang pok para pendengar sekalian, ada pasukan dengan onta, dengan bekal yang luar biasa. Orang mengatakan, paling nanti Abdurrahman bin Auf didagangkan. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak, aku semua sedekahkan untuk penduduk Madinah. Masya Allah, luar biasa. Inilah mungkin yang patut kita teladani. Selain semangat berkorban yang luar biasa meninggalkan harta benda di Mekah, ya, tapi juga semangat persaudaraan yang ini membangun peradaban yang luar biasa dari kota Madinah ini. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, yang ketiga adalah semangat berusaha. Ya, hijrah mengajarkan pentingnya ikhtiar. Nabi menyusun strategi, mempersiapkan perjalanan, membangun masyarakat Madinah dengan kerja keras yang luar biasa. Pelajarannya, menjadi pribadi yang rajin, produktif, disiplin, dan tidak mudah menyerah untuk menggapai cita-cita. Itulah bagian pada semangat hijrah. Ya, Abang Pok, para pendengar RRI, dimanapun saudara berada, kalau tadi Bang Arif juga bertanya, apakah hijrah itu ya hanya berpindah ya? Maka suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hijrah apa yang bisa kami lakukan setelah hijrah ke kota Madinah ini atau kota Yasrib ini? Setelah kita mampu menaklukkan kota Mekah, mahuwa hijrah itu? Apa hijrah setelah Fathul Mekah, setelah penaklukan kota Mekah? Maka kata Rasulullah, berhijrahlah engkau dari sesuatu yang tidak Allah sukai kepada sesuatu yang Allah sukai. Berhijrahlah dari sesuatu yang Allah tidak ridhoi pada sesuatu yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang paling penting bagi saya hari ini, yang bisa kita lakukan adalah berhijrah secara spiritual, lebih dekat dan taat kepada Allah. Kalau selama ini mungkin jauh, ya sibuk dagang, lupa sholat. Ya, sibuk dagang, lupa sedekah dan berbagai macamnya. Maka hijrahlah secara spiritual, lebih dekat dan taat kepada Allah. Yang kedua, hijrahlah intelektual, pikiran bagaimana bisa menambah ilmu, bekal dunia dan akhirat. Lalu berhijrahlah pula secara emosional, menata hati dari pemarah jadi pemurah, dari pendengki menjadi pencinta. Lalu berhijrah pula secara sosial, makin peduli pada sesama dan saling menghargai satu sama lainnya. Lalu kemudian berhijrahlah secara lifestyle, gaya hidup, mengubah gaya hidup sesuai syariah. Dari yang haram menjadi halal, dan tidak hanya halal tapi juga penuh keberkahan. Lalu yang terakhir, berhijrahlah secara finansial, secara keuangan dari ribawi pada syariah. Abang Pok, para pendengar, mudah-mudahan dengan semangat hijrah, tahun baru Islam 1 Muharram 1448 hijrah di hari ini, kita mampu meladani, yaitu pribadi Rasulullah, yaitu semangat hijrah, semangat berkorban, semangat persaudaraan, semangat berusaha, dan semangat berhijrah menuju sesuatu yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Kapanpun napas ini berhenti, insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah berkahi, termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Barakallah, salam hangat dari Endra, ke pasar membeli buah delima, singgah sebentar membeli kurma. Mari teladani semangat hijrah bersama. menjadi insan yang lebih baik di matanya. Pergi ke masjid membawa sajadah, hingga sebentar membeli kurma. Mari teladani semangat hijrah, berkorban, bersaudara, dan kian berusaha. Barakallah, selamat tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijrah dari Suendra dan Bang Arif. Sehat selalu untuk Bang Pok sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra. Ya, Ustaz, kalau misalnya kita bicara mengenai hijrah itu ya, di poin pertama tadi Ustaz juga sampaikan semangat berkorban ya, para sahabat meninggalkan harta, rumah, bahkan keluarga demi mempertahankan akidah begitu ya. Nah, wujud pengorbanan yang paling nyata yang bisa kita praktekkan di hari ini Pak Ustaz sebagai seorang muslim ya, yang penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kemudahan, apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz?
3: Berat-berat, sedap nih Bang Arif nih pertanyaannya pagi-pagi. Ya. Kalau Rasulullah, Bang Arif bisa bayangkan ya, 500 km loh Bang Arif. Ya, jadi itu meninggalkan istri, anak, dikejar musuh dan berbagai macamnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan di kondisi nyaman seperti saat ini? Ya kan, tidak ada perang insya Allah ya kan. Dan kita bisa makan, minum dan macamnya. Pertanyaan saya sederhana, apa yang bisa kita korbankan? Berkorban waktu saja. Berani gak kita mengorbankan waktu kita 10 menit sampai 15 menit saja untuk bisa sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bayangkan suaranya muazin Bang Arif dan Abang Pok sekalian. Tapi bayangkan Allah lagi melambai-lambaikan tangannya. Hey bro sis, kita bilang. Datang ke masjid, umurmu tinggal 1 hari nih. Lu masih mau datang gak nih kira-kira kata Allah. Hey bro sis, dia bilang. Hey Abang Pok, para pendengar, dia bilang. Ya. Yeah. Gue mau kasih duit nih, ente cari-cari duit kan nih, ayo datang ke masjid, sholat nih. Tinggalkan dulu lah, 10-15 menit. Berani gak kita kira-kira Bang Arif? Yeah. Kalau gak berani, maka saatnya kita merenung lah kira-kira di tahun baru Islam ini kira-kira. Ya. Jadi bayangkan Nabi Ibrahim aja, ya, berani mengorbankan yang paling cintainya aset. Ya, lambang kecintaan Nabi Ibrahim apa sih Bang Arif? Anak kan? Yeah. Tapi dia korbankan, bukan berarti dia gak cinta anaknya. Dia cinta anaknya, tapi kecintaannya kepada Allah tidak bisa ditawar-tawar. Dia cinta sama istrinya, tapi kecintaan kepada Allah nggak bisa ditawar-tawarkan. Nah, itulah menunjukkan apa yang dia teladan daripada semangat berkorban ini kira-kira. Sama juga, ya, sederhana mungkin ya, membantu saudara kita yang mungkin ya secara ekonomi di hari ini tidak baik-baik saja, ya. Lalu kita yang baik-baik, maka kita membantunya. Karena bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan harta, Bang Arif dan Bang Po. Bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama. Tanyakan sama orang-orang yang rajin bersedekah. Itu tenangnya luar biasa hidupnya. Nah, oleh karena itu, semangatlah terus berbagi. Dan insya Allah luar biasa. Itu kira-kira bisa kita lakukan.
2: Baik. Iya, Pak Ustadz, kalau kita kembali lagi ke cerita sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tiba di Madinah, kan Rasulullah langsung mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga kaum ansor ya. Lewat konsep persaudaraan begitu ya Pak Ustadz.
3: Muakho
2: ya.
3: Namanya Muakho Bang Rit.
2: Muakho. Nah, di zaman sekarang ini justru yang terjadi adalah masyarakat mudah sekali terpecah belah karena perbedaan pandangan ya. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang Islam meneladani semangat ukhuwah dalam oleh kaum ansor dan juga muhajirin ini ya, yang kemudian merekatkan kembali persatuan umat Islam pada masa Rasulullah dulu, Pak Ustaz.
3: Ya, ini menjadi menarik pertanyaan Bang Arif ini. Coba sekarang Bang Arif cari di seluruh dunia ya, di seluruh, bukan di Indonesia aja Bang Arif, di seluruh dunia. Ada nggak sebuah negara yang sampai hari ini mampu ya menghilangkan suku-suku yang termarginalkan? Nggak ada, belum ada saya ketemu Pak. Ya. Di Australia ada suku termarginalkan, ya, di Amerika, dan banyak lagi termasuk di negeri kita. Nah, itu luar biasa loh Bang Arif ya. Kita para pemimpin dunia mestinya belajar dengan Rasulullah bagaimana mempersaudarakan. Ya. Coba bayangkan, orangnya beda nih Bang. Orang Mekah itu ahli dagang Bang. Maka kalau Bang Arif dan Bang Pok lagi berada di Mekah, itu nuansa beda. Nggak sejuk di berada di Madinah kira-kira ya. Itu hampir semua orang yang suka yang berangkat haji dan umroh itu selalu merasakan nuansa Madinah itu tenang luar biasa. Wajar kalau kemudian oleh Badan Kesehatan Dunia Madinah itu dikatakan kota tersehat di dunia loh Bang, hasil riset loh Bang, bukan kata Sandra. Jadi masya Allah luar biasa. Nah, bagaimana konsepnya? Konsepnya sederhana. Rasulullah itu bukan ingin menang sendiri, ya. Tapi Rasulullah ingin kedua-duanya menang. Maka dipersaudarakanlah yang ahli dagang ya dari Mekah dipersaudarakan dengan ahli tani yang dari Madinah. Hasilnya apa? Madinah jadi maju, jadi sebuah peradaban yang luar biasa. Jadi kuncinya lah ya mempertemukan antara yang kelebihan dengan yang kekurangan, antara yang lebih di bidang ini dengan bidang ini, dan itu masya Allah. Tapi tentu ya satulah kuncinya, satu antara ucapan dengan perbuatan, itu yang dilakukan oleh Rasulullah yang membuat Islam begitu cepat tumbuh berkembang dakwah Rasulullah ini, kira-kira itu Bang Arif. Jadi konsepnya adalah saling membantu ya. Jika kenapa kita suka bertikai, karena kita menganggap kita lebih hebat Bang. Ini karena gua nih proses, kalau bukan karena gua gitu. Jadi keaku-akuan itulah yang kemudian membuat kita terpecah. Nah, konsepnya Rasulullah adalah kebersamaan, bukan keakuan, bukan kesayaan, kira-kira gitu Bang. Itu yang membuat bayangkan tadi ada nggak kira-kira seperti orang seperti Sa'ad bin Rabi tadi Bang, istri pun dikasih itu Bang sama teman.
0: Iya.
3: Bayangkan istri ada nggak hari begini Bang? Kan nggak ada kan Bang?
0: Nggak ada Pak Ustaz.
3: Itu menunjukkan Rasulullah kan sukses kan mendidik umat pada masa itu kan Bang. Ya, jadi luar biasa. Istri pun diberikan, harta pun disuruh pilih. Tapi ada nggak orang nolak Bang seperti Abdurrahman bin Auf? Gak usah deh bro, makasih gitu. Gak ada juga nih hari begini kan kira-kira. Sulit kita menemukan orang itu. Nah, jadi sampai begitu kira-kira. Jadi saya kalau berada di Madinah itu nangis Bang. Nanti masuklah Abang Pok sekalian ke Museum Rasulullah ya. Di situ nangis kita. Bagaimana Rasulullah, itu Rasulullah itu kaya. Ya, banyak apa sahabat-sahabat yang berada di rumahnya Rasulullah. Ya kan? Dan itu menunjukkan Rasulullah itu kaya. Bisa memberikan makan, minum, dan berbagai macamnya. Tapi dari kekayaannya itu Rasulullah tetap sederhana. Dan itu membuat persaudaraan itu semakin kuat.
2: Baik. Ya, bagi pendengar yang mungkin saat ini sedang memperbaiki, ya, sedang berjuang gitu ya, memperbaiki ekonomi keluarga atau karir Pak Ustadz, bagaimana supaya memotivasi diri tetap punya semangat untuk berusaha ya, pantang menyerah seperti para sahabat ketika memulai hidup dari nol di Madinah nih Pak Ustadz?
3: Gini, baik Bang Arif. Pertanyaan Bang Arif ini menarik menurut saya. Kadang-kadang hijrah itu berat nggak Ustaz Indra? Berat Bang. Hijrah itu kan intiqal. Kalau dulu Bang, kalau di masa Rasulullah, hijrah itulah intiqal makan ilal makan. Perpindahan dari satu tempat pada tempat lain. Itu hijrah di masa Rasulullah. Tapi kalau hijrah di masa kita hari ini Bang, itu pindah dari satu perbuatan, daripada satu sikap pada sikap yang lebih baik. Itu berat. Contoh sederhana misalnya. Ada beberapa banyak jemaah Ustaz Indra misalnya. Ustaz, aku nih Ustaz, kalau hijrah nanti dari yang ribawi misal, anakku makan apa nanti Ustaz? SPP anakku bayar dari mana Ustaz? Nanti kami tinggal di mana Ustaz? Gaji dari mana Ustaz? Itu yang sering itu. Terus saya katakan, yang ngasih makan sekarang siapa sih? Allah Ustaz. Benar Allah. Ya. Tapi Ustaz gimana Ustaz? Tapi gimana Ustaz? Agar gitu ya.
0: Iya.
3: Maka ada satu ayat yang bisa membuat hati kita ini tenang. Nanti bisa buka ya Bang Pok sekalian ya. Surat An-Nisa ayat 100 ya. Surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 100. Apa kata Allah situ? Wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Ya, pokoknya ikuti aja aturan Allah ya, dan aturan Rasulullah. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasta'atan. Dia akan menemukan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ah, itu janjinya Allah Bang. Jadi Allah itu menjanjikan ketenangan, bukan kesenangan Bang Arif. Apa Bang? Apa tadi Bang?
0: Menjanjikan
3: Allah itu menjanjikan ketenangan, bukan kesenangan Bang. Ya kan? Nikah, sakinah, tenang juga kan? Ya kan? Baca Quran, tenang juga kan?
0: Iya.
3: Jadi tidak tenang dijanjikan Allah, tapi mana yang kita pilih Bang? Hidup tenang atau hidup tenang?
0: Dua-duanya
3: Bang, keduanya kita pilih.
0: Iya.
3: Senang dan tenang kan?
0: Betul.
3: Tapi kalau didahulukan, mana yang didahulukan kira-kira? Tenang dulu atau senang dulu?
0: Tenang.
3: Maka pilihlah tenang.
0: Tenang dulu.
3: Kalau tenang insya Allah senang akan menyusul. Tapi kalau tenang belum tentu tenang. Banyak orang punya uang banyak Bang. Banyak orang punya uang tapi enggak bisa tidur malam Bang. Iya kan? Dan berbagai macam. Banyak orang punya rumah yang besar tapi hatinya gelisah Bang. Nah, oleh karena itu Allah menjanjikan apa tadi? Ketenangan. Tenang itu bagaimana caranya? Ikuti aturannya Allah dan Rasulullah. Ini halal, ambil. Ini haram, tinggalkan. enak betul Ustaz, yang haram aja sulit Ustaz, apalagi yang halal Ustaz. Ah, kadang-kadang begitu kan, itu syaitan yang godain ini dibanggir kita banggir ya. Iya kan? Ah lah, sudahlah, hantem aja lah, ambil aja lah duit orang yang korupsi, tidak apa-apa lah, nanti juga taubat kita. Yes, kalau pas mau mati bisa taubat, kalau enggak, sudah, khalidina fiha dalam neraka jahannam. Jadi itulah pentingnya. Jadi lama juga, ini renungan ya Bang Pok sekalian, mumpung pagi-pagi satu Muharram ya. Ya Allah itu, ya mati itu tidak harus menanti hijrah kita Bang Pok. Apa tadi? Mati tidak harus menanti kita berhijrah dulu. Mati tidak harus menanti kita bertobat dulu. Mati itu datangnya tiba-tiba. Alangkah indahnya kita mati dalam keadaan sudah berhijrah menuju sesuatu yang lebih baik. Alangkah indahnya kita mati dalam keadaan sudah bertobat. Alangkah indahnya mati kita berada dalam keadaan iman Islam. Mahal Bang Pok sekalian, nggak bisa dibeli dengan uang. Allah Ustaz aku punya duit banyak Ustaz, nanti bisa Ustaz, nggak bisa. Mati itu mati, ingat ceritanya Senda, mati itu dalam keadaan tiga hal yang ada tiga yang Allah rahasiakan tentang kematian kita. Nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana cara kita mati. Tiga ini rahasianya Allah. Kenapa Allah rahasiakan ini? Agar kita tidak pernah menunda taubat, agar kita tidak pernah menunda hijrah. Oleh karena itu semangatlah terus, kira-kira begitu Ma'arif.
2: Baik, ya dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz, apa pesan kunci dan mungkin juga langkah awal yang bisa kita lakukan dari yang paling mudah pagi hari inilah, katakan begitu ya, sebagai momentum awal ya. Nih, perjalanan kita di hari pertama tahun baru ini Pak Ustadz, apa yang bisa dilakukan? Silakan Ustadz Hendra.
3: Tahun baru Islam itu kan jumlahnya 355 hari Bang, atau 354 hari. Lebih cepat dibandingkan tahun baru Masehi yang kita gunakan kalendernya tiap hari. Kalender Masehi itu jumlahnya 365 hari ya, 65 hari atau berapa satu. Nah, itu selisihnya berapa hari? 10 hari atau 11 hari lebih cepat tahun baru Islam nih, Bang. Maka tiap tahun kita maju terus ya, Bang. Ramadannya maju terus. Karena apa? Karena waktunya lebih cepat 10 hari. Nah, kalender Islam ini itu menggunakan patokan bulan. Sedangkan kalender Masehi patokan matahari. Nah, jadi kalau bulan itu berarti maghrib itu awal tahun baru Islamnya, maka tadi malam tuh banyak pawai obor macam-macam itu kan, itu menandakan sudah masuk tahun baru Islam. Nah, apa yang bisa kita lakukan Bang Arif? Ya, yang lakukan secara sederhana saja, hijrah pada sesuatu yang Allah ridhoi. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan orang yang sukses itu bukanlah orang yang banyak hartanya, banyak ilmunya, banyak followernya. Tapi orang yang sukses itu kata Allah, yang orang yang didekatkan Allah ke surganya dan dijauhkan Allah dari api nerakanya. Nah itu saja renungan untuk Ustaz Endra, Bang Arif dan Abang Pok, para pendengar sekalian bersama keluarga di hari ini. Ya Allah, dari mau tidur tadi malam sampai bangun tidur pagi ini, sampai nanti kita tidur lagi, kira-kira semua yang kita cari itu mendekatkan kita ke Allahnya atau malah menjauhkan kita dari Allahnya Bang? Kalau kita mendekatkan pada Allah, lanjutin, terusin, berarti sudah bagus itu. Ya, tapi kalau dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya jauhkan dari Allah, menjauhkan diri kita dari Allah. Kita lupa sholat, kita lupa dengan istri dan anak-anak, lupa dengan suami, ya, lupa dengan sedekah, lupa dengan baca Quran, ya. Tahu-tahu sudah berganti aja tahun. Nah, kalau lupa-lupa begitu, maka saran saya Endra, renungkan ya Allah. Bimbing hamba dan keluarga ya Rob untuk senantiasa taat padamu. Nah, itu aja doanya sederhana ya. Jadi kalau ditanyakan apa itu hijrah, hijrah itulah menuju sesuatu yang Allah ridhoi, menuju sesuatu yang Allah cintai, ya, menuju sesuatu yang Allah berkahi. Kira-kira itu ya.
2: Amin.
3: Nah, semangatnya tadi lah, tiga semangat tadi, semangat berkorban, semangat berusaha, semangat persaudaraan. Tiga itu yang bisa kita pelajari dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Angkat tangan kita serta berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini, di tahun baru Islam ini, ya Allah berkahi, Allah kabulkan, dan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin. Kita bantu pula doa terbaik ya untuk saudara-saudara kita yang mau berhijrah dari ini. Tentu banyak sekali ujiannya. Ya, sudah mau baik-baik, ada aja masalahnya. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang mau berhijrah Allah mudahkan, Allah izinkan. Yang sudah berhijrah Allah istiqomahkan dalam kebaikan terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Rabb, dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami ya Rabb. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk bertaubat untuk berhijrah ya Rabb sebelum kematian kami tiba ya Rabb. Ya Allah, beri kami kesempatan ya Rab untuk berbuat kebaikan ya Rab. Bimbing kami ya Rab untuk senantiasa melakukan kebaikan yang Kau cintai, yang Kau ridai ya Rab, yang Kau berkahi ya Rab. Allahumma ya Rab, Allahumma qfir li jami'il muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah al-Mughni, ya Allah Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Pemilik rezeki ya Allah. Bimbing kami dalam menjemput rezekimu ya Rab dengan cara yang halal, yang jujur, yang Kau ridha, yang Kau berkahi ya Rab. Ya Allah, kayakan kami ya Rab. Allahumma qfina bihalalika an haramika ya Allah. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga ya Rab. Wa aghnina bi fadlika amman siwaka ya Allah. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau ya Rab, bukan selain Engkau ya Rab. Rabbana ya Allah, Allahumma ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat ya Rab. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu, jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rab. Allahumma ya Rab, kami rindu ya Rab untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rab. Izinkan kami ya Rab untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rab. Labbaik Allahumma labbaik ya Rab. Allahumma ya Rab, jadikanlah negeri kami Indonesia ini ya Rab, negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, mana para pemimpinnya taat pada-Mu ya Rab, sayang pada kami rakyatnya Rab. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri ini Rab. Allahumma ya Rab, jika kami meninggal ya Rab, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sudah berhijrah ya Rab. Rabbana ya Allah, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini sedang sakit ya Rab, sembuhkan ya Rab. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini ya Allah lagi berniat untuk melunasi hutang-hutangnya ya Rab, mudahkan ya Rab. Siapapun di antara kami yang pagi hari ini berniat untuk bisa berhijrah ya Rab, mudahkan ya Rab, mudahkan ya Rab. Siapapun di antara kami yang sudah berhijrah ya Rab, istiqomahkan ya Rab. Bimbing ia selalu dalam keadaan taat kepada-Mu ya Rab. Siapapun di antara kami yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini ya Rab, ya Allah, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidup. Rabbana ihtimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin, amin.
3: Burung merpati terbang beriring, hinggap sebentar di dahan yang tua. Muharram datang membawa bening, saatnya membuka lembaran hidup yang baru. Air mengalir menuju muara, perahu kecil berlayar perlahan. Selamat satu Muharram 1448 Hijriah. Mari berhijrah menuju ridha Allah sepanjang zaman dan hayat. Barakallahu Bang Arif. Selamat tahun baru Islam untuk Bang Arif dan Abang Pok sekalian. Selamat libur nasional juga bersama keluarga di hari ini.
2: Amin.
3: Padahal saya tadi dekat dengan Bang Arif lagi di Tanah Abang.
2: Wah itu iya. Saya undang Pak Ustaz, silakan kalau mau mampir Pak Ustaz.
3: Padahal saya tadi mau ke RRI sama Bang Arif nih, insyaallah.
2: Tadi kalau kita ngobrolnya langsung di sini enak nih.
3: Iya, tempatnya tahun baru.
2: Hai, kelar.
3: Nanti kabar-kabar kita.
2: Insyaallah lain waktu ya Pak Ustaz ya. Baik, iya. Terima kasih Ustaz Hendra. Hati-hati nanti di perjalanan. Insyaallah ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-An'am, ayat 141.

Abang Po Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melepas pawai obor festival nyebrang tahun 1 Muharram 1448 Hijriah di Taman Bendera Pusaka Jalan Mahakam Kramat Pelak Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin malam kemarin. Kegiatan pawai tersebut menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah itu diikuti sekitar 500 warga. Menurut Rano, esensi kegiatan ini adalah sebagai bentuk tasyakuran menyambut Tahun Baru Islam sekaligus momentum penyemangat menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang akan digelar dalam waktu dekat. Mengenai pemilihan lokasi, Rano menjelaskan tema Taman Bendera Pusaka baru saja rampung direvitalisasi 3 bulan lalu. Karena itu, Pemprov Jakarta berupaya melakukan aktivasi taman melalui berbagai kegiatan. Kita beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi secara resmi menutup Festival Pacu Jalur Rayon 1 Kecamatan Inuman pada Minggu 14 Juni lalu. Penutupan ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang yang berlangsung di arena Pacu Jalur. Pada kesempatan tersebut, Bupati Suhardiman didampingi Ketua TPPKK Kuansing Yulia Herma, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuansing Emerson, Ketua Komisi 3 DPRD Kuansing Maulana Imam Saleh, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif di Kabar Jakarta, edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Tahun baru Islam 1448 Hijriah, ya, tanggal 1 Muharram, Abang Po. Selamat tahun baru buat Abang Po, umat Islam yang memperingati tahun baru hari ini. Dan semoga apapun doa kita, apapun harapan kita ya di tahun yang baru ini, sepanjang setahun ke depan, dimudahkan segala urusan kita dan diberikan kesehatan sepanjang tahun, dilimpahkan rezekinya ya, diberkahkan hidupnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ditemenin lagi barengan Abang Arif, Abang Po, ngomongin soal tahun baru Islam nih. Ya, setiap orang tuh pasti di tempat tinggalnya ada aja ya tradisi-tradisi tertentu. Ada yang mungkin emang tradisinya udah dijaga bertahun-tahun dari turun-temurun. Tapi ada juga yang kayaknya biasa-biasa aja tuh Bang Arif, enggak ada kegiatan apa-apa. Ya, enggak apa-apa juga sih. Ya, bebas-bebas aja namanya. Tradisi itu kan tergantung gimana masyarakatnya, ya kan? Tapi kalaupun enggak ada ya udah. Nah, ngomongin soal tradisi nih Abang Po. Di tempatnya Abang Po nih selama tahun baru itu ya, mungkin semalam barangkali atau sepanjang rangkaian menyambut tahun baru, ada kegiatan apa sih atau ada tradisi apa di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po saat menyambut tahun baru Islam. Nah, apa juga doa dan harapannya Abang Po di tahun yang baru ini ya? Kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510 ya. Ada nggak tradisi atau kebiasaan di lingkungan tempat tinggal Abang Po saat menyambut tahun baru Islam, dan apa doa dan juga harapannya Abang Po di tahun yang baru ini? Kasih tahu ya, WhatsApp 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: deh, buang sampah sembarangan. Padahal tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan.
1: Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
2: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Probat FM, Suara Budaya Jakarta. Di tahun baru Islam tahun ini ya Bang Boy ya, ada banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, terutama ya sebagai penanda pergantian tahun Hijriah. Tahun baru Islam di tanggal 1 Muharram hari ini adalah momentum krusial ya buat umat Islam melakukan refleksi diri dan juga memperteguh keimanan dan meningkatin kualitas ibadah gitu ya Bang Boy ya. Nah, ngomongin juga soal ibadah nih, ngomongin soal tradisi juga ya Bang Po. Nah, di Indonesia peringatan 1 Muharram punya keunikan tersendiri karena dirayain lewat berbagai kegiatan ya. Dan tradisi yang berkembang di berbagai daerah. Tradisi-tradisi ini adalah perpaduan antara nilai keagamaan dan juga budaya lokal ya, yang sudah diwarisin turun-temurun dari generasi ke generasi, mulai dari pawai obor, kirab budaya, ritual spiritual, dan juga tradisi makan bareng nih sama keluarga. Setiap daerah punya cara sendiri ya yang khas gitu buat menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Dan ini jadi bukti kekayaan budaya Nusantara tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Nah, kalau kita bicara maknanya Bang Po ya, tahun baru Islam ini adalah momentum yang syarat dengan makna buat umat Islam. Peringatan 1 Muharram gak cuma sekedar nandain pergantian tahun dalam kalender Hijriah aja, tapi juga jadi pengingat buat terus memperbaiki diri dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat banyak umat Islam ya, tahun baru Islam juga jadi waktu yang tepat buat ngelakuin muhasabah, introspeksi diri terhadap perjalanan hidup selama setahun terakhir. Dan momen ini juga dimaknain sebagai kesempatan buat meneladani semangat hijrah Nabi Muhammad SAW dengan melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, selain itu pergantian tahun Hijriah juga ngajarin kita nih betapa pentingnya menghargai waktu sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dimanfaatin buat memperbanyak amal soleh dan juga berbagai kegiatan yang bermanfaat. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai ini terus diwujudin dengan beragam tradisi keagamaan dan budaya yang berbeda di tiap daerahnya. Tradisi yang berkembang gak cuma jadi sarana buat perayaan aja Bang Po, tapi juga jadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan juga identitas masyarakat setempat. Nah, dari tradisi-tradisi ini ya Bang Po, di tempat Abang Po mungkin juga ada tradisi tertentu, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam menyambut tahun baru Islam. Di beberapa daerah juga ada yang dilakuin, bahkan udah dari kemarin ya, dari semalam nih tengah malam tadi juga ada yang dilakuin ya Bang Po. Di beberapa daerah kita akan bahas kira-kira tradisi apa aja sih, ya kebiasaan apa aja sih dalam rangka menyambut tahun baru Islam ya Bang Po, yang dilakuin di berbagai daerah. Abis yang ini kita bakal bahas satu persatu. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Lah, kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang po cangcingnya babi. Ayo udiniman. Atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta. Radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, barengan Abang Arif, Abang Pong ngomongin soal tradisi Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Ada pawai obor yang jadi salah satu tradisi yang banyak dijumpain saat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram di berbagai wilayah Indonesia, yang biasanya melibatkan anak-anak, remaja dan juga orang dewasa ya, yang jalan tuh keliling kampung atau lingkungan sekitar sambil bawa obor. Nah, sepanjang perjalanan para peserta ini umumnya ngelantunin selawat dan juga puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Selain memeriahkan pergantian tahun Hijriah, pawai obor juga menjadi lambang cahaya buat menerangi perjalanan hidup dan juga semangat untuk jadi pribadi yang lebih baik di tahun yang baru. Yang berikutnya ada tradisi mubeng beteng. Masyarakat Jogja punya tradisi yang dikenal dengan nama mubeng beteng. Ini tradisi yang dilakuin dengan berjalan kaki mengelilingi benteng keraton Yogyakarta Hadiningrat tanpa berbicara selama perjalanan berlangsung ya. Mubeng beteng ini mengandung makna pengendalian diri, introspeksi dan juga pencarian ketenangan batin. Buat sebagian masyarakat, ritual ini juga jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus juga merenungkan perjalanan hidup selama 1 tahun terakhir. Ada lagi yang namanya tapa bisu. Selain mubeng beteng, masyarakat Jogja juga mengenal tradisi tapa bisu yang dilaksanakan setiap malam 1 Muharram atau malam 1 Suro. Ritual ini diprakarsai oleh paguyuban abdi dalam keprajan Keraton Yogyakarta dan dilakuin dengan mengelilingi benteng keraton sejauh kurang lebih 7 km tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Proses ini biasanya dimulai dari halaman keben atau lewat sejumlah ruas jalan di kawasan Keraton Jogja. Tradisi ini juga gak cuma diikutin sama abdi dalam keraton aja, tapi juga masyarakat umum yang ngikutin proses secara berkelompok maupun juga perorangan. Di Surakarta atau di Solo ada yang namanya Kirab Kebo Bule. Masyarakat menyambut malam 1 Suro lewat tradisi Kirab Kebo Bule yang jadi bagian dari budaya keraton Surakarta. Tradisi ini punya kaitan erat juga nih Abang Po dengan pusaka keraton yang dikenal dengan nama Kiai Slamet. Kiai Slamet ini adalah kebo bule ya Bang Po ya, yang dipelihara oleh pihak keraton. Dalam prosesi kirab, kerbau putih atau kebo bule ini diarak mengelilingi kawasan keraton sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan juga warisan budaya. Kirab kebo bule jadi salah satu tradisi yang paling dinantikan masyarakat karena punya nilai spiritual dan juga historis yang kuat. Selain itu ada bubur suro ya Bang Po, yang juga jadi tradisi yang bisa dijumpai di sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat dan juga di beberapa wilayah Jawa Tengah. Di pelaksanaannya, masyarakat gotong royong nyiapin bubur merah dan bubur putih yang kemudian dibawa ke masjid untuk dinikmatin bersama. Tradisi ini jadi bentuk ungkapan rasa syukur atas berbagai nikmat yang udah dikasih sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, bubur suro juga jadi sarana mempererat hubungan sosial dan juga memperkuat silaturahmi antar warga. Itu dia Bang Po. Masih ada lagi beberapa tradisi-tradisi Sunda, tahun baru Islam ya. Di tanah Sunda juga ada Bang Po, nanti kita akan bahas ya, dan juga di beberapa daerah lainnya. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan atau tradisi dalam rangka menyambut tahun baru Islam di berbagai daerah. Nah, kalau di tempatnya Bang Po ada tradisi apa sih ya menyambut tahun baru Islam, boleh dong diceritain ya. Dan juga apa mungkin harapan dan doanya Abang Po di tahun yang baru ini, kasih tahu ya di WhatsApp 0812 1124 928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Po, warga Jakarta. Saya Kadarmanto, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, Badan Pusat Statistik akan melaksanain Sensus Ekonomi 2026 yang mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, termasuk pedagang dan usaha online. Kami mengajak Abang Po semua buat nerime petugas BPS dengan baik, serta ngasih jawaban yang benar dan jujur. Jangan khawatir, rahasian data Abang Po dijamin dan dilindungi undang-undang. Selamat beraktivitas dan buat Abang Po yang lagi di jalan, hati-hati dalam berkendara. Nyok, kita suksesin Sensus Ekonomi 2026 demi mendukung Jakarta sebagai kota global dan ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Okay.